0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tes Mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20...

0: dan Kementerian Dalam Negeri. Menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
0: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
7: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
7: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
8: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan, sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data nasional skor lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat yang akan menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari

0: terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Saudara, 18 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udara 45 hingga 100% dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 38 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Pangkep, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Parepare. Dan waspada potensi udara panas di wilayah Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Bone, Jeneponto, Takalar, Goa, Baru, Palopo, Sidrap, Wajok, Sopeng, dan Nrekang. Serta siaga potensi udara panas di wilayah Maros, Pangkep, Goa, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Makassar. Demikian updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, 49 menit sudah bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami. Dian sebentar di pukul 9 selepas cek fakta akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial informasi mengenai temuan 5 jurnalis yang terdampar di Kepulauan Seribu, Jakarta. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyebut 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda ditemukan terdampar di Pulau Seribu adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada informasi resmi atau laporan dari Basarnas yang menyatakan korban terdampar di wilayah Kepulauan Seribu. Foto tersebut merupakan hasil rekayasa dari gambar asli dengan bantuan Artificial Intelligence AI. Tim SAR gabungan menggelar operasi pencarian, namun hingga Kamis 24 September 2026, 5 jurnalis dan 2 ABK belum ditemukan. Satu jenazah ABK Surahman ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 atau hari kelima pencarian. Operasi pencarian resmi dihentikan di hari ke-10 pada Jumat 18 September 2026. Keputusan ini diambil karena tim SAR tidak menemukan petunjuk signifikan mengenai keberadaan kapal cepat tersebut. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
1: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
2: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
0: Emangnya sepenting itu ya, Len?
2: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
1: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
2: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
0: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Selasa 29 September 2026. Pagi tadi pendengar ya, khususnya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, semua masukan, harapan, tanggapan dari Anda semua terkait program daerah champion cabai ini sudah kami tampung, yang akan menjadi bahan diskusi kita nanti di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Dan kita akan perbincangkan topik kita seputar mengupas champion cabai, program stabilkan harga cabai. Seperti apa sebenarnya program champion cabai ini? Kita akan perbincangkan dengan narasumber kita, sudah terhubung bersama dengan pelaksana tugas Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TP Habun Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pak Sarijudin. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sarijudin.
1: Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat ya, pagi.
0: Sehat-sehat jadi Pak Sarijudin.
1: Salam Bu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah Pak Sarijudin. Ini menarik ini karena ada program champion cabai daerah. Champion ya. Cabai mungkin bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat sehingga informasi ini juga sampai ke seluruh masyarakat ini terkait program daerah champion cabai ini Pak Sarijudin.
1: Waktu dan kesempatan yang diberikan, terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Berkaitan hari ini kita mendapatkan harga cabai.
0: Yeah.
1: Kementerian Pertanian yaitu Kementerian Pertanian Indonesia dan
0: yeah. Baik, terputus pendengar ya. Kita akan coba kembali menghubungi beliau, Pak Sarijudin, pelaksana tugas Kepala Bidang Hortikultura TP Habun Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya program daerah champion cabai ini, bagaimana tahapan, mekanismenya, dan yang lain ya, yang berhubungan, dan daerah-daerah mana saja ini yang termasuk di daerah champion cabai ini. Kita sudah kembali terhubung dengan beliau, Pak Sarijudin.
1: Ya Bu, ya.
0: Mungkin ada kendala jaringan ini, bisa langsung diinformasikan ini seputar program daerah champion cabai ini Pak Sarijudin.
1: Ya, di program cabai adalah sempensi punya wilayah sentra champion cabai. Ya. Jadi tujuannya adalah apabila terjadi kelangkaan cabai di Jakarta atau di Pasar Keramat Jati, tugasnya Kementerian Pertanian menghubungi champion cabai seluruh Indonesia. Kalau di Sulsel itu Bu, pusatnya di NTRK, cuma satu kabupaten. Begitu ceritanya. Champion cabai.
0: Apakah ini tidak menutup kemungkinan ada daerah-daerah lain ini selain Kabupaten NTRK yang ikut tergabung dalam daerah champion cabai ini, Pak Sarijudin?
1: Ya, sebenarnya kami pernah usulkan ada Kabupaten Gini Ponto dan gua menjadi prioritas champion cabai berikutnya, tapi untuk sementara Bu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sementara baru satu di NTRK, karena NTRK mampu menutupi ketersediaan cabai apabila kekurangan stok di pasar induk Keramat Jati, dan itu mampu menyuplai kebutuhan masyarakat Karabat ini, dan melalui di mengambil cabai dari Indra, Bowa, Jenis Ponto. Jadi bukan hanya cabai dari mereka, tapi semua wilayah yang sudah pemerintah langsung.
0: Bagaimana sebenarnya skema pengaturannya ini Pak Sarijudin untuk program champion cabai ini? Apakah memang dari Kabupaten NTRK ini akan mengcover seluruh daerah yang ada di Sulsel, atau mungkin ketika ada daerah di provinsi lain yang mungkin kekurangan dari cabai ini, maka dari Kabupaten NTRK salah satu daerah champion cabai ini akan dibawa ke provinsi lain begitu, atau seperti apa ini mekanismenya?
1: Program cabai adalah salah satu program unggulan Kementerian Pertanian. Bila mana tidak ada permintaan cabai di pusat di Jakarta, maka dia menjual cabainya di provinsi. Begitu konsepnya. program
0: dari daerah champion cabai ini.
1: Ya. Satu-satunya di Sulawesi Selatan ada di Intekan. Intekan dianggap sentra cabai. Nah, itu sementara hanya Intekan dulu Bu jadikan daerah sentra.
0: Iya. Nah, Pak Sarijudin, apakah dengan di covernya provinsi lain, daerah-daerah lain dari Kabupaten Nrekang ini khususnya untuk cabai ini tidak mempengaruhi harga cabai di pasaran di wilayah kita ini sejauh ini?
1: Ya. Sebenarnya Bu, sebenarnya harga cabai di selatan saat ini dianggap tinggi karena itu berpengaruh akibat musim kemarau, dan ini bukan hanya seluruh selatan tapi seluruh Indonesia. Jadi kenaikan harga cabai hampir terjadi seluruh wilayah Indonesia, sebagian besar diakibatkan karena faktor keterangan El Nino yang melanda hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Itulah faktornya Bu sekarang karena harga cabai jadi cabai
0: Sebenarnya
1: terjadi kelangkaan, produksi tidak. Produksi cabai di Sulawesi Selatan pun sampai Agustus 1.090 kantong. Sementara kebutuhan konsumsi cabai di Sulawesi Selatan itu Bu, selama per tahun itu ada sekitar 7.300 ton. Jadi kita masih surplus sebenarnya. Hanya karena petani Bu, petani itu selalu menjual cabainya ke penyedia untuk dikirim ke provinsi lain, terutama Surabaya, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara. Kita punya cabai ini konsumsi selatan yang tinggal di perantauan. Dia suka makan cabai kita.
0: Nah, ini kan dari informasi Anda, Pak Sarijudin, sebenarnya cabai kita surplus, namun ternyata terjadi peningkatan harga begitu dari harga cabai. Lantas seperti apa strategi stabilisasi harga atau mungkin juga adanya kolaborasi lintas sektor ya dari Dinas TPH Bun Sulsel bersama dengan instansi-instansi terkait ini, dalam hal ini mungkin Dinas Perdagangan atau Bulog atau Bapanas dan lainnya, ini dalam meredam kenaikan harga ini khususnya di daerah kita, Pak Sarijudin.
1: Saya pikir sekarang berlaku hukum ekonomi, di mana terjadi permintaan tinggi tentu harga tinggi Bu. Ya masalah kita jumpa di Sulawesi Selatan karena kita tidak punya tempat penyimpanan skala besar Bu. Kita tidak punya industri pengolahan skala besar, sehingga apabila petani mau panen dia sudah kerjasama dengan penyedia. Dia jual cabainya di provinsi lain karena kapan cabai tertinggal di sawah atau di kolong rumah selama satu minggu itu harga cabai. Makanya sekarang kadang-kadang terjadi ketersediaan kurang di provinsi, di Kota Makassar, karena itu tadi petani lebih senang menjual cabainya di provinsi lain daripada disimpan di kolong rumah. Masalahnya sekarang. Jadi pemerintah sekarang berupaya bagaimana bisa kita membangun sebuah industri supaya cabai tidak dikirim keluar daerah, keluar provinsi. Nah, itu yang terjadi sekarang, selalu terjadi inflasi. Karena kadang-kadang cabai kurang, padahal produksi kita untuk susah pun kita kalau kelebihan produksi dibanding kebutuhan. Itu masalah Bu.
0: Adakah mungkin bantuan teknis semisal sarana prasarana atau mungkin ke depan adanya fasilitas teknologi pengolahan atau penyimpanan yang diberikan kepada petani kita agar produksi cabai ini tidak melonjak berlebihan saat panen raya dan tidak drop juga saat musim paceklik begitu?
1: Pengolahan cabai itu yang skala kecil sudah ada, tapi yang kita butuhkan di Sulawesi itu adalah pabrik pengolahan cabai secara besar. Karena kita punya kita punya cabai itu dari sentra di Sulawesi. Itu yang saat ini yang petani masih mayoritas menjual cabainya di provinsi lain karena terbatas. Maksudnya cepat rusak ya kalau cabai disimpan di kolong rumah Bu. Jadi harus buat cepat itu di provinsi lain. Dan ada sudah kontrak dengan penyedia pengusaha cabai di seluruh wilayah Sulawesi Selatan Bu. Itu masalahnya Bu.
0: Baik. Lantas mungkin kedepannya ada program jangka panjangnya ini dengan setiap tantangan yang ada, dan ada juga program penguatan petani, rencana jangka panjang dari Pemprov Sulsel ini untuk memperluas area sentra produksi atau mungkin menambah kelompok petani champion di kabupaten lain begitu selain Nrekang ini Pak.
1: Iya, terima kasih, Bu. Sebenarnya dari dulu pemerintah Provinsi Selatan melalui Bapak Gubernur selalu mengimbau masyarakat menanam cabai di pekarangan rumahnya minimal 10 pohon. Yeah. Termasuk aparatur sipil negara meminta menanam cabai supaya tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi kekurangan stok sehingga terjadi inflasi. Nah itu sudah oleh pemerintah Provinsi Selatan. Yang kedua, bantuan benih cabai Bu tahun 2006 dari Kementerian Pertanian itu sekitar 218 hektar. Yeah. Ini sangat besar sekali Bu untuk cabai di Selatan. Ya itu tadi saya bilang, berapa pun produksi di Sulsel Bu, kalau memang terjadi overstock produksi, tidak bisa disimpan di Sulsel karena tidak ada industri. Yeah. Nah ini yang fungsinya Bu, harus kita cari industri. Itu mengingat petani selama ini yang jual sebenarnya di provinsi lain, karena di provinsi lain cabai Sulsel menjadi andalan karena hampir seluruh wilayah di Sulsel Selatan itu ada penduduknya di merantau di provinsi lain. Maka cabai Sulsel selalu di mana-mana Bu dijual. Itu.
0: Baik. Baik, terima kasih waktunya Pak Sarijudin, informasinya terkait ya. Daerah champion cabai ini. Semoga kedepannya ini makin banyak ya. Daerah lain ya, ada perluasan dari kabupaten selain ya. Kabupaten Nrekang ini. Sehat-sehat selalu ya. Pak Sarijudin. Ya, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Bu, iya oke.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Bapak Sarijudin ya, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah menunjuk sejumlah daerah sebagai lokasi untuk champion cabai dalam menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain, di mana tadi disampaikan mekanismenya ini mereka akan jadi mitra strategis dari Kementerian Pertanian untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga cabai nasional di tingkat daerah konsumen dan daerah produsen. Dan Kementerian Pertanian juga telah menunjuk Kabupaten Nrekang sebagai champion cabai, di mana jika terjadi kekurangan stok misalnya di provinsi lain gitu, maka dari kementerian akan langsung menghubungi semua champion cabai seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Nrekang. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar menyapa Pak.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
5: Makassar pagi ini.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas seputar mengupas champion cabai, program stabilkan harga cabai. Tadi seperti apa champion cabai tersebut, kemudian apa visi misinya, apa tujuannya, dan daerah mana saja yang ada dalam program daerah champion cabai ini sudah kita perbincangkan dengan Pak Sarijudin, PLT Kepala Bidang Hortikultura TP Habun Provinsi Sulawesi Selatan. Kami juga ingin mengajak Anda mengikuti informasi terkait kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi secara menyeluruh. Hadir bersama dengan pengamat ekonomi Bapak Profesor Muhammad Asdar yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Asdar.
2: Selamat pagi Ibu, bagaimana kabar RRI?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof sendiri kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
1: Baik. Nah, Pak Prof, ini ada kabar yang tidak membahagiakan, Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Nah, apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan, Pak Prof?
2: Iya. Jadi inflasi itu kalau sebagian besar barang-barang naik, ya. Tapi kalau dia baru 1-2, ya itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. So, kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi, tapi tetap ada pengaruhnya ke lain, karena kan dia rumah makan kan, rumah tangga, rumah makan, intinya apapun itu, kalau ada kenaikan berarti terjadi daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia rentak ini kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu katakanlah penentu ya, kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan, itu kalau itu naik bakia lain banyak itu naik, tapi kalau cabai tidak terlalu ini apa istilahnya ya signifikan untuk dikatakan ini.

0: maksudnya meningkat tajam tidak.
1: Baik. Nah, Pak Prof. Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
0: Ya, kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik berarti otomatis naik ke pendapatannya. Cuma apakah di tingkat petani naik atau di tingkat pedagang, kan petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya, ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tiket petani berapa harganya. Dan sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
1: Baik.
0: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal, sehingga bagi petani kan kasihan, perlu itu ya, karena mereka juga kan butuh daya beli yang tinggi, yang bagus.
1: Nah, kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi seperti itu, Pak Prof?
0: Iya, rantai bisnis itu pedagangnya kan. Dari petani kan terjadi 2 kali paling sedikit ya, atau 2-3 kali, pedagang pengumpul kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Pak Bambang, dikirim lagi ke pegandeng-pegandeng kan, yang bawa-bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen. Mata rantainya itu panjang 3.
1: Nah, Pak Prof, menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
0: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat. Tapi sekarang kan musim kemarau, agak susah juga air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan, cari cabai dari tempat lain yang berlimpah, kirim ke sini, bisa turun itu, begitu teorinya. Jadi kalau tidak jadi seperti itu juga, namanya upaya-upaya ekstra.
1: Baik.
0: Yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
1: Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
0: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia. Cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya, dan tidak seperti yang lain kan, kalau umpamanya mobil itu kan ya tidak semua orang bisa, nanti daya belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa biasanya sakit apa, sakit mah dilarang makan cabai kan, tidak enak.
1: Baik, Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Pak Prof.
0: Selamat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menunjuk sejumlah daerah sebagai lokasi untuk champion cabai dalam menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Di mana daerah-daerah tersebut pendengar akan menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga cabai nasional di tingkat daerah konsumen dan daerah produsen. Ini tadi sudah diperbincangkan dengan narasumber kita ya, pelaksana tugas Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sarijudin, yang menjelaskan bahwa di Sulawesi Selatan, Kementerian Pertanian telah menunjuk Kabupaten Nrekang sebagai champion cabai, di mana jika terjadi kekurangan stok misalnya di Jakarta maupun juga provinsi lainnya, maka dari kementerian akan langsung menghubungi semua champion cabai seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Nrekang, untuk dapat mengisi stok ketersediaan yang ada di provinsi lain. Dan selain Sulsel ya, karena ada kerjasama juga, apalagi memang Sulsel stoknya banyak berlebih produksinya, ada sekitar 13.000 ton, sehingga lebih banyak menjual ke daerah-daerah dibandingkan di kota Makassar. Dan tadi juga dikatakan bahwa selain Nrekang, sejumlah daerah juga berpeluang begitu untuk menjadi salah satu penyuplai cabai keluar provinsi. Namun sejauh ini Pemprov belum akan membentuk daerah champion cabai dan karena masih perlu menata kewenangannya di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pendengar. Dan baiklah, untuk kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Selasa 29 September 2026 kita tuntaskan. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Syahrul di Meja Prator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai, dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Makassar pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, salam jumpa. Saya Alfian, senang sekali bisa kembali bersama Anda untuk kesempatan pagi hari ini, Selasa 29 September 2026. Nah, pagi hari ini kita bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pangkep membahas pemutakhiran data pemilih di luar tahapan, pemutakhiran data pemilih di luar tahapan. Dan sudah bersama kami Samsir Salam SAG MH, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, bagaimana sebetulnya upaya pemutakhiran data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu, tentunya untuk memastikan bahwa nantinya yang menyalurkan hak pilih di masa pemilihan umum tahun 2029 adalah mereka yang betul-betul sudah memenuhi persyaratan ya, untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Nah, seperti apa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di luar tahapan pemilu ini, pendengar RRI? Saya sudah bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, Bapak Samsir Salam. Pak Samsir, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Apa kabarnya Pak Samsir? Sehat-sehat Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, baik. Iya Pak Samsir, pemilu 2000 baru dilaksanakan nanti 2029 ya. Sejak awal tentunya perlu dilakukan upaya bagaimana data pemilih nantinya ini betul-betul data yang akurat begitu. Bagaimana mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU tentunya bersama dengan Bawaslu. Pak Samsir.
2: Baik, makasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan bicara terkait pemutakhiran data pemilu pemilih berkelanjutan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pada pasal 201 ayat 8 menyatakan bahwa data pemilih diperoleh secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian disikapi oleh kawan-kawan KPU dengan mengeluarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2005 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu dasar hukum yang kita gunakan. Kemudian Bawaslu mengeluarkan surat edaran nomor 29 tahun 2025 dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih seperti itu.
1: Ya, sebenarnya Pak Samsir, ya, ini kan perlu juga ya dilakukan sejak awal begitu. Ya, bagaimana kemudian Anda memastikan nanti bahwa data-data yang tersampaikan ini adalah data yang akurat begitu, dan tidak ada kemudian nantinya di dalamnya itu ditemukan sesuatu yang bisa nanti ini menjadi dipertentangkan begitu Pak di kemudian hari.
2: Yang perlu kita pahami lebih awal bahwa data pemilih ini kan terus bergerak, sehingga memang dibutuhkan keakuratan sampai pada tahun 2029. Makanya hari ini tepat tanggal 29 September KPU Pangkep melakukan rapat pleno terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga. Menyandingkan beberapa data yang dilakukan, yang ditemukan oleh Bawaslu, misalnya tentang uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu dengan jalan mendatangi beberapa tempat seperti misalnya kantor desa dan kelurahan, memastikan adakah ada atau tidak pemilih baru yang berusia 17 tahun ataukah pemilih pemula 50 tahun ke atas seperti pensiunan polisi dan TNI, ataukah data yang meninggal atau misalnya pemilih yang pindah domisili seperti itu. Nah, data-data yang ditemukan oleh Bawaslu itulah yang kemudian disampaikan oleh KPU, dan KPU melakukan checklist ke lokasi yang kami maksudkan. Tapi tetap didampingi oleh Bawaslu. Seperti itu.
1: Oke. Ini bertujuan untuk menghindari adanya data pemilih yang ganda juga begitu Pak ya?
2: Iya. Itu yang paling penting sesungguhnya, karena kan seperti akurasi data pemilih ini kan selalu orang berdebat di setiap tahapan. Makanya untuk kali ini mencoba untuk kita benahi lebih awal agar mengurangi konflik sesungguhnya nanti pada saat tahapan pemutaran data pemilih itu sudah memasuki tahapannya.
1: Oke. Pak, ini kan menarik juga nih. Kita tahu kan bahwa saat ini dari dinas ataupun juga kependudukan ya, catatan sipil memiliki kan server yang apa ya, memiliki data yang cukup valid begitu. Apakah ini belum bisa memenuhi begitu data yang dimiliki oleh catatan sipil, pusat datanya bagaimana perpindahan dari masyarakat begitu, sehingga perlu lagi dari penyelenggara pemilu memastikan melalui uji petik, melalui coklik begitu, untuk memastikan keakuratan data pemilih nanti ini, Pak Samsir.
2: Jadi dibutuhkan memang kolaborasi kami dengan capil juga selalu berkomunikasi terkait itu, karena kadang anggaplah misalnya data orang meninggal itu kadang tidak dilaporkan oleh keluarga yang meninggal dengan beberapa pertimbangan. Sehingga misalnya di beberapa tempat yang kami temui ada orang yang meninggal tapi tidak disampaikan dengan beberapa pertimbangan, salah satu misalnya takut kehilangan bantuan. Inilah yang kemudian terpastikan menyampaikan, cuma kadang memang ada yang sudah meninggal di capil, tapi KPU tidak berani men-TMS-kan karena belum ada data yang masuk ke KPU. Inilah pentingnya ada pleno dilaksanakan untuk mensinkronkan itu semua.
1: Iya Pak Sasir, ini untuk pemutakhiran data pemilih yang di luar tahapan ini, kapan kemudian nantinya itu akan di lakukan pleno atau mencapai tahap akhirnya, sebelum kemudian nanti ini kan menjadi acuan begitu ya, sebelum melanjutkan untuk tahapan selanjutnya nih Pak Samsir?
2: Kalau mengikuti amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 dan PKPU 1 tahun 2025, sebenarnya itu berkelanjutan terus. Jadi sampai memasuki tahapan, hanya saja plenonya dilakukan per triwulan. Disitulah data yang ditemukan oleh Bawaslu kita cocokkan. Hanya saja mungkin perlu kita ketahui secara bersama-sama bahwa kadang memang ada orang yang meninggal tapi datanya masih masuk dalam daftar pemilih. Masih mending kalau misalnya masuk sebagai daftar pemilih. Kadang maklah di beberapa tempat di pemilu kemarin kami menemukan mereka masih sempat datang memilih. Itu yang luar biasa sih. Melebihi dari mujizat Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, kalau ini biasanya datang ini. Nah itu semua kita mau bercitain.
1: Iya. Untuk proses pemutakhiran data pemilih ini, apakah hanya dilakukan oleh dari jajaran penyelenggara pemilu saja dengan mungkin jalan uji petik ataupun juga coklik? Bagaimana dengan pelibatan RT dan RW begitu Pak? Ini kan mereka yang tiap hari bersentuhan langsung begitu dengan masyarakat, tahu siapa warganya begitu, mungkin tahu juga siapa warganya yang sudah meninggal begitu Pak. Ini terkait data kependudukan.
2: Betul. Yeah. Makanya itulah yang kami lakukan, melakukan uji petik. Kalau misalnya dibutuhkan turun ke lokus rumah orang yang dimaksud meninggal atau ketemu langsung dengan ketua RT-nya, tapi lebih awal kami harus ke kantor lurah atau kantor desa memastikan. Ketika misalnya data itu tidak ada tapi ada informasi kita dapatkan, kami sampai ke rumah, biasanya sampai ke rumah orang yang bersangkutan. Jadi untuk sementara terkait pemutakhiran data pemilih ini, itu memang menjadi tanggung jawab dua lembaga. Hanya saja kita butuhkan kolaborasi semua lembaga terkait. Anggaplah misalnya TNI, Polri, karena kan ada beberapa yang pemilih pemula yang kemudian lolos menjadi anggota TNI, secara otomatis tidak lagi memiliki hak pilih dan harus di teniskan seperti itu.
1: Okay. Jadi memang sejak awal ini perlu dipersiapkan Pak ya, bukan hanya pada saat tahapan pemilu saja. Berarti dalam masa 5 tahun ini sebelum memasuki masa pemilihan umum ya, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan juga Bawaslu memang sudah harus mempersiapkan lebih awal diri begitu ya, terutama yang menyangkut masalah data. Data yang biasanya ini kemudian menjadi bahan krusial, yang biasanya kemudian menjadi permasalahan ketika ada di lapangan. Dan biasanya juga ini turut dibawa ke MK begitu juga Pak Samsir ya, ketika ada terjadi PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum.
2: Betul. Iya, kami di beberapa kali pemilu yang kami dapatkan ketika saya menjabat sebagai Ketua Bawaslu, bahkan Bawaslu Pangkep pernah merekomendasikan ke KPU untuk menunda penetapan daftar pemilih tetap, hanya karena masih simpang siurnya data-data pemilih yang ada yang dimiliki oleh KPU. Sementara faktanya di lapangan ya masih banyak, artinya ada juga beban yang sesungguhnya yang diberikan, yang terkadang menjadi polemik antara kami dengan KPU. Anggap misalnya orang yang meninggal, KPU tidak mau hanya mendengarkan bahwa mereka meninggal tanpa ada surat keterangan kematian. Nah ini kali yang saya maksud, keterangan kematian itu kan banyak pertimbangan keluarga untuk mendapatkan, mengambil itu atau menyampaikan ke kelurahan terkait keluarga yang meninggal. Nah ini semua perlu diverifikasi sesungguhnya, makanya dia dilakukan sebelum tahapan itu, sebelum tahapan dimulai.
1: Iya, baik. Terakhir Pak Samsir Salam, mungkin apa harapannya nih Pak Salam, Pak Samsir, dengan pemutakhiran data ini ke depan ya, diharapkan bahwa ini nanti juga akan menjadi salah satu apa ya, semacam tolak ukur begitu ya, bagaimana membangun pemilih ataupun juga sistem pemilihan umum yang berkualitas begitu di negara kita.
2: Karena kami sudah punya beberapa pengalaman terkait data pemilu yang kemudian menjadi perdebatan dan konflik di antara kami dengan KPU, maka kami sangat berharap sebenarnya masyarakat jangan hanya menjadi objek yang datanya diperiksa masyarakat, juga harus menjadi bagian dari proses pemutakhiran. Paling tidak mereka berani menyampaikan apakah mereka pindah ataukah ada keluarganya yang meninggal. Itu yang paling penting, sehingga kami dengan Bawaslu dan KPU agak lebih mudah nantinya ketika tahapan itu sudah dimulai. Seperti itu. Jadi peran-peran warga negara ini sesungguhnya kami sangat harapkan melaporkan dirinya ke lembaga-lembaga atau instansi yang berwenang supaya semuanya bisa tercatat dengan baik. Seperti itu Pak.
1: Oke, baik-baik. Ya Pak Samsir Salam, terima kasih banyak Pak waktunya bersama RRI Makassar pada pagi hari ini.
2: Makasih banyak, sama-sama. Salam hangat untuk seluruh pemirsa yang ada.
1: Baik, sukses selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar RRI, kami sudah bersama dengan Samsir Salam, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, terkait dengan pemutakhiran data pemilih di luar tahapan ya. Jadi sejak awal memang data pemilih ini terus dimutakhirkan ya, terus diupdate begitu, bukan hanya oleh Dinas Catatan Sipil saja, atau dalam hal ini mungkin penyelenggara pemilu tidak ingin berpatokan terhadap data yang dimiliki oleh catatan sipil, karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Samsir Salam bahwa di masyarakat sendiri, kejadian di lapangan, tidak semua masyarakat itu ingin melaporkan ya bagaimana status kependudukan mereka. Andai ada yang sudah meninggal, terkadang ini tidak dilaporkan oleh keluarganya dengan berbagai macam pertimbangan. Mungkin salah satunya tadi adalah bahwa ketika sanak keluarga tersebut sudah dilaporkan meninggal, nah, maka biasanya bantuan-bantuan yang datang itu, bantuan sosial itu tidak lagi diberikan kepada yang bersangkutan. Nah itu mungkin menjadi salah satu alasan kemudian ada beberapa keluarga mungkin yang tidak melaporkan keluarganya ketika mungkin ya sudah meninggal dunia dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang pemilih. Nah itu ada banyak kejadian begitu ya. yang sudah meninggal tapi kemudian tercatat sudah melakukan pencoblosan atau ikut menyalurkan hak suaranya begitu saat pemilihan. Nah, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Salafian pamit, selamat pagi, sampai jumpa, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda pendengar dari portal berita kami rri.co.id, dan juga nantinya beragam program acara menarik akan menemani Anda sepanjang hari ini. Bersama saya di Kartika, dengan beberapa hiburan persembahan kami hadirkan di Pro 1 RRI Makassar.

0: dihandatkan kepada pemerintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Yang besok jadi jalan lagi kan?
3: Iya dong, Yang.
2: Oke deh, jam 10 ya?
3: Kita putus.
2: Kok putus, Yang?
3: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
1: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
4: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
5: Hei, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
4: Hah? Ganteng?
5: Stunting.
4: Apa itu stunting?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Sebenarnya Aku Mampu, karya Lavina Sabila, adalah sebuah panduan pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk mengenali dan memberdayakan potensi tersembunyi dalam diri. Inti dari buku ini berfokus pada kekuatan terbesar yang sering merusak diri kita sendiri. Omongan jahat yang berasal dari diri sendiri. Lavina menegaskan bahwa keraguan, kritik diri yang berlebihan, dan perasaan tidak mampu adalah penghalang utama yang merusak rasa percaya diri, memicu stres, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Lavina menggunakan gaya bahasa yang ringan dan relatable, menjadikan buku ini terasa seperti teman curhat bagi pembaca yang sedang dalam proses bertumbuh. Penulis tidak hanya menyajikan teori, melainkan membagikan pembelajaran dari pengalaman pribadinya sendiri, termasuk masa-masa ketika ia menjadi merasa tidak percaya diri atau biasa-biasa saja di sekolah. Melalui kisah ini, ia menunjukkan bagaimana ia berhasil mengatasi keraguan diri dan mulai mengungkapkan kemampuannya. Pesan utama yang ditekankan adalah kekuatan afirmasi positif. Kalimat sederhana seperti aku mampu, aku bisa, dan aku pintar, ketika diulang dan benar-benar diyakini, dapat menjadi sumber energi yang besar untuk menggerakkan diri menuju perubahan dan pencapaian. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran memiliki peran krusial. Ketika kita benar-benar percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan, pikiran kita secara otomatis akan mencari cara-cara untuk mewujudkannya. Ini bukan tentang keajaiban, melainkan tentang membangkitkan semangat untuk berusaha semaksimal mungkin. Selain berfokus pada kemampuan dan kepercayaan diri, buku ini juga menyelipkan beberapa prinsip hidup yang dijalani penulis untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun detail prinsip-prinsip tersebut bervariasi, secara umum, mereka berpusat pada penerimaan diri, memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dengan tantangan dan pentingnya mengendalikan pikiran liar yang seringkali menjadi pemicu kecemasan dan stres. Penulis juga menyinggung pentingnya menyembuhkan luka batin. Terinspirasi dari filosofi seperti stoikisme, Lavina mengarahkan pembaca untuk mengakui perasaan dan luka yang dialami daripada menyembunyikannya. Ia menyiratkan bahwa penyembuhan membutuhkan waktu dan kontribusi aktif dari diri sendiri, bukan sekedar membiarkan waktu berlalu. Teknik-teknik praktis seperti meditasi dan afirmasi positif disajikan sebagai kunci untuk mengendalikan pikiran dan membangun mental yang lebih tangguh saat menghadapi tekanan hidup, masalah, atau krisis. Secara keseluruhan, Sebenarnya Aku Mampu adalah sebuah manifesto personal yang mengubah keraguan diri menjadi keyakinan yang kuat. Buku ini berfungsi sebagai pengingat lembut bahwa ancaman terbesar bagi potensi kita bukanlah dunia luar, melainkan narasi negatif yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Dengan memadukan pengalaman pribadi, afirmasi positif, dan prinsip-prinsip untuk hidup tenang, Lavina Sabila mengajak pembaca untuk menghentikan kebiasaan meragukan diri, mulai belajar menerima dan mengerti kemampuan sejati mereka, dan akhirnya berkata dengan mantap, "Sebenarnya aku mampu." Ini adalah bacaan yang sangat dianjurkan bagi siapapun yang merasa stuck di fase dewasa, serba bingung, atau sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar Pagi Ini.
2: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Mendengar, proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 resmi ditutup pada Senin 28 September kemarin. Para kandidat kini menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London pada 26 Oktober. Dan penutupan voting menandai berakhirnya proses pemilihan penghargaan individu bergengsi dalam dunia sepak bola. Sejumlah pemain bersaing tahun ini termasuk Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Untuk kategori putra, pemenang ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis. Setiap jurnalis mewakili negara yang masuk dalam 100 besar peringkat FIFA. Sementara setiap jurnalis akan memilih dan mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi. Sistem ini digunakan untuk menentukan perolehan suara setiap kandidat. Voting ini mendengar ditutup kemarin dan para jurnalis juga telah menyelesaikan pilihan mereka sebelum pengumuman pemenang. Salah satu kandidat, Lamine Yamal, juga sebelumnya menyampaikan pandangannya mengenai persaingan Ballon d'Or yang juga menilai penghargaan individu atas prestasi tim yang merupakan dua hal yang berbeda. Pengumuman Ballon d'Or 2026 dijadwalkan berlangsung di London, Inggris pada 26 Oktober 2026 dan ajang ini sekaligus menjadi edisi ke-70 penghargaan Ballon d'Or.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Merancang tempat tinggal adalah sebuah kebanggaan. Sebuah karya tangan manusia yang dibangun dengan kecermatan dan juga ketelitian. Namun, keselamatan adalah awal dari kesempurnaan. Segera hubungi PLN jika melihat segala potensi bahaya karena aliran listrik. Dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi.

0: Makassar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda di siang hari ini dalam program Moderasi Beragama. Kita akan bersama dengan Wakil Ketua FKUB Kota Makassar, ada Bapak Hasan Pinang SAGMVLI, terkait dengan membumikan sikap wasatiyah tiang penyangga kerukunan bangsa. Telah bersama kami Pak Hasan Pinang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Pak Hasan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Dewi sehat?
0: Alhamdulillah Pak Hasan, kita kembali berjumpa di Moderasi Beragama. Baik.
1: Luar biasa.
0: Pak Hasan, ini terkait dengan membumikan sikap wasatiyah, tiang penyangga kerukunan bangsa sebagai awal kebersamaan. Kita bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Hasan terkait mungkin seperti apa konsep dari sikap wasatiyah itu, Pak Hasan? Silakan.
1: Baik. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'ad. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu salam lengkapnya RI Mbak Dwi, terutama di kerukunan. Ya. Baik. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kita menggunakan istilah membumikan sikap wasatiyah. Apa alasannya? Bahwa mayoritas umat beragama itu sudah memahami ajaran agamanya sebagai kepercayaan kepada Tuhannya. Kita yang Muslim, yang Hindu, Konghucu, Kristen, Katolik, Buddha, semua sudah punya keyakinan kepada Tuhannya. Karena keyakinan itu ada, pasti luhur, pasti mulia. Endingnya nanti seluruh umat beragama itu diperintahkan oleh Tuhannya. Kalau dalam Islam disyariatkan dalam agamanya untuk menyayangi dirinya dan seluruh makhluk Allah. Itu harus tegas di situ bahwa kalau seseorang sudah soleh secara individu berdasarkan pemahaman agamanya, ending seluruh agama sayangi seluruh makhluk Tuhan itu. Nah, ini yang perlu dibumikan. Sekarang kita bersyukur ya, di negeri kita Indonesia khususnya Makassar itu sudah sangat kondusif. Tapi ada bagusnya kalau selalu disegarkan tentang kewajiban, keharusan seluruh umat beragama itu mengamalkan ajaran agama, jangan hanya melangit tapi membumi. Apa yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Allah, itu harus kita bumikan. Isyaratnya begini, dalam Islam misalnya, seluruh perbuatan baik itu harus diawali dengan basmalah. Apa makna dari basmalah? Allah tidak berkata Bismillahil Qahhar. Itu nama Allah juga, Al-Qahhar. Bismillahil Aziz atau Al-Jabbar, yang gagah perkasa. Padahal maha mampu memaksa. Tapi apa yang disebut? Bismillahil

0: Baik, Pak Hasan, ini suaranya termut sepertinya, Pak Hasan. Tidak terdengar di kami.
1: Halo.
0: Baik, silakan dilanjut, Pak Hasan.
1: Halo.
0: Ya, bagaimana Pak Hasan, suara kita terdengar?
1: Kedengaran?
0: Baik, terdengar, alhamdulillah. Silakan dilanjut, Pak Hasan. Tadi sempat termut gitu, tidak terdengar.
1: Baik, terputus tadi ya. Karena saya menggunakan dua alat komunikasi ini, satu di tablet, satu di laptop.
0: Baik.
1: Sama-sama menjaga. Baik, lanjut ya.
0: Silakan lanjut, Pak Hasan.
1: Jadi itu isyarat agar ajaran agama difahami secara baik sehingga bisa dibumikan, melahirkan suasana kepada umat kita, kepada masyarakat kita. Nah, apa itu wasatiyah? Karena ini wasatiyah ini sudah mafhum sebenarnya juga, tapi tidak apa-apa kalau kita ulangi. Wasatiyah ini adalah, kalau orang Islam itu mengenalnya dalam Al-Quran, kata wasatan. Jadi kalau kita uraikan maknanya, wasata itu artinya tengah. Tengah dalam artian jujur, adil. Kalau kita tengah-tengah, tegak lurus, itu tidak condong kanan, tidak condong kiri, tidak bungkuk ke depan, atau juga, apa istilahnya kalau ke belakang. Pokoknya, wasatan itu tengah, tegak lurus. Kaitannya dengan kehidupan kita, terutama dalam kehidupan di negara yang bernama Kesatuan Republik Indonesia ini, 6 agama diakui, itu dalam hal akidah, keyakinan, itu tegak lurus kepada Tuhan, kepercayaan agama masing-masing agama. Tapi kan kita tidak hanya hidup beragama sendiri. Faktanya, kita hidup dalam masyarakat yang agama lain ada. Negara manapun di dunia ini, atau sangat sedikit, 1-2 negara saja yang dianut oleh satu agama di negerinya. Maka dalam hal muamalah, apa itu muamalah? Interaksi sosial. Kita sebagai umat harus bisa memilah dua hal ini, ibadah kepada Tuhan masing-masing, kepada Allah kalau umat Islam, itu kesolehan dalam agama. Tapi dalam muamalah atau interaksi sosial itu kita diatur hukum bersama. Di sini yang harus moderat. Nah, itu wasatan atau wasatiyah. Ini harus dibumikan. Hanya dengan pemahaman dasar. Ya. Kemudian diamalkan, itu akan menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang tenang dalam masyarakat. Yang aman. Tidak gaduh. Baik antar kelompok, antar suku, antar agama. Kalau Makassar kita kenal antar lorong. Bahkan antar generasi. Harus saling paham. Itu harus memahami apa yang kita istilahkan dengan wasatiyah ini. Wasatan. Supaya mudah, lebih khusus kepada kaum muslimin, itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum. Demikianlah. Jadi Allah yang katakan begitu. Memang begitulah maunya Allah. Kita ini tinggal menerima. Ja'alnakum, kami jadikan kalian semuanya ummatan, satu umat, wasatan, tengah-tengah. Apa tujuannya? Litakunu, agar kalian syuhada'a, menyaksikan atau menjadi saksi ala nasi, seluruh manusia. Litakunu syuhada'a ala nasi, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. dan termasuk rasul-rasul Allah itu menyaksikan. Apa maksudnya menyaksikan di sini? Bukan sekedar memandang. Banyak di antara kita yang faham bahwa begitu perbedaan, seluruhnya beda. Seluruhnya beda. Dalam satu agama saja, itu variasi mazhabnya. Variasi tempat tinggalnya. Makanya perbedaan-perbedaan itu syuhada harus kita tahu, harus menyaksikan untuk bisa menyikapinya. Apalagi kan banyak di antara kita yang alhamdulillah ada amanah. Baik dari Allah atau Tuhan masing-masing agama, dia menjadi tokoh agama. Menjadi ulama kalau dalam Islam, pendeta kalau Kristen, dan istilah-istilah masing-masing itu, masing-masing ada amanahnya yang diberikan oleh agama. Oleh karenanya, ini harus difaham. Sehingga moderat. Kira-kira gitu. Sekarang kita persingkat. Sikap moderat ini menerima seluruh yang kita saksikan, bukan memaksakan apa yang kita fahami. Jadi izin pendengar sekalian, idealnya kita bisa membedakan antara keyakinan akidah kita dengan muamalah. Itu harus ada kemampuan membedakan itu. Mana ibadah mahdhah, mana muamalah. Muamalah itu seluruh hajat kehidupan yang interaksi sosial. Itu muamalah namanya. Nah, dengan pemahaman di situ kita harus moderat, proporsional, memberikan layanan-layanan yang sesuai regulasinya yang ada. Seluruh agama harus diberikan keleluasaan mengelola, membangun, beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Jangan ada yang menghalangi, tentu ada persyaratan. Masing-masing ada syaratnya. Nah, itulah FKUB diberikan amanah oleh negara, ada pengawasan atau pembinaan pendirian rumah ibadah. Itu moderat. Saya ambil satu lagi ayatnya ya. Agar kita faham bahwa karena kita harus moderat, itu Allah berfirman begini. Wala yajrimannakum, jangan karena perbedaan, syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, perbedaan agama, perbedaan posisi, membuat kita yajrimannakum menjadi salah. Jarama itu dosa. Jangan membuat kita salah, jangan membuat kita berdosa. Sana'anu qaumin, karena kita yang menjadi pelayan kaum. Kaum itu ya seluruh kaum. Misalnya di Makassar, ya seluruh umat Makassar, rakyat Makassar. Ala alla ta'dilu, sehingga kita tidak memberikan pelayanan yang adil, yang proporsional. Sekali lagi, ini dalam hal muamalah, dalam kebutuhan bersama. Karena hanya dengan keadilan di sini, tidak sewenang-wenang bersikap dalam kehidupan beragama, maka akan tercipta suasana yang kondusif, yang menciptakan harmoni dan kerukunan bersama. Harus kita bisa membayangkan ya, betapa akan terganggunya kita semuanya kalau kerukunan bangsa, kerukunan umat beragama rusak. Tidak akan ada yang leluasa mencari kesejahteraannya, bekerja sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan profesinya, kalau ini terganggu. Itulah sebabnya kita di FKUB mengangkat tema-tema seperti ini. Ya. Karena menjaga Jadi kita ini mudah-mudahan RRI dengan FKUB dengan kerjasama ini itu memberikan kontribusi yang sebenarnya tidak sepele, bahkan penting bagi pembangunan apa saja, pembangunan pendidikan, pembangunan ekonomi, suasana tercipta dengan baik kalau kerukunan ini terjaga.
0: Baik, baik.
1: Saya lanjutkan sedikit implementasinya sekarang, karena kita istilahkan membumikan, maka kita mengenal istilah itu tawazun. Apa itu tawazun? Adalah seimbang. Apa yang harus seimbang? Antara ibadah mahdhah kita dengan urusan dunia. Saya sudah ulas sedikit tadi. Kita tidak saling mencampuri kalau ibadah masing-masing agama. Tetapi dalam hal urusan dunia itu harus kita punya seimbang di situ. Bisa melihat proporsinya masing-masing. Yang kedua, tasamuh. Apa itu tasamuh? Adalah toleran. Apa yang dimaksud toleran ini? Jelas sekali perbedaan kita, tapi sama-sama bisa saling memahami. Oleh karena saling memahami, saling menerima, saling mendorong. Nah, ini kan terwujud sekali di kita ya. Misalnya biasa ada hari-hari besar agama. Siapa yang punya hari besar? Taruhlah misalnya di media, RRI misalnya. Kalau yang harus beribadah itu agama lain, maka yang meliput, memberitakan, karena tidak beribadah di situ, tapi mendorong adalah yang beda agamanya. Kenapa bisa begini? Karena toleran. Saling memahami, saling membiarkan. Kemudian, yang berikutnya adalah perlu juga dibawa ke kehidupan kita, namanya menjadi gaya hidup itu yang seimbang. Tidak terlalu, ini mungkin yang kaitannya dengan ekonomi ya. Jangan memancing, apalagi di tengah suasana hidup yang paceklik, misalnya kemarau, ada yang terlalu memperlihatkan ke perhiasannya lah kira-kira kalau kita. Yang terakhir adalah di era kekinian kita harus mampu dalam menyaring informasi. Ini secara teknis ini untuk membumikan wasatiyah tadi, kita tidak boleh suka kaget. Kaget dengan informasi yang ada, apalagi yang hoak. Kita sudah harus dewasa bahwa seluruh informasi agama apapun, kalau terkait agama tak bisa diperbaiki ke dalam, tapi kalau isunya agama lain, jangan di agama lain lagi yang duluan menghakiminya. Karena pasti berpotensi salah kalau kita secara mau mengomentari isu-isu agama lain. Bisa salah. Kenapa? Memang tidak dipelajari mendasar. Orientalis saja yang mempelajari agama lain itu juga harus hati-hati. Karena jangan sampai ada

0: tendensinya mau apa namanya merugikan agama lain karena dia bukan agama itu kan. Agama itu dasarnya adalah zahiriyah batiniyah. Makanya kita sebut keimanan. Kalau kita menilai agama lain hanya zahirnya, apalagi media sosial sekarang yang begitu bebas, kadangkala kita kurang bisa verifikasi secara baik, maka itu bisa berpotensi yang tidak baik pula. Nah, ini yang penting di apa istilahnya disegarkan sama-sama agar tercipta suasana rukun ya. Rukun ini adalah kualitas, kira-kira itu. Saya kira itu pengantar kita, Mbak Dewi.
1: Baik, nah Pak Hasan, kalau berbicara terkait dengan bagaimana mengimplementasikan tadi nih sikap-sikap wasatiyah, nah strategi dari FKUB sendiri nih Pak Hasan untuk merangkul generasi-generasi muda, mungkin pemuka agama lain gitu ya, supaya tersuarakan gitu suara-suara ataupun narasi-narasi moderat yang menyejukkan, apa nih yang dilakukan dari teman-teman FKUB sendiri Pak Hasan?
0: Mbak Dewi agak kecil suaranya, apa di tempat saya yang bermasalah ya?
1: Baik, kalau seperti sekarang ini Pak Hasan? Pak Hasan?
0: Wah ini kurangan ini.
1: Oke, baik.
0: Saya coba beralih lagi ya.
1: Siap.
0: Halo?
1: Baik.
0: Halo? Kayaknya. Kayaknya lebih bagus ini.
1: Sudah jelas suara saya, Pak Hasan?
0: Ah, sudah kedengarannya ini.
1: Baik.
0: Sudah alat lagi.
1: Baik. Baik, Pak Hasan, ini kalau kita berbicara terkait dengan mengimplementasikan sikap-sikap wasatiyah ini dari FKUB sendiri, strategi yang digunakan untuk mungkin merangkul generasi-generasi muda pemuka agama dari agama lain begitu ya, pemuka-pemuka agama untuk menyuarakan narasi-narasi moderat yang menyejukkan itu seperti apa nih Pak Hasan?
0: Ya baik,
2: ya baik Mbak Dewi.
0: Kita bersyukur ya eksistensi FKUB berdasarkan PBM, peraturan bersama dua menteri, yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006 nomor 8 dan nomor 9 itu, posisi FKUB itu adalah partner. Mungkin kalau kita pakai istilah khadim, ya, khadimul imarah. Kalau FKUB itu posisinya mitra atau syarikul umarah, partner pemerintah. Nah, dalam hal partner dengan pemerintah ini, itu ada regulasinya bahwa harus seluruh agama menjadi bagian dari FKUB. Nah, oleh karenanya dengan kewajiban itu tadi, baik dari negara mengharuskan FKUB-nya ada seluruh perwakilan, maka turunannya adalah seluruh tokoh, seluruh representasi dari majelis agama yang 6 itu menyampaikan hal-hal yang memang terciptanya kerukunan. Jadi kita luar biasa ya, di FKUB itu ada dialog mulai dari antar majelis agama tadi, kemudian dengan pemerintahan kita ke kecamatan-kecamatan, bahkan sampai pada tingkat kelurahan. Ini seluruh agama turun. Yang istimewa adalah masing-masing majelis agama itu memaksimalkan modalnya, kompetensinya, mendorong majelis agamanya itu menyebarkannya di komunitasnya. Seringkali kita saling mengunjungi, saling gantian ke tempat rumah ibadah. Ini harus tegas ya. Saling mengunjungi ini kita masih sering dianggap campur baur, padahal bukan. Percayalah bahwa yang di FKUB itu adalah perwakilan tokohnya, kalau dalam Islam ulamanya, kira-kira gitu, yang sangat bisa

menyampaikan pesan-pesan itu selalu dilakukan. Sebagai contoh ya, di Makassar ini kan kita sedang ada program bagus dari Wali Kota Makassar. Apa itu? Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Pila, kan tiga itu pengelolaannya. Nah kami, kita di FKUB, itu sudah mendatangi masing-masing rumah ibadah. Mensosialisasikan ini. Bahkan sampai ke, misalnya ya, saya sebutkan saja, sampai ke lembaga pendidikan. Apanya di pendidikan? Hitungannya begini. Teman-teman di Parmabudi itu, dalam hal ini Buddha, ya, itu punya relawan, bahkan punya tenaga atau konsultan untuk mensosialisasikan cara pengelolaan sampah yang tidak selalu harus dengan apa namanya dana yang tergantung sama pemerintah. Begitu. Mereka rela ke pondok pesantren, sudah beberapa pondok yang kita sosialisasi bahwa ini pengelolaan sampah, ini kan wujud kerukunan ini. Kalau pondok pesantren menganggap agama lain itu tidak bisa masuk, kan tidak bisa. Tidak bisa dipaksa. Penerimaan mereka untuk kerjasama agar dikasih wawasan santrinya, pengelola pesantrennya misalnya, mengelola sampah, itu kan bukti kerukunan, toleran, saling menerima. Apalagi dalam hal yang sangat penting bagi Makassar. Ya, kita pernah datang ke salah satu pondok pesantren, kita sebut saja karena ini kebaikan, pesantren Al-Imam Asim itu, yang di Hertasning sana, itu kalau dihitung santrinya ribuan. Yang dikelola di pesantren itu dalam hal sampah kan tidak banyak sebenarnya. Mereka hanya punya sampah itu, mereka kan dididik bersih, dididik rapi. Tapi kan kalau makan pasti ada sisanya. Nah, toko agama secara bersama-sama kita datang menyampaikan bahwa ini memang kalau digabung, ya, kalau digabung ini kelihatan banyak sampah tak, lama baru terangkat. Tapi kalau dipilah, mana sisa makanan itu bisa dikubur sendiri. Karena kapan campur dengan plastik, maka dia akan lama bertahan, tapi maaf, bau kira-kira. Sampai ke situ itu kita menyuarakan, sudah aksi sebenarnya. Makanya saya sengaja pakai hari ini membumikan. Karena kita sudah pada aksi-aksi yang menurut kami di FKUB itu sangat kontributif ya. Kan banyak masyarakat berkata ya ini kan tugas pemerintah. Banyak yang bilang begitu. Banyak yang sangat bersyukur, wah luar biasa. Karena ini program-program begini ada. Nah, pada lanjutannya sudah banyak pondok yang mengelola sampahnya itu secara mandiri. Ini kan luar biasa. Ini kontributif lah. Kontribusinya buat kota itu luar biasa dalam hal kerukunan ini tadi. Karena pasti tidak bisa kalau bukan dengan kerukunan, saling menerima, dan bisa membedakan antara yang ibadah mahdhah dengan urusan muamalah, urusan kota. Nah, ini ada kaidahnya begini. Taruhlah misalnya saya pada aksinya, pada sampah tadi, sekarang ini. Hukum mengelola sampah itu, selama ini kan dianggap bukan yang sesuatu yang wajib. Selama ini, sebelum-sebelumnya, dianggap itu hal biasa. Makanya keyakinan, keimanan seringkali hanya meyakini kalau Islam nadhafatu minal iman, bersih itu bagian dari iman. Baru begitu kesadarannya. Tapi seiring dengan perkembangan kota, tempat pengelolaan sampah kita makin terbatas, maka ada kaidah yang bagus bahwa lilwasaili hukmul maqasidi, bahwa tujuan bersihnya sampah, harumnya tempat salat, masjid kita karena jauh dari sampah, terkelola dengan baik. Kaidah

0: Artinya tujuan yang baik tadi, hukmul maqasid, sama dengan sarananya, caranya. Apa artinya? Kalau pengelolaan sampah itu dianggap hanya baru sebatas kepercayaan, dikelola belum bersama-sama, apalagi dianggap atau agama melentong. Apalagi kalau ada yang sengaja-sengaja, enggak apa-apa itu. Kan bukan di rumah ibadah aku itu. Misalnya, tapi Makassar enggak ada. Ya. Jadi sarana atau cara sama wajibnya dengan tujuan. Kalau kita tidak sah salat, kalau tidak bersih, terganggu kekhusyuan karena ada yang kurang sedar, maka caranya dalam hal ini pengelolaan sampah harus, dia juga menjadi wajib. Nah, ini pikiran-pikiran begini kita sering diskusikan, kita saling mendengarkan di FKUB, bukan hanya hal-hal yang nanti ada gejolak, bukan hanya itu. Kita sudah pada aksi-aksi yang lebih kepada substansi, menciptakan kerukunan, suasana yang kondusif itu. Saya kira itu, Mbak Dwi.
1: Baik, Pak Hasan, ini kalau kita berbicara juga nih, tentunya FKUB sudah memiliki mitigasi begitu ya. Tadi katakan bahwa sebelum terjadi konflik sudah ada mungkin langkah-langkah pencegahan yang dilakukan. Nah, kalau berbicara terkait dengan konflik, gesekan begitu Pak Hasan, ini kan biasanya itu kebanyakan terjadi di ruang-ruang digital seperti media sosial yang menjadi pemicu utamanya. Nah, apakah dari FKUB sendiri ini ada program yang mungkin terkait dengan cyber moderasi atau mungkin literasi digital begitu yang fokus untuk tanda kutip mensweeping nih potensi-potensi gesekan yang bisa saja terjadi melalui ruang-ruang digital nih Pak Hasan?
0: Baik, jadi kita kembali ke bagaimana kebutuhan bersama agar betul-betul tercipta suasana yang kondusif, yang nyaman bagi semua. Karena dari situlah siapapun yang belajar, siapapun yang punya profesi leluasa mencari bekerja untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Maka harus dilakukan cara-cara untuk mengkondusifkan. Nah, termasuk yang Mbak Dwi tadi tanyakan, cyber kita di era yang keterbukaan seperti sekarang ini. Nah, sebatas yang sudah dilakukan FKUB, kita alhamdulillah ya, FKUB itu sebagai syarikul umara tadi, itu sudah punya website, kita sampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Memang masih perlu sosialisasi. Nah, itulah sebabnya kami di FKUB luar biasa ya, berterima kasih ke RRI yang mensosialisasikan bersama program-program kita agar masing-masing kanal media kita ini sampai ke masyarakat. Tapi itu ada. Bahkan itu juga ini publikasi saja kepada masyarakat. Jangan ada yang diam kalau ada yang mau dikeluhkan. Atau ada informasi-informasi yang terkait dengan kerukunan, bisa ke FKUB. Saluran aspirasinya disiapkan. Bagi pendengar RRI yang belum tahu misalnya, nanti cari saja FKUB Makassar itu sudah bisa. Tapi jujur ya, kita ini lembaga non-pemerintah ya. Ya, kita harus kerjasama terus dan memperlihatkan kerja-kerja FKUB agar support itu kan tidak gratis-gratisan itu. Pengelolaannya, biaya bulanannya ada. Tapi itu ada. Apa tujuannya itu? Ini tujuannya. Medianya FKUB dalam rangka seluruh, saya perlambat ini, seluruh umat beragama yang mau kondusif beragama di rumah ibadahnya. Jangan ditahan-tahan, jangan hanya dipikir-pikir. Segera salurkan permohonan rekomendasinya ke FKUB, karena salah satu cara keluarnya PBG atau dulu orang bilang IMB, kalau ada yang mau dibangun itu rekomendasi FKUB. Disitulah akan ditemukan persyaratannya. Itu satu ya. Hal-hal lain juga, misalnya kan sekarang ini barangnya masih kecil. Sudah kedengaran di media, kayak dahsyat sekali. Perbedaan-perbedaan seringkali dibahasakan penolakan. Nah, itu kan, itu harus diluruskan. Itu harus ditabayun. Nah, mudah-mudahan nanti di FKUB dengan websitenya yang mudah-mudahan ke depan bisa memenuhi hajat warga Makassar yang di atas 1 juta warga itu, bisa ke sana. Karena memang ini masih sering ada, orang mau beragama baru paham bahwa kita leluasa. Tapi kan leluasa itu ada persyaratannya. Mau mendirikan rumah ibadah juga tidak halal itu rumah ibadah kalau bukan peruntukan rumah ibadah. Misalnya kita di kompleks, peruntukan developer dan itu yang ditahu oleh masing-masing pembeli rumah di situ, itu sudah tahu bahwa ini nanti peruntukannya, ini untuk rumah ibadah di sini, ini untuk peruntukan olahraga misalnya. Tidak boleh ada yang tiba-tiba mau menjadikan lokasi, misalnya kalau belum terbangun di situ di olahraga tadi, ada yang mau rubah menjadi rumah ibadah tertentu, agama apapun, punya dana misalnya. Itu bukan melarang pendirian rumah ibadah, bukan. Sabar ki, ya, kira-kira bahasa saya. Kan di sana sudah ada rumah ibadah di sudut ini atau di tengahnya. Ini tanah kosong memang diperuntukkan untuk dikerja, dikelola oleh warga untuk tempat olahraga misalnya, mau diperbaiki. Itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, masih kadangkala ada, Mbak Dwi, kalau ini disampaikan, itu menolak pendirian rumah ibadah tertentu. Bukan. Ayo sama-sama bertanggung jawab, berita itu diklarifikasi dulu. Kalau yang mau mendirikan rumah ibadah, saya pertegas ini, itu harus menyampaikan alasnya dulu ini lokasi dari Pak Lurah, dari warga yang ada. Apakah misalnya ada seseorang jelang pensiun, ada rezekinya, beli rumah di tempat yang dia tahu, oh di sini nyaman ini, tidak ada keramaian khusus, tidak ada rumah ibadah di sini, karena rumah saya yang satu kan untuk rumah ibadah nih, bahkan di samping masjid kalau umat Islam. Tapi saya juga butuh kompleks yang memang untuk istirahat kami. Misalnya, itu ada, fenomenanya itu ada, terlapor ke FKUB. Bahwa kami beli di kompleks ini karena kami tahu dulu peruntukannya ini, di sudut ini. Kenapa namanya menjadi rumah ibadah tertentu? Nah, tidak boleh, ini tidak boleh kalau diberitakan penolakan pendirian rumah ibadah. Ayo sama-sama bertanggung jawab, sama-sama. Dan sampaikanlah ke FKUB karena medianya sudah ada yang begitu-begitu. Semua ini mengarah agar suasana kita suasana kondusif, suasananya nyaman, dan berita-berita yang ada di media sosial tidak mengagetkan umat lain. Untungnya kita di Makassar sudah sangat dewasa dengan kebiasaan hoak-hoak itu. Kami di FKUB menilai warga Makassar itu sudah makin sangat dewasa. Sudah lebih duluan kedewasaannya dibanding propaganda-propaganda yang kurang bertanggung jawab. Ya, saya masih ingat ya, saya sering ikuti di RRI ini, itu kan ada cek fakta. Itu benar sekali, islami sekali itu. Info-info seperti itu harus lebih banyak kali diulang. Bahkan kalau bisa, setiap, maaf ini tanpa menggurui, itu penting, sama dengan penyampaian cuaca, sama dengan informasi jalanan. Cek fakta itu penting bagi masyarakat, menenteramkan masyarakat. FKUB kembali, sarananya sudah ada, yang terbatas itu, tapi kita sedang menjalin dengan berbagai media yang mendorong penyampaian hal-hal yang penting ini. Saya kira itu, Mbak Dwi.
1: Baik, nah Pak Hasan, terakhir nih yang ingin disampaikan mungkin kepada pendengar, karena tentunya nilai-nilai wasatiyah ini tidak harus, intinya tidak tidak untuk orang-orang tertentu begitu ya, dan ini diharapkan untuk seluruh masyarakat, dimulai dari diri sendiri dan mulai juga dari keluarga. Nah, apa nih yang ingin mungkin disampaikan Pak Hasan agar nilai ini tetap hidup begitu di Kota Makassar, agar nilai kota toleran kita nih semakin hari, semakin tahun ini semakin membaik nih Pak Hasan?
0: Baik. Dan sebabnya Mbak Dewi ya, jadi betul sekali konsep ini, nilai wasatiyah ini bukan hanya untuk elitnya majelis agama. Berapa tonji kalau elitnya majelis agama? Di antara 100 umat itu mungkin berapa ji yang menjadi tokohnya? Sementara hak kehidupan, keleluasaan berbuat, bergaul di masyarakat itu kan sama. Makanya nilai wasatiyah ini, atau kita bahasa Indonesia kan moderat ini, itu harus memang kita visikan atau kita bayangkan menjadi terpaham semuanya. Oleh karenanya itu harus diajarkan, tentu mulai dari rumah tangga. Di dalam rumah tangga kita harus memperlihatkan ini. Yang moderat itu gimana? Pasti keinginan ayah kepada anaknya pasti yang maslahah. Bahkan mungkin orang tua mengidealkan anaknya mau seperti ini, tapi anaknya bakatnya lain misalnya. Apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga kalau begitu? Harus moderat. Harus saling mendengar. Memang tidak singkat ini, tidak boleh singkat. Harus pelan-pelan. Harus, ya makanya kita bersyukur ya, ini pendidikan yang perlu dikawal terus. Itu di rumah tangga. Harapannya kalau di rumah tangga terjadi jiwa moderat antara ayah dengan ibunya anak-anak, itu tergambar. Asik sekali itu rumah tangga kalau ada begitu. Beda jurusan, beda ilmu, bahkan beda profesi. Sulit enggak ditemukan? Enggak. Memang satu sisi sulit. Kalau sama-sama ego. Tapi kalau memahami apa sih tujuan rumah tangga, kan untuk lahirnya generasi yang berkualitas, maka dibuatlah komunikasi yang baik di dalamnya. Nah, tidak hanya dalam rumah tangga, tapi dalam rumah tangga yang penting, lahirnya anak-anak yang berkualitas seperti itu. Juga dalam pendidikan. Nah, kami di FKUB itu sudah memprogramkan, bahkan sudah berjalan, kita komunikasi dengan go to school. Walau tentu tidak semua ya. Kami menunggu kalau ada sekolah yang merasa belum pernah disentuh. Nah, tapi kita sudah bagi sampel, karena ini juga kan mengumpul anak-anak itu perlu waktu. Perlu izin bersama dari sekolah. Tapi ini hal penting. Wasatiyah ini kita sudah banyak dialog dalam berbagai momen yang berharga dengan seluruh stakeholder. Dengan dunia pendidikan, bahkan kita sering rakor bahwa format pendidikan tentang wasatiyah ini, tawazun ini, moderat ini, itu sudah cikal bakalnya sudah ada di negeri kita ini. Tinggal saja bagaimana lebih mengawalnya secara bersama-sama. Itu ke dunia pendidikan. Kemudian, lebih teknis lagi di kami di FKUB, itu mendorong dan melayani. Maksudnya gini, FKUB itu dalam hal mendorong kehidupan moderasi ini, mendorong masing-masing majelis agama mengadakan dialog, mengundang agama lain untuk hadir. Di sinilah yang biasa kita menjadi sangat tenang, karena faham bahwa apa yang sering dulu dianggap harus diawasi kalau rumah ibadah ini, sering harus ada pengawalan ke situ, ternyata sebatas ini, itu sering. Bahkan tokoh-tokoh agama lain siap datang memberikan pandangan. Jadi FKUB itu sudah tidak kaget kalau misalnya satu agama mengundang agama lain dalam tema tertentu. Ya tentu ya, bukan yang sensitif antar agama ya. Misalnya tadi saya contohkan sampah misalnya. Bagaimana kalau mau ada hajatan bersama? Misalnya yang beberapa yang lalu mau pemilihan RT RW. Itu FKUB menyampaikan cara begitu begini. Yang substansi itu di pemimpinan itu begini. Itu karena sikap wasatiyah ini memang harus digalakkan. Negara-negara yang lain itu sudah banyak menganggap Indonesia itu luar biasa. Ini bukan hal baru lagi ya. Indonesia itu dianggap hebat karena bisa menjalin kebersamaan, tentu butuh perjuangan. Tentu butuh. Negara-negara lain saja satu agama, boleh dibilang satu suku, bahkan ada negara yang satu ideologi, bukan hanya satu agama. Ada, tapi karena nilai moderasinya kurang. Mungkin Alfa diajarkan dahulu-dahulu waktu mereka sejahtera, waktu mereka sangat kondusif, waktu mereka jaya. Apalagi kita pernah satu khalifah di dunia, negara khilafah dulu. Begitu berubah pola, kaget. Nah, kita di Indonesia, termasuk di FKUB, ini harus betul-betul dikawal dan disosialisasikan terus. Dan ini bukan hal yang ringan antara masyarakat, elit-elit agama, termasuk pemerintah. Ini salah satu tema yang panjang prosesnya. Segera ilustrasi saja, kalau di Kementerian Agama itu ada apa istilahnya, support khusus setiap tahun. Sekali lagi tentu tidak besar ya, tapi minimal ada mendorong majelis-majelis agama itu selalu ada musyawarahnya, ada koordinasinya. Karena ini yang tidak boleh terganggu. Itulah sebabnya kita di FKUB itu sangat mendorong kalau ada oknum atau apalagi dengan sengaja ya menyampaikan hal-hal yang merusak pandangan menilai agama lain tanpa tabayun, itu FKUB mendorong itu segera ditangani oleh pihak berwajib. Karena pasti kekeliruan lah, pasti bukan kesengajaan dari tokoh agama masing-masing. Pasti tidak sepengetahuan kalau ada hal-hal yang mengganggu ketentraman agama lain. Gara-gara beda paham mengganggu agama lain. Karena itu kan sudah jelas semuanya. Lana a'maluna bagi yang sesama agama. Nah, itu prinsipnya, amalan kami lana a'maluna walakum a'malukum. Ini yang beda mazhab kira-kira. Kalau yang beda agama, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi nilai-nilai wasatiyah seperti ini sebenarnya sudah sangat lumayan, cuman masih sering terganggu. Isi Mbak Dewi, saya tambahkan, ada di media penyampaian tentang menolak LGBT. Saya berharap media itu sudah sangat cerdas. Anak-anak muda itu saya belum sempat cek karena baru lihat tadi sambil kerja. Cerdas itu mereka. Mereka anak yang terlatih, mereka kader, walaupun saya belum pernah tanya langsung. Mereka menyampaikan bahwa kami keberatan pawai LGBT. Kami tidak menolak perbedaan. Mereka katakan begitu. Tapi yang kami tolak adalah penyimpangan. Yang saya mau tegaskan di situ, ini media yang baik. anak-anak muda yang baik, yang menyayangi negerinya, menyayangi Makassarnya. Tapi jangan dikatakan agama tertentu. Karena di FKUB misalnya sepakat, praktek seperti itu adalah penyimpangan. Kekurangan jangan dipamerkan. Itu justru harus dibina baik-baik. Kira-kira begitu. Insya Allah pemerintah menangani kekurangan itu ada caranya. Bukan dengan disiarkan, bukan mencari pengikut yang banyak. Insya Allah pemerintah itu paham betul bahwa ini harus diayomi dengan cara yang baik. Bukan menambah yang begitu. Mereka katakan penyimpangan. Itu sampai Mbak Dwi ya, bahwa mereka itu jangan tiba-tiba dikatakan dari satu agama tertentu. Mereka itu budayawan yang baik, budayawan muda yang bertanggung jawab atas negerinya. Tapi jangan dibawa sebagai agama tertentu lagi sehingga mengambil energi lagi agama-agama lain. Termasuk juga LGBT, jangan dikatakan hanya satu agama.
1: Yeah.
0: Jangan. Siapapun kalau praktiknya begitu, ada penyimpangan begitu, boleh jadi dari semua agama ada, maka semua agama bertanggung jawab. Saya kira itu Mbak Dwi.
1: Baik, terima kasih Pak Hasan kebersamaannya dengan Prosatu RRI Makassar. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua umat Makassar untuk sama-sama menjaga kerukunan kita, toleransi kita gitu ya, lebih ditebalkan lagi. Terima kasih Pak Hasan kebersamaannya dengan Prosatu RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dan pemirsa sekalian.
1: Baik, dan mendengar kami cukupkan di ruang dengar Anda moderasi beragama di siang hari ini terkait dengan membumikan sikap wasatiyah tiang penyangga kerukunan bangsa bersama dengan narasumber kita, ada Wakil Ketua FKUB Kota Makassar Hasan Pinang SAGMVLI. Kita bertemu di moderasi beragama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Jadi kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: rekan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.

0: Thanks, Coach. Thanks for all the fans.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabdolity Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi pedal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di siang hari ini kami hadirkan di ruang dengaran informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat tidak melakukan panik buying atau mengonsumsi oseltamivir sembarangan menyusul meningkatnya kasus influenza. Dimbau disampaikan kepada di tengah meningkatnya kasus influenza, ini membuat ketersediaan obat antivirus menjadi perhatian masyarakat. Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, menegaskan tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus. Penggunaan oseltamivir harus berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Dikatakan bahwa sebagian besar kasus influenza tanpa tanda bahaya dapat membaik dengan istirahat dan mencukupi kebutuhan cairan. Sementara oseltamivir ini juga tidak dianjurkan dikonsumsi sebagai langkah pencegahan tanpa pemeriksaan dan pertimbangan medis.

0: Fenomena K-pop kini menjelma menjadi gaya hidup. Di jalan-jalan kota besar, suara musik K-pop kerap terdengar dari kafe, pusat perbelanjaan, hingga ruang kelas. Remaja Indonesia fasih menyanyikan lagu-lagu berbahasa Korea, menirukan gaya berpakaian idolnya, hingga menghafal gerakan tari yang rumit. Bagi sebagian orang, fenomena ini tak sekedar tren musik, melainkan sebuah gelombang budaya populer yang membawa dampak signifikan terhadap identitas anak muda. Dari gaya berpakaian, makanan yang disantap, hingga bahasa yang digunakan, banyak generasi muda di Indonesia menjadikan K-pop sebagai panutan. Namun, di balik gegap gempita ini, terselip kekhawatiran besar, apakah budaya kita sedang tergeser oleh derasnya gelombang K-pop?
1: Menurut saya, jika ada yang mengatakan anak muda zaman sekarang itu lebih hafal nama idol Korea daripada pahlawan bangsa, itu bukan semata-mata salahnya K-pop. Itu lebih ke bagaimana kita untuk mengemas budaya lokal kita supaya bisa relate sama generasi sekarang. K-pop itu kan punya daya tarik karena mereka kreatif, disiplin, dan industrinya terkelola dengan rapi. Justru dari situ, kita bisa belajar. Jadi, K-pop tidak harus dipandang negatif. Kita bisa saja ngefans sama BTS atau Blackpink. Tapi di saat yang sama, kita tetap bangga sama budaya kita sendiri, seperti bahasa daerahnya kita, musik tradisionalnya, atau kuliner lokalnya. Malah, menurut saya, itu seru kalau bisa kita kolaborasikan. Misalnya, dance, cover, K-pop, kita bisa menggunakan pakaian tenun Bugis atau pakaian tradisional Bugis lainnya, seperti baju bodo. Atau kita juga bisa bikin konten musik yang memadukan suling Makassar dengan irama modern. Jadi menurut saya, K-pop bukan bikin kita lupa budaya, tapi justru kasih kita inspirasi baru biar budaya kita tampil lebih kekinian.
0: Sebagian orang berpendapat, hadirnya budaya luar adalah hal yang wajar di era globalisasi. Mereka meyakini K-pop hanyalah bagian dari arus pertukaran budaya yang justru dapat memperkaya hasanah seni dan gaya hidup masyarakat. Asal kita tetap menjaga akar budaya sendiri, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak anak muda lebih hafal nama idol Korea dibandingkan tokoh pahlawan bangsa. Mereka fasih mengucapkan Annyeonghaseyo dan Saranghaeyo, tapi ragu ketika diminta menuturkan bahasa daerahnya. Bahkan, makanan tradisional pun kalah pamor oleh ramyeon dan tteokbokki.
2: Masalahnya juga bukan sekadar tren. Yang kita khawatirkan itu jangan sampai hilang rasa memiliki terhadap warisan budaya kita. Sekarang juga bisa kita lihat banyak yang begitu lancar sekali menyanyikan lagu-lagu Korea, hafal nama-nama idol. Bahkan seringkali kita lihat sekarang itu sudah banyak yang gaya hidup dan berpakaiannya itu mengikuti ala-ala Korea. Jadi di sisi lain itu mereka susah sekali ketika ditanya mengenai budaya lokal, lagu daerah. Bahkan ketika kita suruh menampilkan tarian tradisional yang seharusnya itu mesti menjadi kebanggaan kita. Budaya kan identitas. Jadi ketika rasa memiliki terhadap budaya itu sendiri terkikis, maka lambat laun akar jati diri bangsa itu akan hilang. Nah, inilah yang sebenarnya berbahaya. Karena kalau generasi muda lebih memilih budaya luar daripada budaya leluhur, lantas siapa yang akan menjaga warisan kita di masa depan? Kalau dibiarkan, generasi kita bisa kehilangan identitasnya.
0: Meski demikian, tidak sedikit yang berpendapat bahwa K-pop justru membuka ruang globalisasi budaya. Dengan K-pop, generasi muda Indonesia belajar untuk terbuka, kreatif, dan berani tampil. Bahkan tak jarang mereka menggabungkan unsur budaya lokal dengan gaya modern ala Korea. Maka bukan soal tersisi atau tergantikan, melainkan bagaimana budaya kita bisa beradaptasi dan menemukan ruang baru dalam pertukaran global.
3: Jadi kita memang sekarang ya berada dalam sebuah era di mana masyarakat itu terhubung dengan sebuah jejaring. Perlu memang kita persiapkan adalah membentengi dan memberikan pertahanan kepada anak-anak generasi muda ya tentang bagaimana dia bisa mencintai dan merasa menjadi bagian dari budaya sendiri. Itu yang perlu sekali diperhatikan oleh berbagai kalangan ya dan berbagai pihak. Misalnya untuk pembelajaran budaya. Kemudian yang sangat juga memang perlu kita ingatkan ke pemerintah adalah kebijakan penggunaan bahasa ya. Itu hampir flyer-flyer atau iklan-iklan sepanjang jalan dan segala macam. Itu semua sudah bahasa asing ya. Itu kan mengapa misalnya tidak dipakai bahasa Indonesia? Mengapa saya tidak dipakai bahasa Makassar Bugis? Nah itu juga bedanya kita dengan bangsa-bangsa lain misalnya ya. Katakan misalnya Jepang, Inggris, Jerman. Itu dia sangat bangga dan sangat menghormati dia punya budaya. Problem kita di sini adalah keterlibatannya semua pihak termasuk dunia pendidikan, keluarga, lingkungan tempat berinteraksi dan bermain itu harus diperkuat. Bagaimana kita menghormati dan bangga ya terhadap identitas budaya kita. Itu yang sebenarnya harus diperhatikan, kebanggaan terhadap identitas budaya. Itu harus diberikan ya kepada anak-anak kita dan itu sebenarnya bisa dilakukan di jenjang persekolahan ya, dari TK, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Gelombang K-pop memang deras dan kita tidak bisa menolaknya. Tapi jangan biarkan budaya kita tenggelam, karena sejatinya identitas bangsa adalah ketika kita mampu berdiri tegak di tengah arus global tanpa pernah melupakan akar budaya sendiri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mengajakku tertawa bersama, menyibak duka di dalam hati ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terkait tanggal 29 September ini diperingati beberapa momentum penting baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya pendengar, di hari ini diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day. Diperingati setiap 29 September yang merupakan momentum pengingat pentingnya menjaga kesehatan jantung sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kardiovaskular. Peringatan ini digagas World Heart Federation WHF untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kesehatan jantung. Masyarakat juga didorong untuk melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung dan stroke merupakan bagian dari penyakit kardiovaskular yang menjadi perhatian kesehatan global. Karena itu, peringatan ini mengajak masyarakat menerapkan pola hidup yang mendukung kesehatan jantung. Upaya ini dapat dilakukan dengan menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Masyarakat juga dapat menghindari rokok serta melakukan pemeriksaan terhadap berbagai faktor risiko kesehatan.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Lihat ini, katanya sekolah akan diliburkan seminggu.
1: Serius? Dapat dari mana informasinya?
0: Dari grup sekolah. Banyak banget yang sudah share.
1: Eh, tunggu, jangan langsung disebarin.
0: Kenapa? Kan sudah banyak yang membagikan.
1: Banyak orang yang share, tapi belum tentu informasinya benar. Kita harus cek dulu.
0: Memangnya kalau salah, dampaknya apa?
1: Dampaknya bisa membuat orang lain percaya informasi yang salah. Bahkan, mereka bisa ikut menyebarkannya. Coba kita langsung tanyakan ke ibu guru tentang informasi libur minggu depan. Ternyata informasi itu salah. Yang benar, kita hanya akan libur sehari.
0: Oh, begitu ya? Padahal aku sudah senang dan punya rencana liburan sepekan. Untung saja kita mencari kebenarannya terlebih dahulu.
1: Betul. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana.
0: Untung kamu ingetin. Kalau tadi langsung aku share, bisa-bisa teman yang lain ikut salah informasi.
1: Makanya, kita harus gunakan media sosial dengan kritis dan bijak.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Tanggal 29 September pendengar juga dikenal sebagai Hari Sarjana Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Hari Sarjana Indonesia sekaligus mengingatkan pentingnya kontribusi kaum akademisi terhadap kehidupan masyarakat. Gelar sarjana tidak hanya menjadi pencapaian dalam perjalanan pendidikan seseorang. Pendidikan tinggi juga dapat menjadi bekal untuk memberikan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menerapkan pengetahuan untuk menjawab berbagai persoalan di lingkungan sekitarnya. Dan momentum ini juga mengingatkan peran pendidikan tinggi dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan diharapkan menghasilkan masyarakat berpengetahuan, terampil, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.

0: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami Pergari Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini tanggal 29 September juga diperingati sebagai International Day of Awareness of Food Loss and Waste. Peringatan ini meningkatkan kesadaran mengenai persoalan makanan yang hilang maupun terbuang sepanjang rantai pangan. Persoalan food loss and food waste tidak hanya berkaitan dengan makanan yang akhirnya tidak dikonsumsi. Berbagai sumber daya dalam proses menghasilkan makanan juga ikut terbuang ketika pangan tidak dimanfaatkan. Sumber daya mencakup air, energi, lahan, tenaga kerja hingga biaya selama proses produksi. Karena itu, pengurangan makanan terbuang dapat dimulai melalui perubahan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menyimpan bahan pangan secara tepat. Makanan layak konsumsi juga dapat dimanfaatkan kembali sekaligus merencanakan belanja secara lebih bijak.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 3726 MDPL karya Nurwina Sari ini bercerita tentang kisah cinta antara Rangga dan Andini, dua mahasiswa yang memiliki minat yang sama terhadap dunia pendakian. Kisah mereka berawal dari pertemuan di kampus, berkembang menjadi persahabatan yang erat, hingga akhirnya bersemi menjadi cinta. Rangga, seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan yang juga merupakan ketua ospek, dikenal sebagai sosok yang populer dan karismatik. Namun hatinya hanya tertuju pada Andini, seorang mahasiswa berprestasi yang dikenal cantik dan cerdas. Rangga telah lama mengagumi Andini, namun Andini masih belum bisa melupakan hubungan masa lalunya. Novel ini menggambarkan perjuangan Rangga yang penuh kesabaran dan keteguhan untuk mendapatkan hati Andini. Meski seringkali pesannya diabaikan, Rangga tetap setia mengirimkan ucapan selamat ulang tahun dan perhatian-perhatian kecil lainnya. Salah satu hobi Rangga adalah mendaki gunung, dan ia sering mengajak Andini untuk ikut serta dalam pendakiannya. Suatu hari, Rangga mengajak Andini untuk mendaki Gunung Rinjani, gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Pendakian ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Selama pendakian, mereka berdua harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik dari alam maupun dari mereka sendiri. Di tengah perjuangan melawan dinginnya cuaca, terjalnya medan, dan keterbatasan fisik, Rangga dan Andini semakin mengenal satu sama lain. Mereka saling mendukung dan menyemangati hingga akhirnya mencapai puncak Gunung Rinjani bersama-sama. Setelah pendakian tersebut, Andini mulai membuka hatinya untuk Rangga. Ia menyadari bahwa Rangga adalah sosok yang tulus, sabar, dan penuh perhatian. Andini juga melihat bahwa Rangga memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Hal ini yang membuatnya menjadi kagum. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga memberikan pesan-pesan positif tentang persahabatan, kegigihan, dan pentingnya menjaga alam. Keindahan alam Gunung Rinjani yang digambarkan dalam novel ini menjadi latar yang sempurna untuk kisah cinta Rangga dan Andini. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu-isu sosial yang relevan seperti persaingan antar mahasiswa, tekanan untuk berprestasi, dan masalah keluarga. Tokoh-tokoh dalam novel ini digambarkan dengan karakter yang kuat dan kompleks, sehingga membuat cerita semakin menarik untuk diikuti. Secara keseluruhan, 3726 MDPL adalah novel yang layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang menyukai cerita cinta dengan latar alam yang indah. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Anggaran pengelolaan sampah Makassar dikuatkan hingga 3% dari anggaran pendapatan belanja daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Anggaran pengelolaan sampah Makassar dikuatkan hingga 3% dari anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar tengah bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional, diantaranya bahan bakar armada pengangkut sampah, sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifli Nanda mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan secara bertahap karena struktur APBD yang telah berjalan tidak dapat diubah secara drastis.
4: Untuk 3% anggaran APBD memang itu menjadi sebenarnya salah satu ukuran penilaian untuk Adipura. Bahwa 3% dari sebenarnya bukan dari APBD, tapi dari pendapatan. Ya, 3% dari pendapatan itu ketika kita mau mendapatkan nilai Adipura yang baik itu digunakan untuk dalam hal sampah. Dan saya kira itu sudah bisa kita terpenuhi karena kita melakukan beberapa pembenahan TPA, ya, kita melakukan perubahan metode dari kita menuju ke sanitary landfill atau control landfill, ya, kita meninggalkan dari pendamping.
3: Pemilahan sampah juga diarahkan untuk memperkuat peran bank sampah umum sehingga material yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali dan tidak seluruhnya berakhir di TPA.
1: Dinas Perhubungan Kota Makassar mengkaji perluasan rute PT-PT laut. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
5: Dinas Perhubungan Kota Makassar mengevaluasi layanan transportasi PT-PT laut yang telah kembali beroperasi setelah sebelumnya mengalami kerusakan pada bagian baling-baling. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Reza mengatakan, perbaikan telah dilakukan dan layanan tersebut kini telah kembali melayani masyarakat selama lebih dari 3 bulan. Dalam implementasinya, pengguna PT-PT laut didominasi pegawai yang beraktivitas di wilayah kepulauan, seperti tenaga kesehatan, guru, pegawai kecamatan, hingga kelurahan. Namun ada pula beberapa masyarakat yang ikut memanfaatkan layanan ini untuk sekedar menikmati perjalanan menggunakan transportasi laut. Reza menilai hal ini sebagai salah satu indikasi adanya minat masyarakat terhadap layanan tersebut. Di sisi lain, ia menyebut, dengan melihat antusias masyarakat dengan adanya transportasi ini, rencananya pemerintah Kota Makassar akan menambah atau memperluas rute PT-PT laut ke kepulauan yang lebih padat penduduk.
6: Jadi rute ini kan kita sudah tetapkan sampai di Lanjukang. Nah, namun sampai saat ini hanya sampai Lumu-Lumu yang ada. Sampai ke sana itu tidak ada, mungkin karena waktunya cuma satu kali sepekan. Sementara masyarakat itu maunya selalu setiap saat. Jadi kapan mereka ini juga ada belum ketemu titiknya. Keinginan masyarakat yang maunya setiap saat ready, ya semacam kayak angkutan mondar-mandir. Sementara ini kan pertama kapal kayu tidak cepat, yang kedua jumlah penumpang itu juga kan tidak saat, tidak ini, tidak seperti kalau di darat, setiap saat, sesekali saja, sehingga itu yang belum kita bisa ada titik temu di sini.
5: Adapun wacana penambahan rute ini telah disosialisasikan ke masyarakat kepulauan. Sebelumnya rute utama PT-PT laut yakni Barang Lompo, Bone Tambu, Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang, lalu kembali ke Barang Lompo.
1: Atasi kekeringan, enrekang kekurangan armada untuk mendistribusikan air bersih. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
7: Kemarau panjang membuat sebagian masyarakat Kabupaten Rengkang kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi tersebut. BPBD Kabupaten Rengkang sejak bulan Agustus telah melakukan suplai air bersih ke masyarakat. Diketahui Kabupaten Rengkang termasuk wilayah pegunungan. Kepala Pelaksana BPBD Rengkang Samsul Bahri mengatakan, meskipun sudah ada bantuan dari Provinsi Sulawesi Selatan berupa mobil tangki pompengan Jeneberang, namun masih dibutuhkan banyak armada untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah pegunungan di Kabupaten Rengkang. Langkah tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang semakin mendesak akibat minimnya sumber air bersih. Ia menyadari bantuan yang disalurkan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak, terutama di wilayah rumah sakit umum di Kabupaten Rengkang.
8: Dalam setiap harinya, itu suplai air masuk ke RSU itu, sampai membutuhkan 8 dari 9 sampai di 12 tangki yang kami suplai masuk. Pakai dalam per hari sampai seperdua malam saja. Nah, jadi itu khusus untuk rumah sakitnya kota Rengkang. Saya punya itu. Ya, izin untuk BPBD, saya punya mobil tangki dengan satu mobil pick up kecil, tandon begitu Ibu, untuk mensuplai. Tapi tetap kami bekerja sama terus dengan M, ya, damkar, mobil-mobil damkar kami juga ikut membagi, ada mobil tangki dua. Dinas Sosial.
7: Samsul Bahri menambahkan pihaknya terus berikhtiar bergotong royong dan mencari solusi agar masyarakat tidak sendiri menghadapi kondisi ini. Distribusi air bersih tersebut sekaligus menunjukkan persoalan kekeringan tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek, tetapi juga langkah konkret untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Rengkang. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Petani sayur di Desa Kanrea Piamalino, Kabupaten Goa tetap berproduksi di tengah cuaca ekstrem. Laporan Aan Ariska.
9: Fenomena El Nino sebabkan Sulawesi Selatan dilanda panas yang ekstrim, akibatnya sejumlah wilayah diminta mewaspadai potensi kekeringan. Berkaitan dengan hal tersebut, petani sayur di Desa Kanrea Piamalino, Kabupaten Goa, sebagian mengalami potensi kekeringan sementara yang lainnya masih tetap berproduksi. Jamaluddin, salah seorang petani sayur di Desa Kanrea Pia, mengatakan meski kondisi cuaca panas ekstrim akibat El Nino, petani masih dapat berproduksi meskipun hasil produksinya mengalami penurunan. Sebagai desa dengan penghargaan Proklim, petani di Kanrea Pia memanfaatkan 100 embung untuk mengairi sayur.
10: Dari embung pertanian ini kemudian petani kita itu menyiram di siang hari, malam hari, itu mereka melakukan penyiraman. Kemudian mereka beradaptasi dengan bibit unggul yang mereka harus melihat bahwa ini yang misalnya ditanam dia bisa ini lebih tahan lah, tahan terhadap cuaca matahari atau panas seperti sekarang ini.
9: Jamaluddin mengatakan produksi sayur saat El Nino ini tidak seburuk dibandingkan saat musim penghujan. Bahkan saat hujan deras, Jamaluddin mengakui ia biasanya justru mengalami gagal panen.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone ditargetkan beroperasi Juli 2027 mendatang. Laporan Suryani Arifin.
11: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
12: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running, semua sudah running. Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini kita semua akan kerja keras dan kami berharap, BDKI berharap tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
11: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari satu minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
1: Ratusan pengawas internal lingkup Kemdiktesaintek menghadiri Forum Nasional SPI di Universitas Negeri Makassar. Laporan Aan Ariska.
9: Universitas Negeri Makassar UNM menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Nasional Satuan Pengawas Internal SPI di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendiktesaintek. Berlangsung di Ballroom Menara Pinisi Selasa hari ini, kegiatan Forum Nasional SPI dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Inspektur Jenderal Kemdiktesaintek Ineke Indraswati mengatakan forum ini menjadi penting untuk menjalin komunikasi dan koordinasi serta pengayaan pada petugas SPI.
13: SPI ini terdiri dari seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi yang hadir kali ini ada perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi negeri badan hukum ya, kemudian ada perguruan tinggi keagamaan yang negeri. Jadi ini juga merupakan forum yang sangat penting untuk kita menjalin komunikasi, menjalin koordinasi dan memberikan pengayaan-pengayaan begitu terhadap kemampuan seluruh SPI. Sehingga tujuan forum SPI ini kan, tujuan adanya SPI ini kan untuk meningkatkan tata kelola perguruan tinggi itu semakin membaik. Jadi begitu, jadi sekitar 95 PTN ya.
9: Sementara itu, PLT Rektor UNM Prof. Farida Patintingi mengatakan melalui forum ini akan lahir rekomendasi tata kelola bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
14: Alhamdulillah, tuan rumah tentu berterima kasih. Terima kasih Dirjen dan sudah memfasilitasi dan mendorong ya SPI ini bisa sebagai satu forum yang tentu dengan pertemuan seperti ini banyak hal yang bisa di sharing ya, knowledge, pengalaman dan berbagai best practices ya yang telah dilakukan di masing-masing perguruan tinggi itu bisa dibagi gitu ya. Khususnya tadi Bu Dian sampaikan metode penanganan dan seterusnya. Nah, dari forum ini nanti akan ada lahir ya rekomendasi-rekomendasi kebijakan dan mungkin juga penguatan tata kelola seperti Bu Dian sampaikan. Karena SP ini penting sekali. Saya tuh Pak Jama selalu ayo audit. Audit atau review, lakukan pengawasan.
9: Diketahui fungsi pengawasan internal dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.
1: Sambut HUT ke-81 TNI dan Rem 141 dan Rem 141 Todopuli tekankan jiwa petarung prajurit. Laporan Suryani Arifin.
11: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, Komandan Korem 141 Todopuli Kolonel Infantri Robinson Talupada menekankan pentingnya jiwa pantang menyerah bagi seluruh prajurit. Dikatakan, prajurit TNI dituntut untuk terus menjadi sosok petarung dalam menghadapi ancaman dan tantangan tugas negara tanpa menghilangkan semangat serta optimisme. Namun ia menggarisbawahi bahwa karakter petarung yang dimaksud bukanlah untuk saling berkelahi atau memicu konflik antar sesama, melainkan ketangguhan mental dan menyelesaikan tugas. Lebih lanjut, Danrem 141 Todopuli mengingatkan agar setiap prajurit tetap menjaga kegembiraan dan rasa optimis dalam menjalankan tugas di lapangan.
15: Kita selalu gembira, happy, semua tantangan kita harus lewat, ya. Kita harus jadi petarung dalam hal menghadapi ancaman segala tugas yang kita hadapi. Bukan petarung untuk berkelahi, tapi petarung dalam rangka menghadapi ancaman tugas. Ya, tugas apapun kita hadapi, kita harus menjadi petarung.
11: Semangat juang dan pengabdian tersebut sejalan dengan tema HUT TNI 2026, yakni TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bergabung untuk mengikuti di ruang dengar ada 100% Indonesia berjaringan di siang hari ini bersama dengan Astrid, dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail.

0: banget kinclong nggak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya
0: deh. Ratu Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Iya kan?
1: Aduh.
0: Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Rat Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah. Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006. Ya gak terasa ya, udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukan akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit nggak bisa dibikin gitu.
1: Oh, ya. Iya, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri banget.
0: Cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa denger,
0: wah, bisa nonton dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu tuh ada kameranya kita.
0: Ada
1: kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih grass fresh from the oven ini benar-benar. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio gak apa-apa disebutin kan. Kita milih pemerintah ngayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Radio mana tuh?
1: Iya, duel kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil. Itu sepil jadinya. Tapi
2: Spil kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya nggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang
1: bilang
2: ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman nggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 Ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya, maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
3: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Mm-hmm. Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Oke. Iya ya. Itu juga ya.
3: Iya. Aku dan Cahaya. Nah,
2: kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu.
3: Gitu.
2: Ceritanya.
3: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
3: 10 lagu dari
2: mini album itu.
3: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru. Gitu.
3: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya, iya, iya, iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Tema
2: ya,
0: oke. Okay.
2: Jadi memang di dulu, jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
3: Betul, okay, betul, betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri, kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya istilahnya mencari-cari gitu. Mm-hmm. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu,
3: ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
3: yang kakak mau nyanyiin
2: betul,
3: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya, atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Apa aku sempet nanya juga ya ke aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan, dan kayak pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka oh yang kayak terpukau kak gitu, atau yang kayak jadikan ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu. Apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, mau kayak apa. Oh nanti ujungnya gitu. Oh terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
0: Okay.
2: Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
3: curahan hati ya.
2: Betul, jadi kayak banyak yang nanya Astrid kemana aja sih, oh aku masih di sini gitu.
3: Itu makanya Aku dan Cahaya tadi. Oke, jadi Astrid itu tetap cahaya gitu dimanapun berada, dia tetap menerangi semuanya.
0: Aduh. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
3: Iya, halo
0: Albert.
4: Yang Astrid Indonesia.
0: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang.
4: Siang. Ya Astrid.
2: Hai.
4: Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boim, karena dulu sering gabung di TV kalau ada halnya. Astrid sendiri siapa namanya? Yang suaminya kita yang digaris tangan terus namanya putrinya adalah Astrid ya. Umurnya berapa itu?
2: Oh bukan itu.
3: Ya. Ini beda Astrid.
2: Beda Astrid, ya. Okay.
0: Astrid yang mana ini?
4: Kalau Astrid kan putrinya terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya
4: ada
0: di garis
3: tangan. Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana tuh?
2: Hah? Gimana tuh?
3: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tier kali mungkin.
2: Oh ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
4: ini sering di televisi itu bawa acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu laga. Iya Astrid Tia.
2: Beda. Beda. Itu presenter ya.
1: Ah oh, itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
4: Kalau tadi itu nama saya Ben Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya iya iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Yeah. Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong intinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay, pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang.
1: Karena namanya Astrid orang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ya, ada juga yang gitu.
2: Ya, ada juga Astrid penyanyi
0: ya. Oh, gitu. Oke. Okay. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya
1: oh,
5: anak
0: bangsa. Siap.
5: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung?
5: Alhamdulillah, bil khair.
1: Bung Benijo ya, memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
5: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana oh, doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan, silakan.
1: Silakan, Bung Benijo, apa pertanyaannya?
5: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
5: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
0: Silakan.
5: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Oh, oh kalau yang baru rilis album satu album ya.
5: Satu album ya. Pertanyaannya, uh-huh, adakah salah satu lagu dari album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay, mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu okay, aja ya
0: pertanyaan. Ditunggu ya Bung Benijo.
5: Oke okay deh, salam dong tiga orang ya yang lagi menyiari Persatu Manado RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
6: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ibu minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
6: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih belum ya makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek ah.
6: Mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh
2: deh. Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
6: Mbak Astrid.
2: Hai.
6: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkan.
2: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
6: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
6: Itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
1: Ah, ya Allah gemes banget.
6: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin. Amin.
6: Jaya, makin jaya di.
2: Amin amin. Ibu juga ya, pokoknya sehat terus.
6: Buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli gak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
6: Gak aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh, Masya Allah. Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke Mbak Eli thank you ya.
6: Ya terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
7: Oh, Bang Hanafi ini iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
7: Astrid, 100% Indonesia, ekspresikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
7: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid kuliah gitu.
1: Bukan.
0: Ada lagi satu lagi.
1: Iya. Iya lagi. Oke, oke, oke.
7: Terus. Itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid cipta yang ciptain atau gimana ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
7: Ya terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu hanya untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya di mana lokasi hutannya.
0: Siap. Ditunggu ya Pak Hanafi.
7: Ya, Bang Uda Hanafi. Apa olahraga favorit basket?
0: Okay.
7: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang. Biasanya tetap prima.
0: Prima ya.
7: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
0: siap.
7: Di Candy Tabing.
0: Oke.
7: Okay. Nancy di Veteran itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh ya, di line 2 putus ternyata.
1: Oke, okay, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oke, okay. Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
8: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
8: Kapan ke Samarinda?
1: Oke, okay, baik. Samarinda. Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
8: Iya.
1: Iya, thank okay. you Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
0: Boleh deh ini okay, satu lagi ya.
1: Satu lagi
0: kita okay. terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Ini dengan siapa di mana?
6: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
6: Di Solo, Kak.
0: Oh, okay, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
6: Mbak Astrid, paling pingin banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
0: Gitu. Oke, okay, itu aja.
6: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh dikit ya, boleh kalau dikit kalau banyak nggak ya, boleh.
6: Boleh. Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di.
0: Halo.
6: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya ya. Tadi
1: dari Bung Benny Jo di Manado. Dia nanya ya. Di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album ya. Nah itu ada gak lagu yang
0: hits gitu
1: ya. Hits gitu
2: ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya. Gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu karena okay. semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri ini versi duetnya gitu. Jadi kalau okay. dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Okay. Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
2: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet
1: untuk jadi taut jatuhnya iya, di sini.
0: Oke. Lanjut ada siapa lagi?
1: Bakatnya turunan
0: nggak? Atau tanjakan?
2: Tidak apa turun apa tanjakan benar juga ya.
1: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry aku Gen Z.
2: Wow. Sama. Tapi sama anakku. Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
3: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya. TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Dan ya, sekarang Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi Cilapop untuk
3: ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang apa? Amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
3: Kali ya.
2: Bisa jadi.
3: Kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
3: Makanya kapan ke Samarinda? Oke. Okay.
0: Langsung mungkin udah ada perintah dari
3: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
3: hutan.
2: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau enggak salah Hutan Nagari kalau enggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya, jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
3: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya?
3: Mistisnya kuat
2: gitu ya. Juga. Jadi masih apa ya?
3: Belum terjamah lah.
2: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke.
2: Ada lagi itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
3: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak gitu.
3: Nggak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah
3: ya. Ini wanita anggunli ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja zumba.
3: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja, weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu. Cuman ya itu aja sih, penting harus ada latihan ototnya.
3: Oke.
0: Yuk boxing yuk.
2: Capek sih. Gak bener deh
3: ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
3: Tapi Mbak Oma.
0: Ya.
3: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
3: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
2: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
3: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
3: Ayo.
0: Ditantangin.
2: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, Jadikan Aku yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo. Betul. Dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu?
0: Oh iya.
2: Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Kuingin Kau Tahu ini. Wah itu kan. Wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya
3: kalau lagu dengerin galau ya. Aku soalnya dulu
2: ya kan
3: kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau ku ingin kau tahu meski kau jauh ku tetap untuk
0: kalau gitu kan dengerin langsung aja Bea ya udah okay, mantap okay, yang lain tunggu ya nanti kita ngobrol lagi silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499 WhatsAppnya di 0811797271212 ku ingin kau tahu. Aduh.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kincong.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Lalu Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talautan, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung. Boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp okay. Boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah yang gabung tuh Mas.
0: Iya. Coba nih, Mas. Kalau penyanyinya Ratu. Maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, Pak, ya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
3: Ya. Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang, Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang, Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, okay. Bu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh, jadi kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astri, bagaimana perjalanan Mbak Astri menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang gitu ya.
1: Iya, terus? Karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Okay. Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya. Ada
3: pertanyaannya, Mas Budi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, okay, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Agi Masohi di Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Prospektif RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo. Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Aduh. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepatnya.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Langsung saja, saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu, atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku, na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh, bukan. Bukan.
5: Oh, sorry. Berarti yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan?
4: Iya. Yeah.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua. Yang
5: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu bertanya, ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apakahnya, bercanda ya, apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu? yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Masrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan.
5: Siap. Apakah begitu ya.
0: Siap
5: okay, mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ya, ini? Siapa
1: gimana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
2: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo.
1: Ah, siap. Betul. Kalau Podo aja nanti orang Jawa.
0: Podo. Podo. Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Podo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
2: Coba. Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
1: Tahu ya. Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya.
1: Oh iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya,
0: Cilapop itu
1: ya, sih. Ada,
0: Tito,
1: ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya,
1: Tito. Iya.
2: Kalau habis itu kalau nggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu bandnya Pak. Kalau yang ini Cilapop.
0: Oh iya iya. Ada band. Apa band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV ya, sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloway semua sih.
2: Iya kan?
1: Kalau Cilapop.
2: Saya mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Tiga.
2: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Dapat. Kalau udah dapat jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah yang maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu?
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh
0: ditunggu untuk
1: siapa?
0: Ya.
4: Siapa?
1: Oke, okay. Siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di halo?
1: Iya. Ya.
2: Nanti bisa dibawain enggak sih kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
0: Oke. Iya. Kalau Bagasi tidak melebihi bisa.
1: Jangan Nono ya.
0: Nono ya. Ini kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu pesen Indonesia lain waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan Odo.
4: Aku belum lahir kayaknya.
1: Ini jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya. Tahu lagi gue. Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri
0: aja. Ada Rahma di Sumatera Barat. Selamat siang Rahma.
1: Enggak banyakkan megang ini nih,
6: ruang rindu nih. Yang di ikan. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi ekspedisikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: nih langsung. Opsi ya, Mas. Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau orang mah gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu
1: Emang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Nah, bukan jadi mendua, jadikan aku yang kedua, terpukau. Tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Allah. Siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
6: Dia ini namanya Uni Rasmi. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma kolab, kalau bergabung titipin salam Uni Zahni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap.
4: Salam.
0: Dikit aja Kak Rahma.
6: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
6: Dengan setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oke.
1: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan itu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enak ternyata itu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku gak ngikutin semuanya maksudnya, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah gak sih Kak Astrid bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah gak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus-bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Halo. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Timur. Mangga tuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Lancar dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini,
4: bintang
8: tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Iya, sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan. Tapi mungkin tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astri.
0: Oke. Dikira perempat mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantun.
1: Sampai nyangka gak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
4: dari awal?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Asalnya dari mana? Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Jadi apa sih kompetisi band SMA di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih mateng ya, lebih mateng. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya, sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu. Salah satu pub di Surabaya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
4: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah
1: Cepulah.
4: Malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gombel lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
4: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Jenik ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah aku kan wah klasik rock gitu ya, mesti gak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Yaudah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya Ben Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Satu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya.
1: Lama ya.
4: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya. Seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 apa 5 berarti ya? Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya?
4: Aku terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
1: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada, dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak-agak juga nih ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku. Sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini cerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya aku di sini hanya untukmu gitu ya masalahnya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagi. Ciptaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang mm-hmm. dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Oh, ada Ratu Cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes. Beda gak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
4: Ya,
1: sekarang,
4: ya,
1: sekarang sendiri. Itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa?

0: gitu, kita bisa maksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul,
0: nggak
1: betul,
0: kayak
1: betul,
0: zaman
1: betul.
0: Dulu gitu.
1: Iya beda, pasti beda, pastilah. Betul, namanya diurusin sama ngurus sendiri.
0: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang atau apa gimana?
0: Ah, menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
0: sebetulnya
1: berkarir.
0: Ya. Setelah berkarir ya unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya, maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa, bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging mungkin, juga sih sebenarnya ya.
0: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan okay, itu rasanya beda banget.
1: Rasanya
0: beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat lagu, ngerasain gitu,
0: ya kan?
1: Bikin sendiri
0: itu saya keluar saya ternyata
1: diterima
0: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
0: Gimana
1: dan
0: sih rasanya
1: relate gitu kan sama orang? Itu happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
0: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
0: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
1: Iya. Siap. Sande, kamu harus dengerin lagu ini.
0: Iya, yeah, iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
0: Udah.
1: Udah. Oke. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
2: Iya. Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya,
0: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
0: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
0: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
1: Bener banget, gitu kan.
0: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
1: harus adaptif ya.
0: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
1: platform
0: di
1: itu
0: gitu,
1: ya.
0: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
1: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah dipikirin dan dulu lebih mudahnya, karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
0: Betul.
1: Label
0: betul
1: yang ngurusin gitu.
0: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes. Sekarang?
0: TV video klipnya diputerin ya kan, ada MTV dan waktu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
2: Betul.
0: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
1: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang
2: dan
0: pilihannya
2: juga banyak.
1: Yes.
2: Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk kesukupan. Berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke oke oke oke oke. Oke baik. Oke,
0: dibuatin apa ya sama Mas Yudi kira ya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
3: ku
0: Surabaya.
3: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
0: Apa sih liriknya?
4: Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu tuh apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon eru. Apa?
4: Meskipun
3: meski

0: beban beban. Malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Diajak kolab. Disuruh kolab nih. Kayaknya boleh nih kolab sama Mas Denny.
2: Bisa iya iya.
1: Bisa iya iya.
0: Baik, oh jadi lepas lagi Mas.
2: Dang.
1: Iya, sudah dang dang dang dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Sa ini kita ke WhatsApp dulu ya.
0: Yo.
1: Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kifli
1: di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka gitu makan ya. Apa, Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Kakak yang kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
0: Harus coba. Oke.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah aku beli sih, nanti kau rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu nggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Oh. Icut.
1: Ada yang jelas Icut.
0: Udah gitu santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
1: cantik banget lagi Icut.
0: Nah, itu apa namanya tadi apa udah jawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: Sebentar. David Sibrian itu ya.
1: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari dalam segini.
0: Kebetulan aku Ita juga, Cantarore. Ya.
1: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses, salah, tapi ini Ibu Wardania ini salah, ya. Di Lampung.
1: Di Kabupaten Pidi.
0: Pidi
1: apa Lampung?
0: Guci.
1: Oh, Lampoh.
0: Guci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih ingat enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada enggak plannya apa, main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
0: Apa tuh, mau dijawab apa
1: ini? Bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana?
2: Ya,
0: nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi Mas tadi?
1: Novel. Lebih enak collab atau nyanyi sendiri?
0: Udah plan
1: tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset ya,
2: entah
0: gitu.
2: CD, entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya kayak ditunggu aja update-nya di media sosial Kak Astrid pastinya. Ya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang, Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya, ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung, tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh.
0: Ya, dan dengan hit-hit single-nya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak ya. 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23, ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matarinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Yes. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul. Siap. Jadi ini untuk khususnya untuk pejuang LDR ya. Oh, okay. Cocok banget lagu ini. Yeah. Kuatkan hati kalian ya.
1: Nggak, sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1
0: tadi Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya yang kayak gitu ya.
0: Pasti ada banget. Banyak sih.
1: Oke.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti. Aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klip di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Oh, sampai sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
0: ditunggu
2: dong,
0: banget kedatangan ke sini.
2: Please undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di Indonesia
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Iya, udah kalau begitu.
0: Karena di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
0: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
0: Iya.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Rangestu. Kami awali informasi pertama, Bank Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda. Setelah tadi ada 100% Indonesia berjaringan nasional bareng Astrid. Widih, seru banget tadi ya. Sekarang waktunya Irsan untuk kembali menemani Anda dari Jalan Riburan nomor 3 Makassar. Kemarau yang cukup panjang di Sulawesi Selatan, di bahkan berdasarkan data, Sulawesi Selatan tidak diguyur hujan itu selama 112 sampai 121 hari. Ini kurang lebih sudah ada 3 bulan lebih pendengar. Nah, tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi sebagian masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang kesulitan air bersih. Seperti apa bantuan dari pemerintah? Seperti apa solusinya? Akan kami hadirkan untuk Anda di Dialog Kentongan Tanggap Bencana untuk edisi hari ini di Selasa 29 September 2026 yang akan dipandu oleh saya, Irsan Saputra.
1: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Hoi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dan di hari Selasa ini pendengar, kami menghadirkan untuk Anda Dialog Kentongan yang kali ini menjadi narasumber kami Bapak Dr. Haji Muhammad Fadli Tahar SEMM. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Makassar. Dengan topik kita kali ini pendengar, distribusi air bersih warga Makassar di tengah kekeringan. Kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, sudah terdengar dengan baik suaranya, Pak. Iya. Baik. Pak Fadli, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih untuk bisa mengobrol tentang distribusi air bersih warga Kota Makassar. Tapi sebelum masuk itu, Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar nih Pak, kurang lebih sudah 3 bulan. Kita tidak diguyur dengan hujan. Tentunya ini menjadi beberapa wilayah di Makassar dan juga di wilayah Sulawesi Selatan cukup terancam dengan air bersih. Kalau di Makassar sendiri nih Pak, ada wilayah-wilayah mana saja yang sebenarnya cukup rawan dengan kekeringan atau keterbatasan air bersih, Pak Tabe?
1: Ya, jadi sesuai dengan asesmen kami, di awal itu kita ada 4.700 jiwa yang terdampak, yaitu 173 titik di 6 kecamatan, di 27 kelurahan. Dan setelah itu di awal Oktober, kita langsung mengumumkan untuk Makassar ini sebagai status tanggap darurat kekeringan, PDB kekeringan untuk Kota Makassar, sehingga kami langsung membuat namanya aktivasi komando untuk bagaimana melakukan operasi terhadap bencana kekeringan ini, di mana kami telah melakukan beberapa pengantaran langsung air bersih dan penyediaan beberapa tandon di masyarakat yang terbagi di 8 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, Tamalan Rea, Kecamatan Talo, Kecamatan Wontoala, dan Ujung Tanah. Jadi ada 6 kecamatan. Namun beberapa dalam saat melakukan operasi tanggap darurat ini, wilayah-wilayah tadi ini yang 6 kecamatan diperluas, meluas menjadi 9 kecamatan. Dan yaitu Talo, Ujung Tanah, Tamalan Rea, Biringkanaya, Manggala, Makassar, Panakukang, Bontoala, dan Rapocini. Dengan jumlah liter air yang kami distribusikan atau salurkan ke masyarakat di 9 kecamatan ini adalah 5.713.200 liter. Sehingga ini merupakan langkah pemerintah, khususnya pemerintah Kota Makassar, kota dalam hal ini untuk bagaimana melayani masyarakat dan bahwa memberikan kesan dan pesan kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri, pemerintah ikut serta dalam semua bagaimana mengatasi bencana kekeringan ini.
0: Baik. Halo? Iya, halo Pak.
1: Iya, ya, halo.
0: Nah, Pak Fadli Tabe, dari 6 kecamatan akhirnya meluas ke 9 kecamatan. Apakah akan ada potensi bisa lebih besar lagi dampaknya nih Pak?
1: Setelah hampir lebih 1 bulan kami melakukan operasi tanggap darurat, pemerintah Kota Makassar yang melalui operasi ini adalah gabungan dari beberapa stakeholder, termasuk PMI, Damkar Mat, DLH, pemerintah kecamatan, PU kementerian, dan semuanya kita bergabung menjalankan satu operasi tanggap darurat untuk melakukan intervensi ke masyarakat. Saat ini beberapa ini telah masuk ke dalam 9 kecamatan, artinya memang sangat meluas. Namun satu minggu terakhir ini kami lihat di masyarakat ini mulai berkurang, artinya sudah ada beberapa sumber-sumber air yang berfungsi lagi kembali.
0: Oh, justru ada potensi berkurang Pak ya?
1: Ada potensi berkurang, memang
0: yeah.
1: Ada beberapa masyarakat mulai
0: baik.
1: Nah, ini tetap berlangsung, bisa berkurang dan selesai.
0: Nah baik, saya yakin BPBD tidak bergerak sendiri nih Pak untuk bisa menangani ini. Bagaimana disampaikan tadi, sebulan terakhir sudah terus dipantau lebih ketat. siapa saja mitra BPBD yang saat ini terus bergandeng tangan untuk bisa menjaga Makassar tetap baik-baik saja, terutama di air bersih nih, Pak?
1: Iya, yang paling utama dan paling pertama itu adalah PDAM dalam hal ini, karena mereka, dia adalah sumber air kami untuk ambil air, di mana airnya diberikan secara gratis dan kami salurkan. Dalam hal penyaluran ini tergabung dalam operasi tangkap darurat Kota Makassar, yaitu tergabung dalam beberapa dinas, stakeholder dan relawan. Ada Damkarmat, ada DLH, ada PMI, ada Kementerian Provinsi, dan beberapa pemerintah kecamatan, dan semua stakeholder-stakeholder lain berikut para relawan yang tergabung dalam operasi tangkap darurat Kota Makassar.
0: Nah, Pak, apakah ada waktu yang sudah ditentukan oleh BPBD sampai kapan nih bantuan distribusi air akan terus berlangsung?
1: Ini sekarang ini sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang. Artinya, berdasarkan rapat terakhir kemarin dengan pemerintah provinsi dan BMKG, diprediksi hujan akan turun itu di November, dasar yang 3, yaitu minggu ketiga November. Mungkin di awal itu sampai awal Desember, sampai minggu kedua Desember, dan nantinya puncaknya di Januari. Jadi kita harapannya ya dengan adanya berita baik ini, mudah-mudahan ini tetap berkurang dan segera baik kembali.
0: Amin, amin. Semoga bisa lebih cepat dari prediksi lah, Pak, ya, biar karena ini sepertinya Kota Makassar benar-benar terasa sekali hawa panas dan sebagainya. Nah, Pak, apakah tidak ada rencana untuk bisa manipulasi cuaca dan sebagainya mungkin, Pak, atau ada pilihan lain untuk bisa mengatasi bencana kekeringan ini, Pak?
1: Ya, memang ada beberapa tindakan-tindakan kesiapsiagaan dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini. Selain melakukan intervensi langsung terhadap masyarakat, yaitu pemerintah kota dalam hal ini, Pak Wali sudah menginstruksikan juga ke Dinas PU untuk membuat beberapa spam, yaitu sumber air lain selain PDAM yang berdalam, air dalam, yaitu sampai 200 meter kedalaman. Sehingga kita berharap ini menjadi satu alternatif nanti ke depan, ini menjadi satu sumber air juga yang dalam menghadapi kekeringan-kekeringan di masa yang akan datang. Untuk sebagai informasi, tahun ini ada 18 titik yang tersebar di beberapa titik-titik yang dianggap rawan terhadap kekeringan ini yang sudah dibuatkan oleh Dinas PU sampai akhir tahun.
0: Nah, baik. Nah, Pak, melihat nih dari kacamata awam, mungkin dari seorang irisan yang awam, ini sepertinya Kota Makassar lebih siap nih di tahun ini untuk bisa mencegah terjadinya chaos di Kota Makassar. Ini apakah memang Pak Wali memang langsung turun tangan untuk menghandle semua ini, Pak, atau seperti apa?
1: Jadi, saya sangat apresiasi. Beliau cepat mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan, langkah-langkah pencegahan terhadap bencana-bencana yang setiap tahun melanda Kota Makassar. Dimulai daripada La Nina, yaitu banjir, dilanjutkan dengan El Nino yang sudah diprediksi jauh-jauh ke sebelumnya, yaitu kekeringan yang panjang. Beliau telah melakukan beberapa antisipasi untuk bagaimana pas datang ini kita sudah ada persiapan dalam hal itu. Seperti kita ketahui, setelah kekeringan ini akan ada lagi banjir, akan ada lagi La Nina, yaitu banjir besar. Kemungkinannya di curah hujan itu di hari itu akan ada lagi, tetapi lagi-lagi saya kasih tahu, Pak Wali dalam hal ini sudah melakukan beberapa antisipasi, beberapa kesiapsiagaan yang dilakukan, mulai daripada kesiapsiagaan untuk kapasitas atau modal sebagai dari warga, masyarakat, yaitu kolaborasi dengan mereka, memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana pada saat datang banjir, pada saat datang kekeringan itu mereka harus apa tindakan yang mereka lakukan. Sehingga nantinya ya kita akan siap dengan semua kebencanaan ini. Ini adalah langkah-langkah yang sangat bagus sekali bagi Pak Wali, karena beliau melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan kesiapsiagaan sehingga secara otomatis bisa mengurangi kerugian material dan bahkan korban jiwa.
0: Iya nih, Pak, karena Irsan juga melihat ini kesiapsiagaan kali ini BPBD bersama dengan stakeholder yang terkait ini memang lebih sigap ya. Untuk bisa menghandle dan lebih siap untuk bisa menangani ini. Berarti kan seperti yang dijelaskan Bapak, setelah El Nino ini akan ada La Nina, juga diinfokan tadi hujan mungkin di sekitar akhir November sampai di Januari, tentunya ini juga menjadi ancaman bagi Sulawesi Selatan. Ini sudah ada kesiapsiagaan tersendiri, Pak?
1: Ada. Jadi kalau kita bicara dengan banjir, kami telah melakukan beberapa antisipasi terkait dengan peningkatan kapasitas untuk warga, karena ya warga lah sebetulnya, kolaborasi masyarakat lah, perang hati masyarakat lah, dan setiap kebencanaan itu yang sangat penting. Dalam untuk segi peralatan, kami telah memasang 3 buah EWS untuk banjir di 3 sungai yang kita anggap sangat rawan. Seperti kita ketahui, banjir ini kan sudah dihafal waktunya, di mana lokasinya, sehingga kami melakukan memasang EWS, early warning system, untuk 3 sungai yang seperti di, untuk dampaknya di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala. Dan untuk genangan air, kami juga sudah kerjasama dengan pihak Jepang yaitu Nihon Seido. Mereka menyiapkan bantuan yaitu pembuatan EWS untuk drainase di beberapa titik di kota. Itu bantuan gratis atas apalagi lobby-lobby Pak Wali jauh-jauh sebelumnya dengan pemerintah Jepang, sehingga mereka memberikan bantuan untuk bagaimana penanggulangan dan mengatasi dalam hal kesiapsiagaan terhadap bencana banjir yang dikatakan itu genangan yang hampir kota Makassar, selain banjir yang sungai ini yang ada 2 tempat itu yang setiap tahun. Jadi Pak Wali dalam hal ini artinya segala macam kebencanaan di kota Makassar kita sudah tahu. Setiap hari kita melakukan siap dengan itu, tetapi baru kali ini Pak Wali melakukan suatu antisipasi yang langkah nyata, sehingga hal ini ya pada saat datang ya kita sudah siap. Kita sudah siap, dan saya katakan tadi ini adalah langkah yang bagus sekali. Selama berapa tahun ada wali kota yang melakukan itu, baru wali kota sekarang ini betul-betul melakukan antisipasi yang sangat akurat, sehingga ya pada saat nanti datang banjir, pada saat datang kekeringan, ya kita sudah siap dengan segala macam juknis dan intervensi-intervensi yang sudah tercatat. Dan untuk BPBD sendiri, kami setiap kebencanaan itu kami ada namanya RENKON, rencana kontingensi. Jadi setiap bencana-bencana di Kota Makassar itu sudah ada penunjuk teknisnya, sudah ada RENKONnya, rencana kontingensinya. Artinya pada saat banjir datang, kita sudah ada protapnya, kita ada juknisnya, apa yang kami lakukan mulai daripada sebelum datang dan sampai muncul kejadian-kejadian itu. Jadi bukan hanya banjir, kekeringan juga sudah ada juknisnya, sudah ada RENKONnya. Itu dokumen yang dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak perguruan tinggi termasuk UNHAS dan beberapa perguruan tinggi lain, sehingga nantinya ini menjadi suatu dokumen yang sangat baik sekali untuk bagaimana dalam hal kesiapsiagaan di Kota Makassar seperti banjir, gempa, angin kencang, banjir rob, semua kami sudah ada RENKONnya, sehingga itu menjadi satu hal yang sangat bagus sekali serasa dengan adanya antisipasi-antisipasi yang seperti ini.
0: Nah baik nih Pak, wah ini sangat menarik karena memang ternyata sudah sangat diantisipasi semuanya. Mungkin saya kembali ke topik kita nih, Pak, tentang distribusi air bersih warga Makassar di tengah kekeringan. Nah jika ada mungkin beberapa warga yang mungkin belum sempat mendapatkan bantuan atau mungkin belum terdata dan sebagainya, apakah ada hotline center dari BPBD yang berlaku untuk bisa disebarkan kepada masyarakat, Pak, untuk bisa mendapatkan laporan atau mungkin mendapatkan bantuan air bersih itu sendiri, Pak Tabe?
1: Iya, jadi untuk air bersih itu kami melakukan bisa melalui Lontara Plus, ya. Tapi yang kita harapkan yang memberikan laporan itu adalah RT dan RW. Artinya supaya ini terkesannya satu pintu. Orang melapor semua warga kan jadinya nanti tidak terdeteksi, karena kita kan melakukan ini untuk penyaluran itu di titik-titik tertentu. Dan juga untuk langsung menelpon ke 112 dan BPBD langsung dengan center 155 112 112.
0: Boleh diulang sedikit Pak, di BPBD tadi di 11
1: 08155 112 112.
0: Saya ulang Pak ya, di 08155112112.
1: Iya.
0: Ini untuk BPBD, tapi
1: jadi kita
0: iya, silakan Pak.
1: Jadi perlu saya informasikan Pak, ini kita lakukan intervensi kering ini adalah kita utamakan yang sumur air dalam.
0: Oh iya.
1: Yang penggunaan air bawah tanah.
0: Iya.
1: Itu penggunaan masyarakat air bawah tanah. Karena untuk PDAM sendiri kan sudah ada PDAM juga yang bukan pelayanan yang sangat luar biasa kepada para pelanggannya.
0: Nah baik, Nah Pak, seperti yang kita tahu nih, untuk wilayah utara Makassar ini kan cukup dari dulu sering terkendala dengan akses air bersih yang sangat kurang. Nah bagaimana dengan sekarang Pak?
1: Yeah.
0: Karena mengingat teman-teman kita yang ada di daerah sana, jangankan musim kemarau, musim dalam normalnya saja mendapatkan air bersih aja kurang Pak. Nah ini bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah ada antisipasinya? Sudah adakah sumber air yang disiapkan atau seperti apa Pak?
1: Sumber air itu sebetulnya ya kita berharap untuk pelanggan PDM kan sudah siapkan dengan PDM dan berharap juga nanti dengan instruksi wali kota ini kita harapkan semua masyarakat sudah tersampaikan untuk PDM ini. Dan yang kedua juga beberapa sumber-sumber air baru seperti spam di berbagai titik di Kota Makassar dan kita harapkan juga ini sangat membantu sekali sehingga nanti bisa kebutuhan dasar air di Kota Makassar bisa terpenuhi semuanya untuk apalagi untuk di Makassar.
0: Baik Pak, terakhir nih Pak mungkin di ujung perjumpaan kita apa yang mungkin ingin diingatkan kembali kepada warga-warga Makassar terutama di musim kemarau saat ini Pak Tabe?
1: Ya kami berharap ini masyarakat harus terus waspada. Artinya yang pertama adalah kekeringan. Dan kekeringan ini ada beberapa efek yang perlu kita jaga. Yang pertama kekeringan itu krisis itu sendiri. Ya kita otomatis harus hemat air dalam penggunaannya. Dan kedua tentu efeknya kepada kebakaran. Masyarakat harus tetap waspada. Betul-betul bagaimana melihat terhadap kemungkinan-kemungkinan bisa terjadinya kebakaran. Seperti korsleting listrik, seperti dengan adanya menyalakan kompor yang harus betul-betul diperhatikan. Yang ketiga adalah ya tentang gangguan kesehatan karena ini akan berefek langsung dengan gangguan kesehatan juga. Ya gangguan kesehatan ini ya harus kita betul-betul jaga kesehatan, banyak minum air putih, kalau keluar dan lihat banyak debu ya mesti pakai masker dan sebagainya.
0: Baik Pak Kalaksa, terima kasih banyak atas perjumpaan kita yang
1: makasih,
0: singkat
1: Pak.
0: Di sore hari ini. Terima kasih banyak atas informasinya. Kita pamit undur diri Pak.
1: Makasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Dialog Kentongan untuk edisi Selasa 29 September 2026 baru saja telah kami hadirkan bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Fadli Tahar SEMM selaku Kalaksa BPBD Makassar dengan topik distribusi air bersih warga Makassar di tengah kekeringan. Lain waktu kita akan berjumpa kembali di setiap hari Selasa, Dialog Kentongan akan kami hadirkan untuk Anda membahas tentang kondisi-kondisi kebencanaan yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya secara umum di wilayah Sulawesi Selatan. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari Kentongan, berikutnya masih akan terus menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini.

0: waktunya kentongan.
1: Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman Halodot, beberapa tips menjaga daya tahan tubuh selama musim panas pancaroba. Di antaranya, dengan banyak mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lainnya yang bergizi. Jangan lupa, minum air yang cukup untuk menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, olahraga setiap hari, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bersama Irsan menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Rangkaian informasi-informasi masih akan Irsan hadirkan untuk Anda. Menemani Anda di sore hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Pendengar, kami kutip dari rri.co.id, informasi terupdate kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, oseltamivir ini merupakan obat antivirus yang digunakan untuk mengobati influenza tipe A dan B. Obat tersebut termasuk obat keras, sehingga penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Melansir dari laman Siloam Hospital, oseltamivir ini termasuk golongan neuraminidase yang bekerja dengan menghambat enzim neuraminidase, dan mekanisme tersebut ini membantu menghentikan penyebaran virus influenza dalam tubuh. Obat ini tersedia dalam bentuk kapsul yang dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Konsumsi bersama atau setelah makan dapat dilakukan membantu mengurangi gangguan pada lambung. Kapsul oseltamivir perlu ditelan utuh tanpa dipotong, dihancurkan atau dikunyah. Pasien yang keseluruhan atau kesulitan menelan kapsul ini dapat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker, ya pendengar ya. Nah, penggunaan obat tersebut harus mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter dan tercantum pada resep. Pasien juga dapat menyampaikan kondisi kehamilan atau menyusui kepada dokter atau apoteker. Sebelum menggunakan obat tersebut, pasien perlu memberitahu dokter jika memiliki riwayat alergi terhadap oseltamivir. Riwayat kerusakan ginjal juga perlu disampaikan sebelum mengalami atau menjalani pengobatan, pendengar. Oseltamivir sendiri, pendengar, ini adalah obat antivirus yang saat ini digunakan untuk mengobati influenza tipe A dan juga B yang memang lagi tinggi penyebarannya di wilayah Indonesia, pendengar. Sehingga kita perlu tahu lebih dalam dan kita perlu kenali bagaimana sebenarnya obat oseltamivir atau obat antivirus untuk influenza.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut?
2: Mau gimana lagi dari dulu di situ.
0: Terus kalau gunungnya meletus gimana?
2: Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya.
0: Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai.
2: Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup itu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana?
0: Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Palu.
2: Tapalu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, mengantisipasi terjadinya kasus penyakit rabies pada hewan peliharaan masyarakat khususnya kucing dan anjing, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di stand kepiar UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat khususnya anjing dan kucing dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian mengatakan, layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan khususnya kucing dan anjing dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
4: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia, ini suatu penyakit yang paling berbahaya khususnya untuk hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, tentu kita tidak mau bahwa penyakit ini semakin meluas, apalagi untuk pembawa rabies ini kan banyaknya hewan kesayangan. Kita tidak mau kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas. Seperti itu.
3: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut jelas Alfian sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni.
5: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini, penjual beras di Tojo Una-Una mengaku tidak ada praktek penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una mengaku, hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
7: Kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya sesuai harga berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
6: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, dari Ampana selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah.
8: Ya, dan terima kasih rekan Dinda untuk informasi hari ini dari RRI Bone terkait proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Target beroperasi Juli 2027 mendatang. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
9: Guna memperkuat rantai pasok pangan dan ekonomi lokal, Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT yang berlokasi di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis ini ditargetkan beroperasi pada 1 Juli 2027 mendatang. General Manager PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menegaskan bahwa peninjauan langsung Menteri Pertanian di lokasi beberapa waktu lalu menjadi bukti komitmen percepatan pembangunan tersebut. Saat ini pengerjaan infrastruktur dasar telah berjalan meliputi pembangunan pagar kawasan sepanjang 2.600 meter yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 bulan, akses jalan hingga pemboran sumur air bersih. Pada tahap awal, fasilitas peternakan modern ini dirancang berkapasitas 18.000 ekor ayam. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan daging dan bibit ayam unggul di Sulawesi Selatan, sementara sisanya disalurkan ke wilayah Indonesia Timur lainnya.
10: Pembangunan ini Pak Menteri ingin 1 Juli bisa digunting pita. Nanti yang akan gunting pita mudah-mudahan Pak Presiden akan hadir di sini. Jadi semua sudah running, semua sudah running. Nah, untuk menuju ke 1 Juli ini kita semua akan kerja keras dan kami berharap, Berdikari berharap tidak ada bottleneck birokrasi ya, dipercepat. Bahkan tadi juga menyatakan bahwa seminggu akan kurang dari seminggu akan keluar izin perizinan pembangunan pembangunannya ya. Ini juga support komitmen dari Pak Bupati.
9: Guna menghindari kelambatan birokrasi, pemerintah Kabupaten Bone memberikan pengawalan penuh dalam percepatan perizinan pembangunan yang dipastikan rampung kurang dari 1 minggu. Selain memperkuat ketahanan pangan regional, proyek terpadu ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat setempat dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
8: Sekian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone untuk GSM hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dinda di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Irsan Syaputra.
1: Ya, selamat sore rekan Dinda. Menginformasikan untuk Anda, pendengar, dari RRI Makassar, kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam wawancara bersama dengan pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar yang akan dipandu oleh Ramadhani.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
12: Bagaimana kabar RRI?
11: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof. sendiri kabarnya?
12: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
11: Baik. Nah, Pak Prof. ini ada kabar yang tidak membahagiakan, Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Nah, apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan, Pak Prof?
12: Iya. Jadi inflasi itu kalau sebagian besar barang-barang naik. Ya, tapi kalau dia baru 1-2, nah itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi, tapi tetap ada ini kayak lain, karena kan dia rumah makan kan, rumah makan. Intinya apapun itu kalau ada kenaikan, baru terjadi daya beli masyarakat menurun, dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia rentas ini? Kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi. Ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu, katakanlah penentu ya, kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan. Itu kalau itu naik, oh pasti lain banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini, efektif aja ya. Apa signifikan nanti dikatakan inflasinya meningkat tadi yang tidak.
11: Prof. Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
12: Ya, kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik, berarti otomatis pada banyak naik itu pendapatannya. Cuma apakah di tingkat petani naik atau di tingkat pedagang? Kan petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tiket petani berapa harganya. Dan sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
11: Baik.
12: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal, sehingga bagi petani kan kesian, perlu itu ya. Karena mereka juga kan butuh apa namanya, daya beli yang tinggi, yang bagus.
11: Nah, kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi seperti itu, Pak Prof?
12: Iya, rantai bisnis itu pedagangnya kan. Dari petani kan terjadi dua kali paling sedikit ya. Atau dua sampai tiga kali, pedagang pengumpul kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Papanbaeng, dikirim lagi ke pegandeng kan, yang bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya tiga kali baru nyampe ke konsumen.
11: Iya.
12: Mata rantainya itu panjang tiga.
11: Nah, Pak Prof, menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
12: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditambah cabai secara cepat. Tapi sekarang kan musim kemarau, susah juga air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan. Cari cabai dari tempat lain yang berimpas, kirim ke sini, bisa turun itu. Begitu teorinya. Jadi kalau kira-kira seperti itu juga, hanya upaya-upaya ekstra. Yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
11: Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
12: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai. Pemerintah menyiapkan model bisnisnya kan. Dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia. Cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya, dan tidak seperti yang lain kan, kalau mempunyai mobil itu kan ya tidak semua orang bisa, nanti belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa, biasanya
11: baik Pak Bro, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Pak Prof.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah kami hadirkan informasi dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan yang ada di RRI Palu. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa dari Makassar, kita menuju informasi selanjutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabrina.
13: Baik rekan Dinda, untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau ini terkait PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansyah.

0: bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
1: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30 sampai 45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sultan, menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
0: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
1: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, dari Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda di Palu. Damkar Kabupaten Buol saat ini ketambahan satu armada baru guna memaksimalkan upaya penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun pemukiman di tengah fenomena El Nino saat ini. Berikut laporan Sardono.
5: Memaksimalkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman, pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol kini mendapat tambahan satu unit armada baru. Kepala Satuan Polisi Pong Praja Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir L. Andimaka, kepada RRI mengatakan, penambahan armada baru tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan damkar di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang fenomena El Nino. Nasir menjelaskan, sebelumnya damkar Kabupaten Buol hanya didukung 3 unit mobil pemadam kebakaran, namun sebagian armada tersebut telah berusia cukup tua sehingga kinerjanya tidak lagi maksimal, utamanya saat digunakan untuk menangani kebakaran di luar kota. Dengan pengadaan satu unit armada baru berkapasitas 4.000 liter diharapkan dapat menambah kekuatan damkar Buol dalam merespon dan menangani kejadian kebakaran.
6: Satu unit mobil pemadam kebakaran sampai di Buol dengan kapasitas 4.000 liter double cabin. Insya Allah akan bisa menunjang dengan kondisi armada kita yang sudah menua. Ada 3 armada kita yang keluaran tahun 2001 sama 2009. Dengan adanya ketambahan satu armada baru, insya Allah ini bisa sedikit meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat.
5: Sebelumnya, Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, pengadaan satu unit armada pemadam kebakaran baru dinilai sangat penting. Menurutnya, pengadaan armada tersebut bahkan harus dilakukan dengan mengorbankan sebagian rencana pembangunan, sarana, dan infrastruktur lainnya. Selain pemerintah daerah juga telah mengajukan bantuan alat pemadam api ringan untuk memaksimalkan upaya penanganan kebakaran di daerah ini.
7: Kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung pada Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan peralatan kebakaran hutan yang kecil seperti alat gendong untuk penyemprot air, kemudian dan alat tangki dan seterusnya akan datang dalam waktu dekat. Karena mengandalkan APBD Buol yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk beli mobil kebakaran saat itu saja. Ada urusan lain yang harus dikorbankan. Pembangunan jalan kita korbankan, pembangunan jembatan kita korbankan.
5: Di tengah ancaman karhutla akibat musim kemarau panjang, Bupati Buol kembali mengajak masyarakat bersama mencegah terjadinya kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka dan membersihkan lahan, termasuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Terlebih kondisi cuaca yang panas terik disertai hembusan angin yang kencang dapat membuat api dengan mudah menjalar ke wilayah lain. Upaya pencegahan dinilai sangat penting sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran kawasan pemukiman dapat ditekan.
4: Demikian informasi dari Toli-Toli dilaporkan Sardono. Akhirnya saya Suharmi dan Dava Raihan mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Adinda.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika.
8: Dan untuk informasi dari RRI Mamuju, anggaran regional Sulawesi Barat jenis pendapatan terrealisasi sekira 1,16 triliun atau jenis belanja sekira 6,83 triliun. Ini informasi yang disampaikan rekan Nur Azmi Saleh.
9: Agustus mengalami pertumbuhan baik itu pendapatan maupun belanja negara.
10: Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai 1,65 triliun rupiah atau 88,49% dari target. Untuk penerimaan perpajakan didominasi bea keluar sebesar 506,75% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 11,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat Taufik Damhuri mengatakan pendapatan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai 1,04 triliun rupiah.
9: Agustus ini meskipun dibayang-bayangi dengan penurunan pagu, tapi alhamdulillah ini justru sampai dengan Agustus mengalami pertumbuhan baik itu pendapatan maupun belanja negara. Untuk penerimaan negara ini meningkat 47,11%. Kemudian untuk belanja sampai dengan Agustus meningkat 11,06%. Ini alhamdulillah kita melihat tadi kita khawatir bahwa belanja APBN ini cukup signifikan terhadap PDRB, tapi kekhawatiran itu ketika akan terjadi penurunan ternyata tidak terjadi. Realisasinya tumbuh.
10: Belanja pemerintah pusat tumbuh 30,54%. Pertumbuhan antara lain berasal dari belanja pegawai yang naik 24,51%, belanja barang 15,04%, serta belanja modal yang melonjak 77,78%. Taufik Damhuri mengatakan, kinerja tersebut menunjukkan pendapatan negara dan belanja pemerintah di Sulawesi Barat hingga Agustus 2026 tetap bergerak positif, sekaligus mencerminkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di daerah. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama tim yang bertugas Mutia. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait hari ini ya, memperingati hari kontrasepsi sedunia. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendubangga, BKKBN menggelar intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan Muhammad Sidik. Silakan rekan Sidik untuk informasinya.
11: Nah baik, terima kasih rekan Dinda dan juga pendengar. Kemendubangga BKKBN Sulawesi Tengah menghadirkan layanan intensifikasi pelayanan keluarga berencana di wilayah khusus. Kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Wani tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kemenduk Bangga BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Dalam kesempatan itu, pendengar, sebanyak 50 akseptor mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui mobil layanan hingga unit pelayanan medis bergerak dari Rumah Sakit Kapal Dr. Li Darmawan Bayan Peduli. Kepada media, Wamenduk Bangga mengatakan, pelayanan KB yang dilaksanakan melalui Rumah Sakit Terapung tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 September. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelayanan KB serentak yang dilaksanakan Kemenduk Bangga BKKBN di seluruh Indonesia. Isyana menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses layanan terbatas tetap mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Berikut petikan wawancara kami bersama Wakil Menteri Kemenduk Bangga BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.
12: Masih dalam rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh 26 September beberapa hari yang lalu. Dan sepekan ini ada program Rumah Sakit Kapal Terapung ini sebagai juga salah satu bagian untuk menyukseskan bagaimana bulan kontrasepsi sedunia ini. Dari Kemenduk Bangga BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, selama satu bulan, sejak tanggal 7 September sampai 7 Oktober, melakukan pelayanan KB serentak di seluruh Indonesia. Programnya berbagai macam, baik itu ada yang mobil layanan juga, ada yang memang juga di tempat-tempat bidan, dan di berbagai fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk juga di Rumah Sakit Terapung ini. Dan ini merupakan bagaimanapun juga salah satu cara untuk bisa mengintensifikasikan pelayanan keluarga berencana di wilayah-wilayah khusus.
11: Lebih lanjut, pendengar Wamenduk Bangga menambahkan, kondisi geografis Indonesia yang beragam, menurutnya membutuhkan inovasi pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, melalui Rumah Sakit Terapung dinilai menjadi salah satu solusi dalam menghadirkan layanan kesehatan dan keluarga berencana di wilayah khusus. Isyana menegaskan, pelaksanaan pelayanan KB di wilayah khusus merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan para relawan terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, pendengar, kembali ke studio, rekan Dinda.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Sidik laporan langsungnya ini ya. Dan pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada tentunya, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazer.
13: Ini untuk paket feature RRI Kendari, yaitu mengangkat mengenai satu sekolah seribu harapan bersama rekan Gafar.
14: Wajah-wajah ceria dan penuh semangat menyambut pagi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Bagi sebagian anak, aktivitas sekolah mungkin hanya menjadi rutinitas sehari-hari. Namun bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, kesempatan memperoleh pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan. Sucia Zahra Putri, siswi kelas 8B, merupakan salah satu peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
15: Bagaimana perasaan kamu setelah sekolah di Sekolah Rakyat?
16: Senang karena banyak teman, fasilitasnya lengkap, dibiayai mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang dibiayai, pakaian sekolahnya dibiayai, ada juga pakaian hari-harinya dibagikan, alat kebersihan diri juga dibagikan, sama fasilitas untuk di kalau mau masuk sekolah ada dibagikan tas, buku, pulpen.
14: Sejak masih balita, Suci diasuh oleh neneknya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya pergi dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski tumbuh dalam keterbatasan, Suci menyimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik.
15: Siapa yang paling mendukung kamu sekolah di Sekolah Rakyat?
16: Keluarga, dari om, tante. Kalau mama sudah meninggal, kalau bapak pergi.
15: Apa cita-cita kamu nanti ke depan?
16: Jadi dokter.
14: Tidak hanya pengetahuan akademik, proses pendidikan Sekolah Rakyat juga diarahkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan potensi setiap siswa. Hubungan Masyarakat Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kendari Nur Anissa menjelaskan, proses pembelajaran juga dilakukan di luar kelas sebagai bagian dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
17: Jadi setiap hari itu masing-masing wali asuh memberikan keterampilan bahasa di asrama, ada keterampilan public speaking, ada juga keterampilan keagamaan, ada pembelajaran kokurikuler, ada juga pembuatan jurnal harian dan refleksi bangun tidur anak. Itu bagian dari menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
14: Dari sisi keluarga, kehadiran sekolah rakyat juga membawa harapan tersendiri. Hainuddin, salah satu orang tua siswa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku kehadiran sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
18: Bapak rasakan ada perbedaan antara sekolah di sini dengan sekolah sebelumnya?
19: Istilahnya kalau sekolah di sini istilahnya sangat membantu, Pak. Seperti kita ini, kita dulu kan kakaknya istilahnya kita tanggung sepenuhnya. Nah, kalau di sini alhamdulillah tanggungan kita itu agak kurang.
14: Dukungan terhadap program sekolah rakyat juga datang dari pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kehadiran sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
20: Seluruh anak-anak yang dikategorikan orang tuanya atau keluarganya dari desil 1 hingga desil 4 itu bisa masuk ke sini, dan anak-anak yang sudah kita identifikasi anak tidak sekolah di Kota Kendari yang mana hampir mencapai kurang lebih 1000 bisa kita masukkan ke sini agar supaya tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena alasan apa saja.
14: Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersediaannya ruang kelas dan proses pembelajaran. Program ini membutuhkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja saat ini.

0: Dan pemirsa, News Feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pendengar kami hadirkan untuk Anda. Untuk Anda yang akan melalui jalan APP Tarani, tepatnya dari jalan Boulevard menuju ke arah Petarani, di sana terpantau ramai lancar pendengar, cuman sedikit terjadi penumpukan kendaraan, bukan karena adanya penyebab macet, tapi memang karena traffic light atau lampu merah yang ada di pemotongan jalan tersebut ya, di pertigaan antara jalan Boulevard dan juga jalan APP Tarani. Di sana terpantau ramai lancar. Selain itu pendengar, untuk Anda juga yang akan melalui jalan Petarani menuju ke jalan Alauddin, di sana terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang terjadi. Cuma memang untuk Anda yang akan masuk ke jalan Alauddin ya, ke arah Andi Tondro, di sana terpantau cukup padat pendengar, tapi tidak sampai menyebabkan penumpukan kendaraan. Untuk Anda yang melewati jalan Perintis Kemerdekaan dari jalan Lemena nih pendengar, jalan baru Lemena menuju ke Perintis Kemerdekaan, di sana terpantau ramai padat pendengar ya, terutama jalan Perintis Kemerdekaan arah dari Universitas Hasanuddin ataupun juga dari pusat kota Makassar menuju ke Unhas, di sana terpantau cukup padat. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, mungkin memang harap untuk lebih bersabar lagi, karena dari pantauan CCTV Diskominfo Pemerintah Kota Makassar, kami pantau memang didominasi oleh kendaraan roda 4, sehingga untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut dituntut untuk bisa lebih bersabar kembali pendengar.
2: Din, ayo berangkat, kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok, cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Benar juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti. Keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
4: Makassar sore ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?
1: Makassar sore ini.

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau fikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Makassar sore ini.
2: Relax time. Pro 1.

Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: apa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 dengan informasi cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yudiono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan tersebut berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026, termasuk terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi sebagai penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 ini mengarahkan ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di kesempatan petang ya, malam ini masih di rangkaian program Makassar Sore untuk edisi Selasa 29 September 2026. Ditemani saya Arfan Yusri. Apa kabarnya untuk semua segala aktivitas yang sudah Anda lakoni? Mudah-mudahan sudah selesai semuanya, sudah tuntas dan sudah benar adanya ya. Kalaupun ada kekurangan atau mungkin ada hal-hal yang belum tercapai dengan keinginan atau target hari ini, ya bismillah, mudah-mudahan besok jauh lebih baik. Dan menemani Anda tentunya juga yang lagi berkendara, ya tetap berhati-hati saat berkendara, gunakan safety belt dan juga helm standar untuk Anda yang berkendara roda 2 ya. Dan tentunya harus patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan. Selamat mendengarkan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Menemani Anda di kesempatan kali ini ada Kiprah Sulsel akan hadir dengan informasi terkait Maggot, solusi sampah organik di ruang dengar Anda. Nah, seperti apa pembahasannya, kita langsung saja hadirkan di malam ini.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arfan Yusri kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kiprah Sulsel di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat setelah menjalani segala aktivitas yang padat seharian ini. Pendengar, membicarakan pembangunan dan kemajuan di Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu isu krusial yang terus bergulir di kota-kota besar, termasuk kota kita Makassar, adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar volume sampah yang berakhir di TPA didominasi oleh sampah organik atau sisa-sisa makanan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan bijak, maka tumpukan sampah ini berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar. Malam ini di Kiprah Sulsel, kami akan ajak Anda untuk melihat sebuah solusi alternatif yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemanfaatan maggot, makhluk kecil yang kerap dihindari karena wujudnya. Namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai pahlawan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi baru. Nah, seperti apa kiprah si kecil pengurai ini? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar setelah yang berikut ini.

Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Kiprah Sulsel di Perusahaan Makassar. Nah, pendengar, meluruskan stigma negatif di masyarakat, maggot yang kita bahas malam ini bukanlah belatung biasa yang kerap kita temui pada bangkai atau tempat sampah kotor yang membawa penyakit. Tapi ini adalah larva dari Black Soldier Fly, BSF, atau lalat tentara hitam. Berbeda dengan lalat hijau, lalat BSF dewasa tidak memiliki struktur mulut untuk mengunyah makanan, sehingga mereka tidak hinggap di makanan manusia dan bukan merupakan vektor penyakit. Justru, fase larva atau maggot inilah yang memiliki peran ekologis yang sangat masif. Maggot BSF dikenal sebagai mesin pengurai alami paling rakus di dunia. Bayangkan pendengar, 1 kg maggot BSF mampu menghabiskan hingga 5 kg sampah organik hanya dalam waktu 24 jam. Mereka melahap sisa sayuran, buah-buahan, hingga nasi basi tanpa sisa. Proses bioreduksi ini berjalan sangat cepat, tidak menimbulkan bau busuk menyengat seperti proses pembusukan biasa. Jika budidaya maggot BSF ini diterapkan secara massal di tingkat komunitas atau lingkungan RT/RW di Sulawesi Selatan, kita bisa memotong jalur pembuangan sampah organik langsung dari sumbernya, sehingga beban TPA akan berkurang drastis. Selain membersihkan lingkungan dari kepungan sampah, apa manfaat nyata lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikut, setelah pesan yang berikut ini.

0: Reserse Pro 1 RRI Makassar.
1: Kembali lagi dalam segmen terakhir di Kiprah Sulsel malam ini. Kita telah melihat bagaimana Maggot BSF bekerja menjaga kelestarian lingkungan. Kini, mari kita tengok potensi ekonominya yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan juga perikanan. Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, di mana sektor budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila, serta peternakan unggas tumbuh dengan pesatnya. Namun, para peternak kita kerap mengeluhkan tingginya harga pakan pabrikan. Nah, Maggot BSF ini hadir sebagai jawabannya. Kandungan proteinnya sangat tinggi, mencapai 40-50%, menjadikannya pakan alternatif premium. Hewan ternak yang diberi pakan Maggot terbukti lebih sehat, tumbuh lebih cepat, dan yang paling penting, peternak bisa menghemat biaya operasional pakan secara signifikan. Tidak hanya itu pendengar, sisa proses dari pencernaan Maggot atau yang disebut kasgot merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara. Pupuk ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian atau tanaman hortikultura masyarakat. Sebuah siklus yang sempurna tanpa limbah. Sampah dapur dikonversi menjadi pakan dan pupuk yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, mengubah cara pandang dari geli menjadi peduli dan bernilai ekonomi memang membutuhkan edukasi yang konsisten. Kehadiran rumah-rumah budidaya Maggot di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saat ini membuktikan bahwa inovasi ramah lingkungan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, demikian tadi ulasan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah di sekitar kita dengan memanfaatkan Maggot yang sangat luar biasa dampaknya. Saya Ervan Yusri bersama kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar sore ini. Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
1: Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk sebuah surat pemanggilan sidang yang akan kami bacakan. Surat pemanggilan sidang ini berasal dari Pengadilan Agama Makassar. Ditujukan kepada Saudara M. Kadhafi Ajinan bin Jody Ajinan. Kami lagi, ditujukan kepada Saudara M. Kadhafi Ajinan bin Jody Ajinan. Tempat tanggal lahir Makassar 15 September 1990. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Tinumbu Lorong 148, nomor 256, Bunga Eja Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Diharapkan kepada M. Kadhafi Ajinan bin Jody Ajinan agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosdiana binti Jamaluddin sebagai penggugat melawan M. Kadhafi Ajinan bin Jody Ajinan sebagai tergugat. Demikian sebuah surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Makassar telah kami bacakan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Dan atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
5: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
4: Ayo, Bun.
5: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
4: Memangnya kenapa, Bun?
5: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
4: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Makassar sore ini.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru, katanya benar, nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya, jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
2: Jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang, saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi dari media portal berita online kami. Kalau mungkin semalam banyak yang kecewa begitu ya, selaku para pecinta timnas, di mana Indonesia hanya bisa bermain imbang melawan Malaysia ya di laga FIFA match ya. Dan hari ini ada kabar gembira dari kekalahan itu, tentunya ada hal yang menggembirakan dari ajang Asian Games 2026 di mana ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan berpartner dengan Nita Fiolina Marwah mempersembahkan medali perak untuk kontingen Indonesia. Hasil ini didapatkan Amri dan Nita setelah takluk dari pasangan Tiongkok Jian Shenbang dan Wei Yaxin secara straight set. Pada partai puncak yang berlangsung di Ichimoya City Municipal Gymnasium, Selasa 29 September 2026, Amri dan Nita kalah 19-21, 8-21, dan ini menjadi pertemuan dan kekalahan perdana pasangan Indonesia atas pasangan Jiang dan Wei. Amri dan Nita mengawali pertandingan dengan ketat pada game pertama. Jual beli poin terus berlangsung hingga poin-poin krusial. Pasangan Jian dan Wei membuka poin pertama sebelum Amri dan Nita menyamakan kedudukan merubah poin 1-1. Lalu menjadi 11-11. Kemudian pada poin tersebut pasangan Indonesia sukses mencetakkan 3 poin berturut-turut. Namun merubah kedudukan hanya menjadi 14-11 sebelum pasangan Tiongkok kembali mengejar. Nah, strategi yang ampuh di mana pasangan Indonesia seringkali membuat kesalahan akibatnya merubah kedudukan, ya, 7-15, di mana ini berlangsung berulang kali hingga akhirnya pasangan Jian Sengbang dan Wei Yaxin ini merebut kemenangan dengan skor 8-2-1 setelah Nita melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Kendati pun kalah, pasangan Amri dan Nita telah mempersembahkan medali perak kepada kontingen Indonesia. Dan hasil ini turut menjadi bukti bahwa ganda campuran Indonesia tengah berproses ke arah yang lebih baik.

Kita tinggalkan Ajeng ya, dengan soundtrack dari film Dylan 1990 ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arvan dan juga rekan saya Irsan Saputra pamit undur diri. Sebentar kita akan bergabung dengan Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah untuk menghadirkan Warta Berita. Dan setelah itu Anda bisa bersama kami kembali dalam rangkaian program acara di Makassar malam ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk perkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos Pusbakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pusbakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan saat ini telah terbentuk 83.000 Pusbakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke Pusbakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Pusbakum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri Radang Sampri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spamapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru nadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkat meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kita ikuti bersama warta berita relay dari Pro 3 pada malam hari ini, selanjutnya pukul 20.35 waktu Indonesia Tengah, kami hadir menemani Anda dalam mimbar agama Buddha untuk edisi hari ini. Di hari Selasa 29 September 2026 dengan mengangkat topik memaknai kesaktian Pancasila dengan Dhamma. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Sumarjo SAGMM yang merupakan Pembimas Buddha Sulawesi Selatan yang akan dipandu dengan host kita. Ada Lili Wu, silakan.
1: Suki Hontu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari sedama pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Perkenankan saya Lili yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini selama 30 menit ke depan. Sebelum kita melangkah ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memanjatkan wandana sebagai bentuk penghormatan kepada guru agung kita, Sang Buddha. Mari kita bersama-sama Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Saudara-saudari sedamba yang berbahagia, Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk yang cukup besar.

0: Wilayah tanah air kita Indonesia cukuplah luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dipisahkan oleh perairan, lautan yang besar maupun kecil. Tetapi itu semua tidaklah mustahil untuk dipersatukan. Hadirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah mempersatukan keanekaragaman tersebut. Pengamalan Pancasila telah memberikan hasil, di mana kita lihat toleransi antar umat beragama sudah semakin tumbuh dan berkembang. Aksi nyata kemanusiaan dapat kita lihat di mana-mana, serta sudah tidak asing lagi kita temukan yang namanya musyawarah mufakat, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkup yang lebih besar lagi, contohnya di pemerintahan. Untuk itu, marilah kita semua rawat dan lestarikan Pancasila. Tanggal 1 Oktober ini, kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini merupakan perenungan bagi bangsa Indonesia untuk menghayati ketangguhan dan kekuatan dari Pancasila. Nah, saudara-saudari sedampa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema memaknai kesaktian Pancasila dengan dhamma. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengulas tema kali ini. Beliau adalah Bapak Sumarjo SAG MM selaku Pembimas di Kakanwil Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat datang Pak Sumarjo.
1: Selamat datang juga Bu.
0: Terima kasih telah berkenan hadir. Nah, Pak Sumarjo, sebagai pembuka, bagaimanakah di Kementerian Agama itu sendiri? Apakah ada kegiatan dilakukan dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa. Suaranya gimana? Memang tetap saya ucapkan selamat malam bagi pemirsa yang ada, yang ada di Pro 1 RRI Kota Makassar, dan seluruh pendengar yang ada di Indonesia maupun di dunia yang mendengarkan Pro 1 RRI Kota Makassar. Memang kalau di Kementerian Agama atau Kemenag itu kan organisasi vertikal yang memang sudah diamanahkan oleh Presiden bahwa melalui edaran dari Sekjen, Sekretaris Negara, bahwa hanya tanggal 1 Oktober itu tetap menjalankan upacara untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sementara ini yang dilaksanakan hanya untuk melaksanakan upacara dan bersama di lingkungan Kanwil. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan sebagainya untuk sementara ini masih belum digalakkan atau belum direncanakan. Mungkin nanti setelah upacara baru dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, gitu.
0: Baik Pak, dapatkah Bapak secara singkat mengisahkan bagaimana perjuangan para pahlawan revolusi dalam menegakkan Pancasila?
1: Nah, kita memang tidak memungkiri bahwa tanggal ini tanggal 29 memasuki tanggal 30, lusanya lagi adalah tanggal 1 Oktober. Nah, pada masa-masa yang lalu setiap malam tanggal 1 Oktober itu diputar video terkait dengan G30 SPKI. Itu waktu saya masih muda. Tapi setelah agak dewasa, perkembangan zaman ditiadakan. Perkembangan lagi sekarang ditayangkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi G30 SPKI ini memang sebagai salah satu pencetus sebagai tolak

0: ukur bahwa Pancasila itu pada saat itu sebagai sakti. Sakti di sini adalah sakti karena pengamalannya. Pengamalan di waktu pelaksanaan atau waktu G30 SPK itu masih tetap kokoh. Jadi kokoh dan mempersatukan bangsa Indonesia. Dan juga Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kita ketahui negara Indonesia itu negara besar. Dari Sabang sampai Merauke itu ada ribuan pulau yang menaungi beberapa suku. Setiap daerah punya suku sendiri-sendiri. Di Jawa ada suku Jawa, di Sulawesi ada suku Bugis, di Sumatera ada suku Melayu dan sebagainya. Dan itu pemersatunya hanya Pancasila. Karena ada slogannya yang dipegang di bawah itu, di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Satu tetap dua, jadi semuanya tetap satu, satunya ada Pancasila. Dan juga sebagai Pancasila sebagai mampu bertahan. Mampu bertahan ini karena ada rorokan itu tadi. Di waktu tanggal 30 September itu, rorokan dari dalam, rorokan dari militer. Kalau dalam cerita lah ya, cerita yang ada di gerakan 30 SPK itu dari unsur pemerintah, unsur militer yang ingin merongrong kekuatan atau kedaulatan rakyat Indonesia atau kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi dengan didukungnya Pancasila, lima pengalaman pengamalan yang kuat itu bagi dasar negara, sehingga sekarang masih tetap bertahan sampai sekarang. Dan itu juga didukung dengan segala lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia tidak bersatu, ya akan terus bercerai-berai. Pancasila tidak akan ada gunanya. Makanya tetap kita harus bisa mengkondisikan Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa, mampu bertahan, pengamalan, dan juga sebagai bentuk kerukunan kepada setiap lapisan masyarakat dari suku-suku yang ada di Indonesia, adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Seperti itu.
1: Ya, luar biasa sekali ya Pak, bahwa sejarah dari bagaimana Pancasila itu teruji hingga sekarang ini kita dapat merasakan manfaatnya. Dan pada setiap tanggal 1 Oktober kita memperingatinya sebagai perenungan bahwa Pancasila itu memang sudah membuktikan ketangguhannya. Nah, Pak, bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila bangsa kita menempati urutan pertama? Mengapa seperti itu? Mengapa kita menjunjung sila ketuhanan yang Maha Esa lebih di atas daripada sila-sila lainnya?
0: Ya, perlu diketahui bahwa sila Pancasila itu kan ada lima. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kehikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut pemahaman saya bahwa sila pertama itu sila yang paling penting. Mengapa demikian? Karena ketuhanan. Ketuhanan itu adalah keyakinan kita kepada Maha Pencipta, kepada yang di sana, yang di atas, karena yang memberikan nafas, memberikan manfaat, memberikan alam semesta ini kan dari ketuhanan, dari Tuhan. Nah, apabila kita sudah bisa melaksanakan sila pertama ini dengan maksimal, dengan ya dengan sepenuh hati dan berdampak, sila-sila lainnya itu pasti bisa diikuti. Kemanusiaan itu pasti akan dilaksanakan. Persatuan pasti, karena di ketuhanan yang Maha Esa itulah ketuhanan yang intinya mengajarkan kita segala sesuatu yang baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, pasti yang lainnya ikut-ikutan, pasti akan ikut baik. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti ada urutan yang pertama itu setiap pelajaran, setiap rapot, yang sekarang rapot, dulu rapot, hasil belajar dan sebagainya. Itu urutan pertama pasti terkait dengan keagamaan atau perilaku. Nah, itu kan bisa dijadikan pedoman bahwa ketuhanan itu yang paling utama. Makanya yang di urutan-urutan dulu saya masih SD SMP itu pendidikan agama yang nomor satu. Yang nomor lainnya itu 2, 3, 4 itu ada matematika, ada IPS dan sebagainya. Tapi pendidikan agama itu yang paling diutamakan, itu yang nomor satu. Berarti kan secara tidak langsung kita ketahui bahwa ketuhanan atau nilai-nilai agama itu yang paling dominan untuk segala sesuatu. Karena dengan kita beragama, kita beriman yang baik, semuanya pasti akan ikut baik. Tapi kalau iman kita sedikit dan keagamaan kita kurang, ya kita akan terinfeksi atau untuk melakukan hal-hal yang buruk bagi kita dan bagi masyarakat sekitar. Gitu.
1: Ya, baik Pak. Tadi sempat dikatakan bahwa terjadi gerakan 30 September oleh PKI ya.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar peristiwa pemberontakan terhadap negara dalam hal ini untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi paham yang baru itu tidak terulang? Bagaimana agar kita merawat Pancasila ini sebagai satu-satunya ideologi bangsa kita yang sakti? Bagaimana menurut pandangan Bapak?
0: Nah, kita memang Pancasila itu banyak sekali mengalami rongrongan. Kita katakan sekarang dengan adanya politik-politik sebagaimana itu, semuanya juga merongrong untuk dasar negara kita atau Pancasila. Nah, Pancasila dalam kehidupan sehari yang dapat kita lakukan untuk menguatkan nilai-nilai keyakinan terhadap Pancasila, ya tetap kita harus bisa melaksanakan kehidupan ini dengan tidak melanggar dari Pancasila itu sendiri. Makanya tadi saya sudah terangkan bahwa terkait dengan sila yang pertama tadi, terkait dengan ketuhanan. Makanya ketuhanan itu kan sangat dominan, sangat penting. Dan yang kedua, terkait dengan sila-sila yang lain, kalau di dalam agama Buddha bisa diterapkan, tapi kalau di lain kita tidak tahu juga. Makanya tetap Pancasila ini kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan segala apa yang kita ketahui. Makanya sekarang ada pendidikan kewargaraan atau pendidikan Pancasila. Kalau dulu namanya pendidikan Pancasila, kalau sekarang dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, seperti itu kan di dalamnya juga menerangkan terkait dengan Pancasila. Dan sekarang di instansi-instansi pemerintah itu diharapkan untuk selain mengucarkan atau membacakan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga memuncarkan terkait Pancasila ini. Nah, khususnya di Kementerian Agama di Sulawesi Selatan itu setiap hari Selasa itu adalah setiap jam 10 mengumandangkan sila-sila Pancasila. Jadi semua kegiatan yang ada di kantor itu berhenti sejenak untuk mendengarkan sila itu atau lima sila itu, sehingga dapat menanamkan lebih dalam kepada kita semuanya. Dan juga kalau di lingkungan pendidikan yang lain, di SD, SMP, SMA itu setiap upacara pasti mengandalkan Pancasila, dan itu dikumandangkan juga. Dan juga di saat upacara-upacara bendera, upacara yang kenegaraan, itu Pancasila juga dikumandangkan. Dan itu tidak hanya sebagai simbol formalitas, tapi juga dogmatis kepada kita semuanya, masyarakat, untuk bisa mengerti terkait dengan sila Pancasila atau Pancasila itu. Nah, kalau waktu dulu ada nyanyian untuk Garuda Pancasila 17 Agustus dan sebagainya seperti itu. Dan sekarang kan mulai digerakkan lagi dengan menyanyikan lagu-lagu kenegaraan, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional di tingkat-tingkat pendidikan, sehingga ya intinya tetap untuk mempertahankan Pancasila ini lebih kuat dan lebih sakti lagi. Nah, saktinya lagi yang tadi sudah diterangkan terkait dengan pengamalan di kehidupan sehari-hari. Nah, pengamalan sehari-hari ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, mengikuti arahan dari pimpinan atau dari agama yang kita anut masing-masing.
1: Baik Pak, jadi intinya di sini bahwa perlu secara konsisten untuk menerapkan baik itu di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah ya Pak ya. Nah, kita tahu generasi muda adalah angkatan terbesar. Dapatkah generasi muda memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan cara-cara yang lebih kekinian? Apakah cara-cara kekinian tersebut melanggar atau tidak melanggar adat kebangsaan? Bagaimana menurut Bapak?
0: Bang, sekarang kan generasinya generasi Z. Generasi Z itu generasi di atas milenial. Dan sebentar lagi generasi Alpha katanya. Emang berdasarkan Indonesia Maju 2045 itu saat ini adalah karena demokrasi pemuda intinya. Nah, pemuda-pemuda ini sekarang ini kan masih gencar-gencarnya terkait dengan menggunakan media-media yang ada di digital, dunia digital. Nah, sekarang kebanyakan generasi muda itu mulai dengan gerakan-gerakan yang positif melalui media-media itu. Ya biasanya dengan mengeluarkan flyer-flyer terkait sila-sila kepancasilaan, mungkin tingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari, dan segala gerakan-gerakan yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah kita ketahui di generasi Z ini memang perlu ada pendekatan-pendekatan melalui dunia-dunia digital. Karena sekarang semuanya melalui dunia digital. Mau belanja apa lewat Shopee dan lewat Tokped, lewat Lazada, lewat Blibli dan sebagainya. Dan tidak hanya tidak perlu ke lokasi, hanya tinggal pencet sana semuanya datang. Nah, seperti itu. Tapi juga perlu ada wawasan Pancasila di situ, karena dengan kita memiliki sisi Pancasila, kita tidak tergerus untuk harus mengikuti perkembangan, tapi juga harus mengerti tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Tidak serta-merta dengan adanya dunia seperti itu kita langsung tergerak hatinya untuk mengikuti. Nah, perlu ada pemahaman-pemahaman nilai-nilai Pancasila. Dan dulu ada pengalaman pengamalan P4 namanya, yaitu juga terkait Pancasila. Dari sila pertama terkait ini, sila kedua terkait ini. Nah, ini sekarang ini lagi digerakkan lagi untuk P4 dan juga GBHN juga seperti itu. Nah, Pancasila kalau di untuk generasi muda ya tetap kita harus mengajak untuk ikut serta menggaungkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai yang fundamental dan memiliki kekuatan yang cukup signifikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena di sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, keadilan itu kan kita harus mengajak generasi muda untuk ikut serta bergabung, untuk juga ya menggerakkan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupannya atau di melalui dunia generasi Z itu. Dan juga kita tahu sekarang ada, kalau di Makassar itu ada gerakan jalan bareng atau apa ya, di ya jalan bareng. Nah, jalan bareng itu kan juga pengalaman nilai-nilai Pancasila juga, karena dia ada ketuhanan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan, karena dia keliling itu. Jalan bareng itu keliling ke tempat-tempat bersejarah, ada kelenteng, ada benteng Rotterdam, ada tempat makam nasional dan sebagainya, itu dikelilingi semuanya sambil mendengarkan kembali cerita-cerita yang mengapa benteng terjadi, mengapa kelenteng-kelenteng itu ada di sini, dan mengapa taman makam pahlawan ini di sini tempatnya, bukan di sana, kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita ketahui banyak sekali generasi muda ikut serta mensukseskan terkait dengan Pancasila ini.
1: Ya betul sekali Pak, kebetulan saya juga anggotanya Jalambaran sih. Iya, satu hari pernah kita melintas ke kuburan. Nah sebenarnya itu bukan untuk membuat kita merasa takut, tapi mengenalkan bahwa inilah
0: filosofinya.
1: Ya, inilah tempat yang ada di Kota Makassar yang memiliki nilai sejarah gitu. Jadi itu salah satu bentuk ya Pak, salah satu bentuk kegiatan anak muda untuk bagaimana melestarikan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, karena kita tahu bahwa jalan bareng itu kan melibatkan banyak unsur lintas, anak lintas muda
0: agama,
1: iya,
0: lintas agama,
1: dari berbagai lintas usia tentunya. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita tahu telah menjadi pegangan hidup utama bangsa Indonesia, di mana burung Garuda Pancasila adalah simbolnya. Tahukah kita bahwa kalimat Bhinneka Tunggal Ika lahir dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang mana beliau adalah seorang Buddhis. Inti dari pembahasan kitab tersebut adalah perbedaan disikapi dengan toleransi. Nah, dapatkah Pak Sumarjo menceritakan betapa indahnya toleransi itu, dalam arti toleransi secara umum, tidak hanya pada zaman tersebut, toleransi yang juga sampai saat ini. Mengapa toleransi itu dikatakan indah?
0: Ya, benar sih. Toleransi itu memang indah kalau toleransi. Kalau semuanya sama kan gak mungkin indah. Kita sekarang aja di studio ini tidak ada yang sama. Warnanya ada kuning, ada merah, ada apa, ada hijau, ada putih dan sebagainya. Makanya itu jadi indah. Sama juga dengan toleransi. Toleransi itu kan keberagaman dan semuanya dipadu menjadi salah satu, menjadi satu yang memiliki keindahan. Bangsa Indonesia itu kuat karena ada toleransi. Kalau toleransinya buyar atau bubar, ya akan terjebak. Sama seperti tadi dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan satu ikatan. Sama dengan diibaratkan sapu lidi itu kalau satu tetap gampang patah. Tapi kalau bergabung jadi satu, 10 sapu lidi, 10 lidi, 100 lidi, 500 lidi akan tambah kuat. Seperti itu. Sama seperti dengan ini. Kalau ini di studionya hanya saya saja sendiri, ya akan gampang apa namanya bubar, tidak hanya sampai sekarang. Tapi karena ini perpaduan dari berbagai unsur, banyak toleransi dan sebagainya, ya jadilah studio ini makin maju dan makin berkembang, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dengan adanya, ya sekarang ada on air-nya, live-nya melalui YouTube dan sebagainya. Itu kan perkembangan zaman. Dan juga itu salah satu toleransi kepada semuanya. Karena kalau kita tidak toleransi, kita tidak akan mengikuti-ikuti zaman itu. Nah, ngapain saya ikut-ikutan kalau tidak ada manfaat kan seperti itu. Tapi kalau ada jiwa toleransi, kita coba untuk ikut bersama-sama untuk memajukan juga. Nah, terkait dengan Pancasila, memang toleransi di Pancasila itu dikatakan dalam persatuan Indonesia, sehingga semua bangsa ini bisa melakukan salah satunya dengan toleransi. Seperti itu.
1: Ya, baik Pak, menarik sekali. Kalau kita berbicara toleransi, ibaratnya kita berbicara mengenai warna-warni kehidupan yang semuanya saling melengkapi ya. Nah, Pak Sumarjo, Buddha mengajarkan kita untuk senantiasa sati atau berkesadaran dalam melakukan segala sesuatu. Bagaimanakah sati berperan dalam mengamalkan sila-sila dalam Pancasila bangsa?
0: Sati, iya. Perhatiannya, kesadaran yang penuh. Nah, dengan kita memiliki perhatian dan kesadaran yang penuh atau sati, kalau kita hubungan dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kelayatan dan keadilan, kita kalau memiliki sati perhatian yang penuh terhadap makna-makna dari nilai-nilai Pancasila itu, pasti kita akan bisa menjalankan dengan secara maksimal di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dengan sering mendengar, sering mengucapkan, tapi juga kita harus bisa menjalankan nilai-nilainya. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai persatuannya, nilai-nilai kerakyatannya, dan nilai-nilai keadilan. Nah, kalau kita memiliki sati, sati itu kan perhatian yang benar. Makanya dari semuanya itu tetap sati. Sati tadi kan saya katakan terkait dengan ketuhanan. Nah, sati itu kan di dalam-dalam ketuhanan. Nah, sati itu kalau kita lakukan, kita pasti akan melaksanakan nilai-nilai dengan seksama, nilai-nilai yang baik. Karena dengan keadilan, sebelum kita mengatakan keadilan adil, kita pasti memiliki sati atau perhatian bahwa keadilan itu penting. Nah, sebelum mengakhiri, saya hanya berpesan sedikit bahwa Pancasila itu memang perlu ditanamkan di dalam diri kita masing-masing. Dan sebagai, tidak hanya sebagai slogan, tapi sebagai nilai-nilai filosofi dari Pancasila itu.
1: Baik, Pak Sumarjo,
0: sebagai dasar negara saat ini kan begitu.
1: Baik, terima kasih atas penjelasannya. Karena berhubung kita telah sampai di penghujung acara, mungkin Pak Sumarjo bisa memberikan satu poin terpenting yang merangkum keseluruhan pembicaraan kita.
0: Nah, sekarang kalau terkait Pancasila, Pancasila itu adalah nilai kebangsaan. Dan Pancasila bukan hanya mempertahankan Pancasila itu sendiri, tapi kita harus bisa menghidupkan nilai Pancasila. Nah, pada kehidupan sekarang, kalau di dalam agama Buddha, Pancasila itu bisa dilakukan dengan hanya melakukan metta dan karuna, cinta kasih dan kepedulian. Metta, cinta kasih, dan karuna, pedulian. Nah, tindakan nyatanya dari nilai Pancasila kita bisa lakukan dengan hidup bersih, sehat, hijau, nyaman, dan peduli pada lingkungan. Seperti itu.
1: Ya, luar biasa sekali, Pak. Nah, saudara-saudari sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebagai penutup, saya akan memberikan sebaik pantun. Makan pisang epe di Pantai Losari, melintas pengamen lagi bernyanyi. Pancasila, ideologi sakti yang teruji, amalkanlah di hidup sehari-hari. Saya Lili, beserta narasumber Bapak Sumarjo, SAG MM, dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada kesempatan kali ini, mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Nantikan program Mimbar Agama Buddha edisi berikutnya di pekan mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah Pancasila. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satu.
2: Makassar malam ini.
3: Baik, pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Rinta Warisan Nenek, produksi dari RRI Sunggaliat berikut ini.
4: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rinta, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rinta mulai jarang dilirik generasi muda.
5: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
6: Iya, Nek.
5: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rinta selalu ada di meja tamu.
4: Sekarang malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
5: Makanya harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
4: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintah khas Bangka.
7: Maaf mbak, saya cari roti kekinian.
8: Ada croissant atau donat?
4: Gak ada. Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang. Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
5: Kenapa?
4: Gak ada yang mau beli kue rintak.
5: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
4: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
9: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
4: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
10: Nak, ini kue rintak.
2: Iya, Pak.
10: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
10: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
4: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
9: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah.
4: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
10: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
2: Boleh, Pak.
10: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
2: Kurator museum?
10: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
2: Beneran, Pak?
10: Lebih dari itu.
4: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
10: Apakah ini nenekmu?
2: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
10: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
4: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
5: Masih ada yang ingat?
10: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
2: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
10: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
5: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
2: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
4: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rintak, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: komunitasnya, ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
1: literasi desa.
0: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng nih pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya. Ada Vicky. Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
2: Iya.
0: Dari edisi
2: Ekspedisi Literasi Batch 5.
0: Batch 5?
2: Iya.
0: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita, sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
1: Jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk mengabdi di masyarakat, khususnya pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
0: Wow, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
1: Kalau SLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD sampai saat ini.
0: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
1: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
0: Berarti after COVID baru bergerak lagi.
1: Betul.
0: Berarti. Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
1: Iya, salah satunya sampai saat ini.
0: Pengen tahu dong sebenarnya visi misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih? Kok sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
1: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
0: Nah, ngobrol lebih jauh nih seputar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
4: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
0: Tombolopau berarti Kabupaten Goa.
4: Iya, Kabupaten Goa.
0: Kabupaten Goa yang banyak sayurnya ya kan ya.
1: Iya, betul. Iya, banyak sekali. Iya,
0: benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
4: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
0: Bulan September kemarin.
4: Betul.
0: Dan langsung jadi pengurus.
4: Iya.
0: Itu gimana ceritanya?
1: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih Kak. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
0: Tiba-tiba banget tuh.
1: Enggak sih Kak, maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
0: Oh gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
4: Volunteer dulu.
0: Jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
4: Sepertinya sudah.
0: Ya, batch berapa?
4: Batch 3.
0: Di batch 3. Ini kan batch 5 yang baru aja ya.
1: Iya.
0: Batch 5 itu kapan?
2: Batch 5 baru ini ya.
4: Bulan lalu.
0: November, Desember.
1: Iya, November.
0: November.
2: Iya.
0: Ih, seru tuh kayaknya.
1: Banget.
0: Kita cerita banyak di pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 082133339440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SL SLD sendiri, dan kenal dari mana?
4: Kebetulan saya pernah diajak gabung, maksudnya volunteer, batch 2, tapi lagi apa namanya, lagi tidak bisa ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
0: Oh, ada seleksinya?
1: Ada.
0: Ya? Oh, okay, nanti. Cerita dulu. Terima. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
4: Seleksi.
0: Lolos.
4: Alhamdulillah.
0: Nah, terus apa lagi?
4: Terus, ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
0: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
1: Bukan sampai yang itu.
0: Oh, gitu.
4: Bukan.
0: Bukan yang kayak gitu ya?
1: Bukan.
0: Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih?
4: Bukan.
0: Oke, terus.
4: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
0: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tembulopau.
4: Ya, kebetulan itu juga.
0: Oke. Nah, kesana ngapain aja kamu di sana?
4: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi ya?
1: Banyak sih kegiatannya.
4: Banyak sih, Kak, banyak kegiatannya.
0: Saking banyak,
4: seru.
0: Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
2: diingat nih.
0: Enggak diingat nih.
2: Terlalu banyak.
0: Apa bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Iya. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
1: Kalau program kerjanya kayak kalau kurang lebih 15 kayaknya.
0: Banyak banget programnya. Boleh di-spill satu-satu gak? Tahu gak?
1: Kalau dari divisiku dulu ya, Kak.
0: Boleh-boleh.
1: Dari media kreatif itu, selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak halayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang. Gitu.
0: Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
4: Kalau di Humas itu ada banyak sih, Kak. Salah satunya tuh kita tuh apa namanya, bincang literasi kayak begini, Kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya, Kak?
1: Yang bazar.
4: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya, badminton juga kita adakan untuk apa namanya, menjalin silaturahmi. Itu aja, Kak.
0: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya, divisinya divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
1: Ada divisi pendidikan. Juga pengembangan sumber daya.
0: Oke.
1: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD.
0: Apa itu?
1: Sekarang namanya Pojok Baca.
0: Pojok Baca?
1: Iya.
0: Itu ngapain?
1: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk.
0: Insyaallah.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
0: Itu di mana dan kapan?
1: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Plataran Unhas.
0: Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
4: Itu bukan cuman SLD doang.
0: Oh, jadi banyak.
1: Iya, kita panggil
4: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
0: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
4: Boleh banget, Kak. Boleh.
0: Kalau peminatnya aja boleh ya.
1: Iya.
0: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
1: Iya,
4: baru aja.
0: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga, di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
2: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas. Ada kelas calistung, kelas pendidikan, dan kelas calistung, agama, dan
1: seni.
2: Seni dan olahraga. Nah, kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Tapi kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur
0: okay. Ya, kita melebur.
2: Melebur ya, aja sorry. Kita melebur. Nah, akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Calistung, terus di sini dan olahraga.
0: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Calistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
1: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer. Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random. Jadi gitu. Sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
0: Jadi seperti itu. Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih. Ya, jangan lupa ya. Baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
2: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
0: Nah, berapa lama kamu di sana?
2: 4 hari 3 malam.
0: Ya. 4 hari 3 malam. Ya. Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
1: Ini tidak menentu sih, Kak, per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
0: Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
2: Tidak ya.
0: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja, hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tombolok Pau juga?
2: Iya,
4: yang di Palembang, kan? Desa Palembang.
0: Desa Palembangnya. Iya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
4: betul.
2: Iya, betul.
0: Kan airnya dingin banget di sana.
4: Betul sekali.
0: Kan? Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
2: Iya.
0: Nah, itu gimana kamu di sana?
2: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
0: Iya kan, kamu ada di sini kalau nggak aman. Nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
2: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
0: Pasti. Jadi setiap hari hujan.
2: Tapi tidak setiap hari hujan.
0: Ya,
2: cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
0: Gitu.
2: Tidak setiap hari yang hujan gitu.
0: Jadi masih bisa menyesuaikan ya hal-hal gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
1: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas. Terus yang kedua wawancara. Terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi biasanya di meet up 1 ya. Kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara. Terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
0: Nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya, sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS ya.
4: Tidak seribet itu kan?
0: Nggak kayak gitu ya. Saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita nggak? By experience aja deh.
1: Iya.
0: Tesnya kayak gimana kemarin? Kamu rasainnya kayak gimana?
4: Wawancara.
0: Wawancara.
4: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form, mm-hmm. terus kita yang sempat Kak Zara mention, mm-hmm. itu kita pilih divisi yang kita inginkan, yeah. sesuai passion kita. Mm-hmm. Nah, setelah lulus berkas, kita mm-hmm. akan apa namanya? Wawancara.
0: Mm-hmm. Nah, ditanya-tanyain apa saat wawancara? Dispil dikit dong.
4: Adalah
0: tak bangga.
4: Makanya kalau mau tahu ikut.
1: Ada pastinya.
0: Batch 6 kapan? Batch 6 kapan rencananya?
2: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
0: Nah, itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
1: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa, mm-hmm. juga kami punya YouTube, mm-hmm. Sekolah Literasi Desa, mm-hmm. Jadi sama di, TikTok
0: ya. Di app Sekolah Literasi Desa itu TikTok ada, YouTube ada, IG ada, semuanya itu

0: Kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya, atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain gak sih? Kan tadi ada ngajar dan sebagainya, boleh diceritain lebih detail gak sih seperti apa? Kamu boleh.
1: Okay. Kalau lebih detailnya untuk kegiatan, pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
0: Iya,
1: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
0: Oke. Alhamdulillah. Terus
1: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya, itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
0: Oke. Kan. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
1: Hanya selama 2 hari.
0: Oh, jadi, 2 hari.
1: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat, kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis, sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya. Kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
0: 2 hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
1: Iya.
0: Oke. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
1: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini. Baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik kan.
0: Oh iya benar.
1: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan. Itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka. Karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik. Apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan. Tapi bagaimanapun caranya kita harus happy, karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
0: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
2: Ngajar
0: kegiatannya.
2: Untuk sejauh ini sudah ada 2 lokasi sih kak.
0: Itu di mana aja?
2: Yang Palembang ini sudah 2 kali. Terus ketiganya itu di Maros.
0: Oh di Maros.
3: Iya.
0: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
2: Iya.
0: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
2: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
0: Itu boleh?
2: Boleh.
0: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
2: Berapa ya? Per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
3: kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang sampai 20-30 ya kalau saya
3: kurang lebih kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
1: 30-an semua, itu semua.
3: Dari 1 sampai kelas 6.
0: Semua sekolah, satu sekolah
2: iya.
0: itu?
2: Iya.
0: 30-an?
2: 30-an.
0: Oh ternyata kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
2: Kalau
3: di pelosok itu sangat minim.
0: Minim?
3: Kan? Iya.
0: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di-boost daerah, di bagian itu?
2: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan, karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua, bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
4: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
5: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
3: Emangnya sepenting itu ya, Len?
5: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
4: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
5: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil, kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
3: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
4: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
2: Makassar malam ini.
6: Sebenarnya itu yang paling penting sih.
7: Iya, benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
8: Luar biasa kak, antusiasnya. Mereka tuh sangat-sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan, walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah, itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka, supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah, kita bisa untuk bangun bonding dengan mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyambut kita dengan hangat.
7: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya? Kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
9: Semua. Iya.
7: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
6: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
7: Oh, oke. Okay,
6: ya. Yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
7: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
6: Iya.
7: Yeah. Nah, insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
6: Iya.
7: Oke, okay. Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya, kita ngobrol-ngobrol kira-kira kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsa di 0821-3333-9440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
6: Oke, jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
7: Oke.
6: Ya, jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
7: Okay.
6: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
7: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
6: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus.
7: Daftar
6: pengurus.
7: Langsung pengurus.
6: Iya.
7: Oke, okay. Tapi pernah ikut terlibat langsung kalau
6: pernah.
7: Batch berapa?
6: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
7: Oh, ikut juga kemarin.
6: Iya.
7: Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
6: Turun ngajar.
7: Turun ngajar juga?
6: Iya.
7: Seru gak sih ya ngajar sama anak-anak itu?
6: Seru, sebenarnya seru sekali Kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
7: Keren tuh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa musim hujan lagi? Kenapa?
8: Okay. Kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih Kak.
7: Oke. Okay.
8: Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali. Okay. Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
7: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
8: Sebelumnya sudah pernah.
7: Di komunitas yang berbeda?
8: Iya.
7: Dan kali ini gabung di SLD?
8: Iya.
7: Nah, dan menurut kamu nyaman?
8: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
7: Sangat-sangat nyaman?
8: Iya.
7: Oh, kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
6: Boleh.
7: Boleh. Oh, oke. Okay.
10: Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
7: Oh, gitu.
10: Iya, karena jadi sudah Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
7: Oh gitu,
10: ya.
7: Jadi udah boleh ikut.
10: Ya. Sudah boleh Kak.
7: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
6: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga lakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
7: Ada. Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa? Sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini.
6: Kalau kesibukannya sih Kak, masih kuliah. Kebetulan masih mengurus tugas akhir. Dan juga
7: jurusan ya, apa?
6: Farmasi.
7: Oh. Wabillahi taufiq. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
6: Sama sih Kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru dan tentunya itu memberikan support begitu.
7: Begitu memang Sarah, kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
6: Betul
7: lagi
8: ya, pakai bahan healing dia.
7: Healing lupa gitu.
6: sampai lupa.
7: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih Vicky?
10: Masih sibuk kuliah Kak.
7: Kuliah juga?
10: Iya.
7: Akhir juga?
10: Tengah-tengah.
7: Semester 5 ya, 5-6 gitu ya. Di mana?
10: Di Universitas Negeri Makassar.
7: Ya nggak apa-apa, sebut aja.
10: UNM.
7: Di UNM. Iya. Jurusan apa?
10: Jurusan Sastra Inggris.
7: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar, baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa Jingga?
8: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya ini. Karena lagi libur ini.
7: Tidur-tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
8: Manajemen Kak.
7: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosok lah, masih bisa menyesuaikan
8: masih
7: dengan
8: aman.
7: Masih aman lah ya. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
6: Kalau membagi waktunya ya Kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5, itu kan dia mulainya di hari Kamis, ya kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul Kak. Di kegiatannya karena
7: bukan tipsen.
6: Bukan dong. Bukan. Enggak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
7: Wah, keren. Tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
6: Iya.
7: Sama siapa?
6: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya? Kemarin lumayan banyak sih, Kak.
7: Oh, berarti paling tidak ada tim kan, Kak?
6: Iya, pasti.
10: Enggak sendiri, Kak.
7: Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3. Berarti masih kuliah, kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu atau setahun lalu?
10: Setahun lalu, Kak.
7: Setahun lalu.
10: Iya.
7: Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah. Mabah. Berarti masih maba kan ya. Lagi padet-padetnya tuh ya.
10: Yeah.
7: Panggilan senior kanan-kiri tuh. Iya kan. Kamu gimana bisa kaburnya?
10: Alhamdulillah izin.
7: Oh izin.
10: Surat izin ya.
6: Oh iya.
7: Oh, betul,
6: ada surat izin.
7: Nah yuk langsung. Betul ada surat izin. Berhasil excuse ya. Kamu izin.
10: Ada surat izin, Kak.
7: Oke, terus-terus.
10: Ya, kita minta izin sama dosen di ACC. Gas.
7: Oh, boleh?
10: Boleh.
7: Ih, sesantai itu asik.
10: Alhamdulillah, waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Jadi, ada dua kelas, Kak. Tapi yang satunya izin.
7: Oh, oke. Okay. Jadi satu aja ya? Jadi kamu izin di satu dosen?
10: Betul.
7: Dan ACC?
10: Alhamdulillah.
7: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sepertinya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
8: Iya.
7: Nah, ngaturnya tuh gimana?
8: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih, Kak.
7: Agak saya sombong jawabannya. Good management ya.
8: Betul.
7: Bangga banget ini. Itu gimana manajemen waktunya?
8: Oke, kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan, Kak. Jadi saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan. Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih. Jadi dosen aman-aman ACC
7: untuk izinnya. Dan akhirnya bisa berangkat.
8: Iya.
7: Wah, keren banget. Ternyata terasa ngobrol kita udah pukul 21.55 nih. Lama kan ngobrol, enggak kerasakan ya?
8: Iya.
7: Udah 30 menit lebih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, gak kerasa ngobrolnya.
8: Jangan di-spill dong, Kak.
7: Takut ketahuan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih, batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru gak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
10: Ini masih rencana ya, Kak. Rencananya itu di Maros.
7: Oh, di Maros nanti. Iya. Oke. Okay. Di sekolahnya, di sekolah apa sih namanya? Sorry, wilayahnya aja deh.
10: Di mana?
7: Di Maros, di bagian mana? Kan Maros cukup luas tuh.
10: Iya.
7: Itu di bagian mananya?
10: Mungkin agak dalam-dalaman lagi, Kak.
7: Iya kan?
10: Maksudnya agak ke pelosok banget.
7: Oh, oke. Okay.
10: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu, kami rasa itu bukan pelosok, Kak.
7: Oh, kurang pelosok?
10: Kurang.
7: Oh,
10: karena di sana sudah maju, Kak.
7: Oke, okay, iya.
10: Ya.
7: Oh, jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi nanti. Oh, jadi akan mencari titik baru?
10: Iya.
7: Wah, tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
6: Semua sih, Kak.
10: Semua, Kak.
6: Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi bagaimana pendidikan di sana. Dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
7: Oh, oke. Okay. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan gak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
6: Kalau Desember sih kayaknya kami
7: udah
6: break dulu, Kak.
7: Okay.
6: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
7: Ah, di pojok
6: ya, baca. Iya, betul.
7: Ah, itu kapan, di mana?
6: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
7: Oke, okay, di Januari nanti.
6: Iya.
7: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram atau media sosialnya di @sekolahliterasidesa. Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok baca.
6: Ya, umum Kak.
7: Siapapun boleh.
10: Siapapun boleh.
7: Oh, oke, sangat menarik. Terakhir deh, closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra dulu.
6: Jadi di Sekolah Literasi Desa, khususnya saya juga, tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar. Dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
7: Oke, Jingga, apa yang ingin disampaikan Jingga?
8: Oke, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok mengajar mereka membaca, berhitung dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri, menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih Kak, jadi jangan lupa join SLD.
7: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
10: Perbanyak baca buku.
7: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
10: Karena minim.
7: Ya, minim ilmu, minim literasi, otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
6: Betul.
7: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan, kita datang lagi di sini. Okay, boleh.
8: Boleh.
7: Kita
8: boleh, ngobrol, boleh dong.
7: Kita ngobrol banyak lagi ya seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
6: Di Instagram. Dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
7: Oke, di @sekolahliterasidesa. Baik pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0821 3333 9440. Silakan Anda bergabung pada malam hari ini pendengar, karena lagu-lagu pop Indonesia telah kami persiapkan untuk Anda. Cinta dan Benci dari Geisha, Tak Pernah Padam Sandi Sandoro, Terpukau Astrid, ada Cinta Smash, Cinta Sejati Bunga Citra Lestari, 7 Sumpah New Eta, Jangan Kau Henti Lingua, Menemukanmu 17, Hingga Akhir Waktu, Gita Gutawa, dan Sampai Mati dari Putih. Kita akan menerima telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ruang Rindu.
7: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
6: Selamat malam, Arbi.
7: Ya. Bagaimana juga?
6: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
7: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Request lagunya lagu siapa nih?
7: Itu yang tadi, 17.
6: Menemukanmu. Oke. Salam-salamnya silakan.
7: Ini apa buat Anwar, Arjuna, Sul, Niko, Denompo, Kahesti di Parepare, dan semuanya tanpa terkecuali.
6: Oke, terima kasih banyak, Arbi.
7: Iya, makasih juga, Karisna.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.

0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Setelah ada Arbi, kita menyapa dulu dari telepon studio kami pada malam hari ini. Ada siapakah di seberang sana? Halo, assalamualaikum. Terputus teleponnya ya. Dicoba kembali 0821-3333-9440. Oke, kita menerima telepon dari WhatsApp. Silakan. Tadi ada Ibu Sumiati di Sudiang, boleh kembali menghubungi kami 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Pak Yani.
2: Malam Mbak Arisna.
1: Bagaimana kabar tak? Sehat-sehat Jeki?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, lagi apa kini?
2: Lagi duduk-duduk Ji.
1: Duduk-duduk bersantai?
2: Iya.
1: Bersama keluarganya. Ada pendampingnya kah?
2: Iya.
1: Ada cemilan-cemilannya?
2: Anu Ji, kacang.
1: Kacang apa itu?
2: Kacang goseng.
1: Oh, kacang gosek, betul.
2: Iya.
1: Enak loh itu.
2: Iya.
1: Oke, request lagu Ki dulu, mau lagunya siapa?
2: Lagunya siapa yang...
1: Ada lagu Terpukau dari Astrid, ada Cinta Smash, Cinta dan Benci Geisha, Tak Pernah Padam Sandi Sandoro. Mau ke mana?
2: Itu mau yang Sandi Sandoro.
1: Sandi Sandoro. Tak pernah padam, selalu berkobar. Wow, semangat. Salam-salam Ki dulu.
2: Iya, buat Indah di Sopeng, ada Jaya juga di Sopeng, ada Nunu Nur di Sopeng, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, Bunda Dewi, ada Dimas, ada Pak Arjuna, Pak Radin, ada Asar, Layasari, ada Ama sama Aulia. Ada Pak Radin, Pak Arjuna, Rusdini Yasir, ada Nurdi Marus, ada Sofi, Ati Pangkep, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Diwotu, Alidaya, Arpa Disalayar, Rustam Parahara, dan semua-semuanya Mimbar Sina.
1: Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi kah yang telah bergabung ini? Telepon studio juga boleh dideringkan pendengar ya. Kita terima dulu telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan Pak Lupus. Pak Gafur. Pak Gafur di Manjaling. Bagaimana kabar tak Pak Gafur?
3: Alhamdulillah, panas Manjaling.
1: Oh, panas, masih panas. Malam juga panas, Di?
3: Iya, panas.
1: Mau request lagu apa Pak Gafur?
3: Apa namanya, Mbak?
1: Ada Cinta dan Benci dari Geisha, Tak Pernah Padam Sandi Sandoro, Terpukau Astrid, ada Cinta dari Smash.
3: Cinta dan Benci.
1: Cinta dan Benci dari Geisha. Salam-salamnya.
3: Pertama Belas Sewa, 11.
1: Buat
3: Datu, Pak Radi Menci Murung, Bukit Didaya, terus Jana Yasir. Bindah
1: iya.
3: Nurmina Nur, Arpa di Selayar, Raga di Sinjai,
1: iya.
3: Anwar di Kumala, Bunda Sofi, Pak Lupus Mari-Mari,
1: iya.
3: Ajar di Palopo,
1: iya.
3: Asri di Palopo.
1: Baik. Semua-semua Midi.
3: Semua-semuanya Mbarsna.
1: Terima kasih banyak. Iya, sehat selalu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa dulu. Ada Kak Uki di Daya. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lagi apa Ki ini Kak Uki?
4: Apa kabar?
1: Lagi
4: Alhamdulillah.
1: duduk-duduk. Duduk,
4: sambil
1: belum mau
4: monitor.
1: Tidur.
4: Siap-siap mau tidur.
1: Siap-siap mau tidur, benar. Request lagunya, mau lagu siapa?
4: Lagunya Astrid Terpukau.
1: Astrid Terpukau. Lagunya mau buat siapa ini?
4: Buat Kak Yani Tasmon, bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Bunda Sofi, ada Ina Kristalara, ada Pak Gapur tadi, ada siapa tadi, ada Arbi, ada Hesti, Mbak Tantri, ada Maya, ada Tika, Aulia, Ama Marita, Puan Datu, ada Yan Hendrawan, Samsia Maisa, Rosdiana Yasir, ada Wahida Martawati, Sri Sinta, siapa lagi ya? Ada Bobby, Pak Astri, Arfa Arga, siapa lagi? Ada Indah juga di Sopeng, dan semuanya yang lagi monitor. Buat Ade Rizna, selamat Cik bertugas, sehat selalu.
1: Amin.
4: Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ada siapa lagi? Kita akan terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizna.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang ini, Dik.
0: Iya.
1: Lagi apa gini, Pak Abdullah Sewang?
0: Santai-santai, bro.
1: Santai-santai, bro. Belum mau tidur ini berarti?
0: Iya, belum siap-siap nih mau tidur.
1: Siap-siap, ditawa mau tidur. Request lagunya dulu, mau ke lagunya siapa ini?
0: Ikutin siapa, Astrid.
1: Astrid? Iya. Terpukau.
0: Terpukau.
1: Oke, lagunya mau buat siapa?
0: Buat Cesky, Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Rin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Andrew Yusuf, Pak Bobby, di Polman, Akri, di Woto, Junedi, Ika di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Ben Nompo, Aljabar, Pak Nahdin, Semarni di Pasar Kota Pantai, Istahawan, Sidan, Mbak Tio, Pak Fajar, sama-sama Syama Hibar, Ibu Dewi di Bulukunyi, semua-semuanya tanpa kecuali, Delumo juga tawa sama Delumo. Iya.
1: Iya. Terima kasih. Iya, kita juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali menerima telepon dari siapakah gerangan, ada Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Risna?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kita gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah lagi baring-baring denger suara.
0: Aduh, gimana suara saya?
1: Merdu.
0: Anda ini loh, beneran betul. Merdu kah? Merusak dunia.
1: Betul sekali. Kayak merdunya itu kayak burung-burungan yang
0: kayak burung apa? Burung hantu.
1: Burung merdu.
0: Burung merdu. Oke. Okay.
1: Baik. Suaranya yang bermerdu.
0: Lebih baik kita dengarkan merdunya lagu-lagu ini. Pilih Muki, Muki lagunya siapa? Ada Terpukau dari Astrid, ada Cinta
1: Sumesh. Terpukau.
0: Astrid, Terpukau.
1: Astrid.
0: Terpukau kepada siapa Ki ini?
1: Seseorang.
0: Asik. Benar, benar, benar.
1: Ini sudah yang ada yang miss call.
0: Aduh. Wow, kalah saya. Beliau sudah ada yang miss call, mau telepon gitu kan. Saya siapa yang nelpon? Gak ada.
1: Berinisial.
0: Aduh. Oh, gak usah di spill dulu deh. Kalau masih inisial, nanti kalau udah jadi baru.
1: Oh iya. Ntar ya saya informasi.
0: Oh benar, bisik-bisik aja informasinya. Salam-salamnya mau buat siapa nih?
1: Penelpon pertama sampai terakhir, siapa lagi yang terakhir itu?
0: Ada Pak Abdullah Sewang.
1: Pak Abdullah Sewang. Yang di Palopo Pak Mutar siapa ya? Pak Japar?
0: Iya, Pak Fajar.
1: Pak Fajar. Salam kenal ya, dicoba-coba.
0: Iya, salam kenal.
1: Buat guru.
0: Siapa lagi?
1: Uki, Bobby, terus Dena Yasir, Samsa Mahesar, Ina Kristalara dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Yang jauh di sana, selamat malam, semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat yang siaran, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur, enteng jodoh dan
0: sukses selalu.
1: Oke, makasih Darisna.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada siapa lagi yang telah bergabung ini? Boleh 0821-3333-9440. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Astrid, Terpukau.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech.

0: dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Martin Suryajaya kembali memukau pembaca dengan novel terbarunya Sebelum Hancur Lebur. Sebagai prequel dari novel populernya Kiat Sukses Hancur Lebur, novel ini mengajak kita menyelami lebih dalam perjalanan hidup Anto Labil, seorang penyair yang bercita-cita tinggi namun terjebak dalam realitas dunia sastra Indonesia yang kompleks. Dengan gaya bahasa yang puitis namun tetap kritis, Suryajaya menyajikan sebuah satir tajam terhadap kondisi sastra Indonesia. Melalui kisah Anto Labil, kita diajak untuk merenung tentang makna sastra, ambisi para penulis, dan dinamika komunitas sastra yang seringkali penuh intrik. Novel ini memiliki beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan kurang berdampak pada keseluruhan cerita. Bagi sebagian pembaca, gaya bahasa yang terlalu puitis mungkin terasa membingungkan atau menyulitkan untuk dipahami. Akan tetapi, alur cerita yang mengalir lancar dan penuh kejutan membuat pembaca terus penasaran dengan nasib Anto Labil. Karakter-karakter dalam novel ini terasa hidup dan kompleks, terutama Anto Labil yang penuh kontradiksi. Gaya bahasa Suryajaya yang khas dengan paduan kata-kata puitis dan sindiran tajam membuat novel ini terasa unik dan berkesan. Novel ini berhasil menyuarakan kritik terhadap kondisi sastra Indonesia secara cerdas dan menghibur. Sebelum Hancur Lebur adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi pecinta sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir lebih kritis tentang dunia sastra yang kita cintai. Melalui karya ini, Martin Suryajaya membuktikan dirinya sebagai seorang penulis yang berani dan inovatif. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung. Tentunya Ruang Rindu akan terus menemani Anda mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Seorang istri memiliki suami yang punya kebiasaan meletakkan handuk basah begitu saja di atas kasur. Sang istri sering ngomel pada suaminya. Tapi suaminya tak berubah. Capek marah-marah. Sang istri mulai mengganti cara dengan menyindir suaminya dengan suara yang sinis. Bagus sekali ya, ada handuk basah di tempat tidur. Atau dengan mengatakan, kapan ya handuk ini bisa jalan sendiri ke jemuran? Apakah sang suami berubah? Tentu tidak. Bahkan semakin sebal dengan istrinya. Setelah merasa capek, marah, dan menyindir tanpa ada hasil, karena ternyata sangat sulit mengubah kebiasaan yang terjadi sejak kecil. Akhirnya, sang istri mengubah pikirannya sendiri. Setiap melihat handuk basah di kasur, sang istri tersenyum dan bergegas menjemurnya. Perasaannya bahagia. Ia berpikir, setiap handuk basah itu akan menjadi permadani di surga nantinya. Makin banyak handuk basah yang pindah ke jemuran, maka makin banyak pula permadani indah untuknya di surga. Apakah handuknya berubah? Tidak. Handuk basah tetap ada di kasur. Yang berubah adalah cara pandang dirinya terhadap handuk basah tadi. Waktu pun berlalu. Suatu pagi, istri ini kaget. Tak ada lagi handuk basah di kasur. Ia bahkan sudah lupa sejak kapan menggerutu menjemur handuk basah itu. Tapi yang terjadi sekarang, ia justru mencari handuk basah tadi. Sementara itu, hal yang berbeda justru terjadi pada diri suaminya. Rupanya melihat keikhlasan sang istri, suaminya tergerak untuk melakukannya sendiri. Terkadang, ada hal yang sulit kita ubah pada orang lain. Jika ingin hasil yang lebih baik, maka ubahlah diri kita lebih dahulu. Bahagia, sedih, syukur, atau mengeluh. Semuanya tergantung pada diri kita. Kitalah yang menentukan.

0: Lisa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Makassar,

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, nak, mama lagi repot banget nih. Mau atlet di kantor kecamatan, pada atlet panjang lagi. Kamu jangan lupa jemput atlet ya.
2: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
3: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
2: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
3: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
2: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
3: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
2: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
3: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
2: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah bener, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Makassar malam ini.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini Rabu 30 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Rabu 30 September 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Ankabut bersama dengan Sainal SAG dan Andi Ampelan SH hadir untuk Anda.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran di awal kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini. Dan lagu-lagu religi juga masih akan kami suguhkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita pagi ini.

Jam weker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudhu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib.

0: Sudah 25 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dian, sebentar mendengar, kita juga akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini. Tetaplah bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas dengan sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari ini Rabu 30 September 2026. Dan di setiap hari Rabu kita akan bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA membahas topik kita pagi hari ini. Dan Anda pun juga sebentar boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440, baik itu secara live ataupun langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Dan langsung saja kita menyapa narasumber kita saat ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, sehat-sehat ya Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Agak parah. Oh iya, baiklah Pak Ustadz. Mungkin di awal kebersamaan kita ada tausiah singkat terlebih dahulu sebelum kita akan masuk ke sesi diskusi untuk saat ini Pak Ustadz. Silakan.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kembali kita insyaallah bisa melanjutkan pembahasan kita dalam acara dialog agama Islam. Dan kita awali dulu dengan membahas beberapa ayat ya, yang hari ini insyaallah kita sudah memasuki surat Al-Mursalat ya. Al-Mursalat sendiri adalah maknanya malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa ya. Wal mursalat, demi malaikat malaikat yang diutus, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya ya, yang oleh para ulama bahwa al-mursalat itu yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala memang memberi tugas pada mereka untuk menyampaikan dan membagikan kebaikan-kebaikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait dengan bersumpah kepada makhluk ya, Allah Subhanahu wa taala memang ya tentu punya hak untuk menjadikan makhluknya sebagai objek sumpah ya. Ada wal asri misalnya demi waktu, ada bersumpah dengan hal-hal yang lain ya. Tapi kita hamba Allah Subhanahu wa taala tentu tidak boleh bersumpah ya, dan menjadikan objeknya itu makhluk ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya boleh bersumpah dengan mengucapkan misalnya wallahi ya, atau billahi dan seterusnya, demi Allah, kalau memang sumpah itu diperlukan. Tidak boleh kita bersumpah dengan sesuatu atau sesama makhluk ya, yang menjadikan atau kita jadikan sebagai objeknya ya. Baik, lalu kemudian pada ayat yang kedua, wala sifati asfa ya, dan demi malaikat-malaikat yang terbang dengan sangat kencang ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karakter dari malaikatnya yaitu bergerak cepat ya, sampai kemudian di apa disebutkan kata aswa secara harfiah artinya seperti terbang karena kencangnya itu, ya. Jadi tentu kita sering diajarkan oleh guru-guru kita bahwa malaikat ini tentu punya keutamaan dan kelebihan yang tentu tidak sama misalnya dengan manusia ataupun dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa bergerak cepat, ya, bisa, ya, kalau kita ada menyebut misalnya dengan kecepatan suara, kecepatan cahaya, maka dengan izin Allah mereka bisa lebih cepat daripada itu. Ya, kenapa? Karena itulah keutamaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu, ya, makhluk yang bernama malaikat. Kemudian wan-nashirati nashra, ya, dan yang menyebarkan rahmat, ya, seluas-luasnya. Ya, ini juga pada ayat yang ketiga Allah menyebutkan karakter dan sifat, ya, atau juga fungsi dan tugas dari malaikat, ya, yang antara lain antara menyebarkan, membagikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala seluas-luasnya kepada manusia ataupun kepada makhluk yang lain. Ya. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala pada dasarnya ingin kebaikan itu dirasakan oleh seluruh hambanya dengan menugaskan para malaikat-malaikat untuk menyebarkan rahmat kasih sayang Allah itu kepada mereka. Bentuk rahmat ini tentu ada banyak, ya. Kita hadir di dunia ini saja, kita lahir di dunia ini saja, itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Belum lagi Allah memberikan fasilitas kehidupan yang bermacam-macam, itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Falfariqati farqa, dan yang membedakan sejelas-jelasnya, ya, ini juga fungsi atau karakter yang disebutkan oleh Allah, ya, bagi para malaikat itu antara lain mereka sangat mudah membedakan mana yang baik mana yang buruk, ya, dengan jelas, ya. Itu. Sementara kita misalnya kalau kita bandingkan dengan manusia, kita kadang tidak tahu, ya, abu-abu, ya, antara baik dan buruk, ya, ya, istilahnya antara hitam dan putih itu tidak jelas, ya, bahwa kita tahu yang mana hitam, yang mana putih, ya, dan warna-warna yang lain, bisa jadi kita tahu secara definisi, tapi ketika sudah dalam kehidupan ini kadang-kadang kita campur adukan. Ya. Para malaikat tidak seperti itu. Mereka sangat tahu mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, dan seterusnya. Itulah sehingga dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada malaikat yang berdosa. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka terhadap apa yang diperintahkan, dan bahkan mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal mulqiyati dzikra, dan para malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Ya, nah ini Allah menyebutkan bahwa memang selain malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang menyampaikan kebaikan-kebaikan yang lain, atau juga yang secara khusus diberikan tugas untuk menyampaikan peringatan atau wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, tentu melalui Rasulnya. Dan wahyu itu ada dua, uzran aw nuzra, untuk menolak alasan atau sebagai peringatan. Maksudnya bahwa ketika nanti di hari kemudian tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan saya tidak tahu, ya, saya belum ada informasi, tidak ada. Karena semua terkait dengan tuntunan kehidupan sudah disampaikan oleh para malaikat. melalui wahyu, karena kita umat Islam melalui Al-Quran, ya, atau umat yang akhir zaman ini yang melalui Al-Quran, tunjuk Nabi SAW, ya, awnuzran atau sebagai peringatan. Jadi di akhirat tidak ada lagi diterima alasan bahwa mereka tidak tahu, ya, mereka belum dengar dan seterusnya. Ya. Terakhir pada ketujuh, innama tu'aduna lawaqi'. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Ya. Ayat ketujuh di surat Al-Mursalat ini Allah mengunci, ya, setelah menyebutkan tentang malaikat-malaikat dan berbagai karakter serta tugas-tugas yang disebutkan oleh Allah, maka kemudian Allah mengatakan, apapun yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang balasan pahala ataupun balasan keburukan yang dilakukan, lawake, pasti akan terjadi nanti di hari kemudian. Bapak Ibu para pendengar, saya kira ini 7 ayat yang pendek di surat Al-Mursalat, tapi mudah-mudahan memberikan pencerahan dan petunjuk dalam kehidupan kita. Saya kira ini untuk membuka dialog kita.
1: Ya, baik. Silakan. Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz untuk saat ini untuk tafsir surah Al-Mursalat untuk hari ini, ya. Silakan yang ingin bergabung 082133339440. Kita akan terima ini pendengar kita ini, Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, ini di luar tema, ini bisa.
1: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
3: Limbung.
1: Dari siapa mohon

0: Pak Ustadz, mungkin jaringan ini kurang bersahabat ya. Silakan Pak Idris, bisa dicoba kembali ini 082133339440. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dari Ibu Sumi di.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Sumiati di Sudiang. Silakan Ibu Sumi.
1: Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana kalau surah-surah An-Nas dengan yang sering-sering dibaca kalau salat subuh Ustaz?
0: Bagaimana kalau surah-surah An-Nas ini sering-sering dibaca kalau salat subuh?
1: Iya. Yang kedua Ustaz, kalau kita salat Isya tidak pernah melaksanakan salat witir, itu apa salat apa tidak Ustaz?
0: Baik.
2: Salat duha?
1: Ya.
2: Atau salat lain?
0: Kalau kita salat Isya tapi tidak
1: selesai
0: pernah
1: salat Isya.
0: Oh, ketika selesai
1: salat Isya kita tidak lanjut dengan witir.
0: Oh, ketika kita selesai salat Isya tidak lanjut dengan witir, apakah ini sah atau tidak ini? Oke.
1: Iya, Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Sumi.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ini Pak Ustaz, silakan.
2: Iya. Baik, yang pertama Ibu Sumi terkait bacaan sesudah Al-Fatihah ya dalam sholat kita itu memang diberikan keluasan ya kepada kita untuk memilih surah mana yang mudah ya untuk kita baca ya. Jadi kan yang wajib itu adalah Al-Fatihah ya, tidak boleh ditinggalkan. Sesudah Al-Fatihah ya, khususnya pada rakaat pertama dan kedua, kalau tadi disebutkan subuh saja berarti kan dua rakaat. Ya, maka memang kita membaca surah-surah yang mudah. Mana yang mudah buat Ibu? Kalau disebutkan surat An-Nas ya silakan. Ya, atau mungkin apa ya istilah itu sekarang trikul.
0: Iya.
2: Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq misalnya. Ya, silakan kalau memang itu yang dihafal ya. Saya yakin bukan hanya An-Nas yang beliau hafal, maksudnya mungkin surah-surah pendek yang semisal dengan An-Nas ya, sehingga itu yang beliau baca boleh, silakan, tidak masalah ya. Jadi yang harus ya, yang wajib itu adalah surat Al-Fatihah ya, karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun sesudah itu maka opsional ya, silahkan milih surah-surah yang mudah untuk kita baca. Iya. Yang kedua, qiyamul lail atau salat tahajud dan witir. Ya, kalau kita lengkapi ya, tahajud kita ya dengan witir, maka itu sholat yang lengkap. Ya, lengkapnya juga sebenarnya berbeda-beda. Maksudnya gini, bisa jadi dia sholatnya qiyamul lailnya 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, lalu kemudian dia menambah 1 atau 3 sholat witir, ya kan? Bisa. Ya, jadi begini Ibu, itu sebenarnya bisa dipisah, ya. Bisa dipisah. Maksudnya kita sholat 2-2-2 misalnya ya, sampai 8 atau 4-4-2 ya. Hanya sampai di situ ya. Witirnya misalnya karena waktu sudah mepet tidak bisa lagi ya, dengan waktu subuh ya silakan ya, tidak apa-apa. Bahkan kalau misalnya agak telat bangun baru kemudian bisanya hanya witir, maka langsung witir saja, tidak perlu mengawali dengan sunnah yang lain ya, misalnya 2 rakaat ya atau 4 rakaat ya, langsung saja witir. Ya, witir itu kan artinya ganjil. Nah, berapa ganjil? Paling sedikit adalah 1 rakaat. 1, 3, 5 dan seterusnya. Maka silakan. Jadi bisa dipisah itu ya. Kalau mau sempurna adalah dikerjakan dua-duanya ya. Tapi kalau waktu ya atau bukan, atau walaupun tidak soal waktu, memang hanya itu yang mau dilakukan, maka tidak masalah.
0: Iya. Yeah.

0: Baik. Ya, silakan.
1: Terima kasih Ibu Sumi tadi yang ada di Sudiang, Makassar ya. Ini kita menyapa ini, ada Ibu Yuni di Baru ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, tadi penjelasannya Pak Ustadz ini menjelaskan kalau surah Al-Mursalat ini diawali dengan sumpah. Nah lantas jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari nih Pak Ustadz, bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari ayat-ayat tersebut ketika kita berbicara seputar janji kita kepada orang lain, kadang juga komitmen dalam kerjaan maupun juga kehidupan sehari-hari, dan terkadang kalau kita sudah tersudut ini kita biasanya mengambil sumpah begitu, entah mengatasnamakan siapa. Apakah ini adalah hal yang sesuai dengan tafsiran surah Al-Mursalat ini atau seperti apa ini Pak Ustadz?
0: Iya, baik. Salah satu fenomena yang kita lihat ya dari dulu sebenarnya, fenomena sosial sebenarnya adalah manusia sering memperkuat pernyataannya itu dengan sumpah ya. Nah pada prinsipnya bersumpah itu tidak dilarang ya. Boleh saja seorang bersumpah kalau memang diperlukan. Jadi tidak boleh kita sembarangan bersumpah kalau untuk hal-hal yang biasa ya. Jadi itu pertama ya. Jadi manusia tidak boleh mempermudah atau memudah-mudahkan itu sumpah. Dan kalau harus ya bersumpah misalnya untuk memperkuat pernyataannya dia, janjinya dia, maka dia perlu bersumpah demi Allah misalnya, maka silakan ya, boleh bersumpah. Dan tidak boleh bersumpah dengan makhluk ya, misalnya demi yang menyebut apa begitu ya, selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, kalau kemudian dia bersumpah, dia sudah bersumpah menyebut nama Allah wallahi ya, lalu dia melanggar sumpah itu ya, melanggar sumpah itu, maka tentu ada ada kafarat ya, ada denda yang harus dia tebus ya. Kafarat sumpah itu misalnya memberi makan 10 orang miskin, kemudian memberi pakaian atau memerdekakan seorang hamba ya, seorang budak, itu kafarat sumpah yang jadi bukan perkara mudah itu ya, makanya jangan selalu menggampangkan ya persoalan sumpah ini, tapi kalau memang diperlukan dan harus ya, misalnya kan di ruang-ruang pengadilan itu orang bersumpah tidak apa-apa, kadang-kadang dibutuhkan ya, tapi kalau biasa-biasa saja maka jangan, karena berdosa kalau kita bersumpah dan tidak ditunaikan itu sumpah kita ya. Melanggar ya.
1: Baik ya. Baik, terima kasih Bu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Mungkin untuk kebersamaan kita saat ini Pak Ustadz, kita akan tuntaskan dengan doa penutup, dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya Pak Ustadz.
0: Ya, baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan ya, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita bisa istiqomah ya dalam menjalankan perintah dan juga melaksanakan amal-amal dan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini. Dan kita kilang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kecerdasan kita terhadap bencana, tapi juga kepada
2: progresnya kita sudah di angka 67.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, El Nino bertahan hingga Oktober menyebabkan musim hujan diprediksi mundur pada November hingga Desember 2026. Anggaran pengelolaan sampah Makassar dikuatkan hingga 3% melalui APBD. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. El Nino bertahan hingga Oktober menyebabkan musim hujan diprediksi mundur pada November hingga Desember. Laporan Iin Nurfahraini.
4: BMKG Wilayah 4 memprediksi El Nino akan bertahan hingga Oktober nanti dan menyebabkan musim hujan mundur di periode November-Desember. Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4, Nasrul Adil, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, mundurnya musim hujan karena adanya unsur peningkatan El Nino, tetapi bukan berarti tidak ada hujan. Secara normal, hujan akan terjadi pada periode November dan Desember, tetapi ada kemunduran 2 hingga 3 dasarian. Nasrul mengingatkan informasi yang disampaikan BMKG menjadi dasar selain untuk kesiapsiagaan bencana, juga terhadap pembangunan-pembangunan di bidang lainnya.
1: Hanya untuk kesiapsiagaan kita terhadap bencana, tetapi juga kepada pembangunan-pembangunan bidang-bidang lainnya. Seperti tadi ada bidang kesehatan, kemudian bidang infrastruktur, kemudian ada bidang pertanian, kehutanan, dan juga bidang-bidang yang lain, sumber daya air ya. Nah, itulah kontribusi BMKG menyampaikan informasi perakhiran musim hujan ini agar ada antisipasi dari berbagai bidang.
4: Lebih jauh, Nasrul Adil menjelaskan pada tahun 2027, kondisi cuaca di Sulsel terdapat wilayah yang telah memasuki musim penghujan dengan intensitas mulai menengah hingga tinggi, seperti di wilayah Makassar, Maros, kemudian Goa, Takalar dengan intensitas tinggi, sementara Toraja, Luwu Timur mengalami hujan dengan intensitas yang mulai berkurang. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulsel, Amson Padolo, menyebutkan pihaknya bersiap menindaklanjuti melalui upaya mitigasi bencana di musim kemarau maupun penghujan.
5: Jadi, kita bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Itu kita sudah bekerjasama dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait Dinas Tarkim dengan kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Yang kedua adalah terkait dengan pompanisasi dan sumur bor yang digalakkan kembali yang digalakkan oleh Bapak Gubernur melalui Dinas Pertanian.
4: Amson mengungkapkan seperti kondisi sebelumnya, meskipun curah hujan diprediksi terjadi dengan intensitas rendah, masyarakat tetap diimbau waspada dan siap siaga menghadapi berbagai hal yang terjadi akibat cuaca ekstrim.
3: Kemarau panjang, Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih untuk membantu warga terdampak di Sinjai Timur. Laporan Ayunia Nindiati.
6: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
7: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hal ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari Namtar 1 Mabing, dari Namtar 1 Mabing, isinya 5.000 kubik air di semuanya sih.
6: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
8: Iya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu, air di sumur. Nah, terima kasih ini, Pak, dibantu air.
6: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.
3: Bupati Jeneponto dorong percepatan penurunan stunting melalui validasi data. Selengkapnya dilaporkan Emi Bofadal.
9: Pemerintah Kabupaten Jeneponto mematangkan langkah percepatan penurunan stunting melalui penguatan koordinasi, validasi data, dan sinergi lintas sektor saat melakukan kunjungan kerja ke Kemendukbangga BKKBNN Pusat baru-baru ini yang diterima Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemendukbangga. Bupati Jeneponto Haji Paris Yasir mengatakan percepatan penurunan stunting harus ditopang oleh data yang valid dan terintegrasi. Ia juga menyampaikan kendala yang selama ini terjadi di Kabupaten Jeneponto sehingga data tidak valid akibat banyaknya kelompok tertentu yang tidak mendapatkan intervensi, mengingat prevalensi stunting di Jeneponto masih berada pada angka sekitar 37% dan belum menunjukkan penurunan signifikan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi. Selain itu, Paris Yasir menegaskan pemerintah kabupaten akan menggenjot program penurunan stunting tepat sasaran pada tahun 2027.
10: Gencar-gencarnya dengan adanya stunting, ya tentunya paling tidak pertama bahwa kita langsung ke tempatnya. Ada sambutan dan masukan, walaupun ibu kan di sini banyak inovasi terkait penanganan stunting, Pak. Ya selain itu mungkin selain mejangan, ada intervensi yang lebih bagi kami karena lebih tertinggi. Namun kami tahu bahwa sementara ini kami memperbaiki data dulu, Pak. Nah, kalau datanya tidak valid.
9: Paris Yasir menjelaskan melalui inovasi program Gesit Data Presisi, gerakan sistemik integrasi validasi data keluarga risiko stunting dan stunting untuk kebijakan presisi oleh Dinas P2KB Kabupaten Jeneponto dapat mendorong terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan validasi data lintas sektor guna menghadirkan satu data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting. Dijelaskan keberhasilan program penanganan stunting sangat bergantung pada kualitas data yang akan digunakan. Emi Bofadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Sinjai tahun 2026 tembus lebih dari 240 kasus. Laporan Ayunian Dindiati.
6: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Syamsul Alam menyebut jumlah gigitan anjing meningkat dari 9 kasus pada 2023 menjadi 18 kasus pada 2024 dan 240 kasus pada 2025. Pada tahun ini, kasus gigitan anjing kembali meningkat dengan catatan lebih dari 240 kasus di sejumlah kecamatan. Hal tersebut disampaikan usai peringatan World Rabies Day 2026 di pelataran kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum lama ini. Syamsul mengingatkan pemilik anjing untuk mengawasi hewan peliharaannya, terutama anjing yang digunakan berburu hama babi di kebun warga. Hal ini penting sebab rabies merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan pengawasan hewan peliharaan serta penanganan cepat terhadap korban gigitan. Dikatakan pemerintah Kabupaten Sinjai juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pencegahan rabies sekaligus mendukung target zero by 30 atau nol kematian akibat rabies pada 2030.
11: Kasus gigitan hewan pembawa rabies meningkat. Ini 2 tahun terakhir sangat tinggi. Di tahun 2016 saya sudah 210 datanya. Nah ini baru bulan 9. Jadi insyaallah melalui peringatan Hari Rabies Dunia atau World Rabies Day ini, kita menggaungkan semua pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi rabies.
6: Peringatan tahun ini mengusung tema Stronger Together atau satu tujuan banyak peran satu gerakan bersama. Kegiatan peringatan Hari Rabies Sedunia 2026 juga diisi vaksinasi rabies, pemeriksaan dan pengobatan hewan, pemberian obat cacing, serta konsultasi dokter hewan.
3: Anggaran pengelolaan sampah Makassar dikuatkan hingga 3% melalui APBD. Laporan Edwin Masud.
12: Pemerintah Kota Makassar tengah bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional, diantaranya bahan bakar armada pengangkut sampah, sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkevlinanda mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan secara bertahap karena struktur APBD yang telah berjalan tidak dapat diubah secara drastis.
13: Untuk 3% anggaran APBD memang itu menjadi sebenarnya salah satu ukuran penilaian untuk Adipura. Bahwa 3% dari sebenarnya bukan dari APBD, tapi dari pendapatan. Ya, 3% dari pendapatan itu ketika kita mau mendapatkan nilai Adipura yang baik itu digunakan untuk dalam hal sampah. Dan saya kira itu sudah bisa kita terpenuhi. Karena kita melakukan beberapa pembenahan TPA, ya, kita melakukan perubahan metode dari kita menuju ke sanitary landfill atau control landfill. Ya, kita meninggalkan dari pendamping.
12: Pemilahan sampah juga diarahkan untuk memperkuat peran bank sampah umum, sehingga material yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali dan tidak seluruhnya berakhir di TPA.
3: Penguatan anggaran pengelolaan sampah di Makassar akan dibahas dalam wawancara sorotan berita di Pandu, Alfianus Baka.
14: Assalamualaikum, Ibu Kusiatu.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pemerintah Kota Makassar secara bertahap akan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah di Makassar, dan besarannya itu mencapai 3% dari anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar. Tanggapan Anda bagaimana, Ibu? Ini?
15: Wah, itu bagus itu. Itu kita patut mengapresiasi, karena sebelumnya saya katakan bahwa kalau hanya larangan-larangan ke TPA sekian persen, sisa sekian persen tanpa adanya budgeting untuk mereka untuk mengelola sampahnya, saya kira sia-sia saja. Perubahan pola pikir memang harus dirubah, tapi itu harus beriringan sama budgetingnya. Seperti itu.
14: Oke.
15: Dengan apresiasi, saya sangat mengapresiasi jika itu ada. Kalau 3% lumayan besar ya. Berarti ini hulunya, karena yang kemarin mereka dapat dari APBN kan hilirnya kan. Memang harus seperti itu. APBD harus bisa ikut menopang anggaran pusat.
14: Dengan anggaran yang cukup besar dari pemerintah kota itu, menurut pandangan Anda, bagian mana yang harus diperkuat oleh pemerintah Kota Makassar?
15: Saya kira bagian pendampingan. Bahkan LSM-LSM lingkungan, pendamping-pendamping. Ya, dari Pemkot ini, itu harusnya mereka tahu bahwa sampah pertama di Makassar itu Green Foundation pelaksanaannya bersama kelompok-kelompok perempuan, dan sampai saat ini kami belum pernah diberi diundang atau dilibatkan pelibatannya. Jadi kita berharap kami bisa bersinergi dengan mereka, karena kalau pendampingan yang kuat, kreativitas dari penerima warga untuk mengurangi sampah ke TPA itu bisa tercapai. Seperti itu.
14: Lalu bagaimana dengan sarana-prasarana yang ada saat ini? Perlukah ada penambahan?
15: Ya, saya kira sarana prasarana yang perlu ditambahkan adalah pembilaan sampahnya. Cuma pada pembilaan sampahnya, pada mungkin cuma butuh satu rumah, dua tempat atau dua wadah, atau satu RT ada satu pengomposan, lokasi fasen yang bisa dipakai untuk pengomposan bersama. Karena saya sangat khawatirkan bahwa dengan kebijakan pemerintah 5% sisa residu menuju ke TPA, kita akan ketakutan dengan kanal-kanal yang akan penuh dengan sampah busuk. Sampah basah dalam hal ini maksud saya.
14: Kalau menurut pandangan Ibu, bagaimana dengan personil yang ada saat ini, Bu? Yang tersedia khusus untuk melakukan pembersihan, pemilahan sampah, dan lain-lainnya?
15: Ya, itu mereka sudah ada gaji tersendiri. Jadi budgeting untuk itu 3% itu harusnya edukasi. Jadi kepada edukasi warga. Karena saya kira yang butuh budgeting ini itu memang masyarakat yang betul-betul membutuhkan wadah untuk itu. Tapi kalau pola pikir berubah, mereka lebih mulai paham akan kebersihan lingkungan.
16: Iya.
15: Sampai saya kira ya warga akan membuat treatmentnya sendiri dan mungkin akan mencari anggaran tambahannya sendiri.
16: Oke. Mau apa
15: pengadaan?
16: Apakah selama ini dengan Bu Uni bahwa masyarakat Jalan Dasar ini kurang mendapat edukasi begitu? Bagaimana kemudian mereka mengelola sampah yang ada di rumah tangga mereka?
15: Bagaimana?
16: Apakah selama ini Anda berpandangan bahwa masyarakat Kota Makassar ini kurang mendapatkan edukasi bagaimana mengelola sampah di lingkungan mereka?
15: Iya, ya, sangat kurang. Sangat kurang. Tiba-tiba mengatakan si Sarusi sudah menuju ke sana, itu kita kaget ya. Sangat kurang. Jadi itu harusnya memang diedukasi, waktu mengedukasi mereka sudah 1 tahun 2 tahun lalu kebijakan residu ke TPA baru berlaku, tapi ini tiba-tiba karena ada proyeknya di TPA langsung instruksi untuk keluar. Jadi saya kira sangat dadakan kemarin, sehingga memang edukasi saat ini yang paling sangat dibutuhkan.
16: Okay. Apa masukan ya, Ibu Husniati begitu untuk pemerintah Kota Makassar ya? Setelah berencana menambah anggaran untuk pengelolaan sampah di Makassar secara bertahap.
15: Pelibatan para pihak bersinergi sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Utamakan pemulung, ibu-ibu rumah tangga yang memang membutuhkan tambahan nilai ekonomi untuk pengelolaan sampah.
16: Hmm. Baik.
15: Dan yang paling utama adalah para pegiat lingkungan.
16: Oke. Okay. Baik, Ibu Husniati, terima kasih banyak.
15: Iya, oke, baik. Iya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
3: Bapenda Makassar memastikan capaian PAD hingga September berada di angka 64%. Kembali dilaporkan reporter Edwin Masud.
17: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Makassar hingga September 2026 telah mencapai sekitar 63 hingga 64% dari target tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan anggaran target PAD Makassar tahun 2026 berada di kisaran 2,3 triliun rupiah. Pihaknya optimistis target tersebut masih dapat dikejar hingga akhir tahun, sehingga tren penerimaan dari berbagai sektor yang terus meningkat. Asminullah menjelaskan salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, termasuk pajak hotel dan sektor hiburan. Bapenda juga menggenjot penerimaan PBB P2, jatuh tempo pembayaran PBB berlangsung pada 30 September, dengan target realisasi lebih dari 80% saat jatuh tempo.
18: Progresnya kita sudah di angka 63-64% berupa tadi, dan ini insya Allah akan terus pasti bertambah. Dan melihat progres angka baik dari segi uang maupun segi persentase, ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin di tanggal yang sama. Jadi saya rasa ketika tren pendapatan ini sudah bertahankan, hasilnya pasti akan lebih baik.
17: Bapenda Makassar juga terus melakukan upaya penagihan piutang pajak termasuk melalui kerjasama dengan Kejaksaan. Pemkot Makassar berharap langkah optimalisasi tersebut dapat menjaga pertumbuhan penerimaan dan mendukung pencapaian target PAD hingga akhir 2026.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Pemkab memanfaatkan lahan provinsi untuk pembangunan sekolah rakyat. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Pemerintah pusat menargetkan sekolah rakyat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Namun target tersebut terkendala ketersediaan lahan yang memenuhi syarat atau standar untuk membangun sekolah rakyat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Ia menjelaskan sejumlah daerah masih kesulitan mendapatkan lahan berdasarkan aturan syaratnya lahan yang disiapkan milik pemerintah daerah minimal seluas 5 hingga 10 hektar dan dipastikan tidak bersengketa serta dilengkapi dokumen legalitas, kemudian siap dibangun fasilitas lengkap seperti ruang kelas, asrama, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga. Untuk itu, Malik Faisal menyebut Gubernur Sulsel sudah meminta kepada daerah untuk mencari lahan milik Pemprov di wilayah masing-masing yang dapat digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat.
19: Ya, jadi memang kabupaten yang belum mengusulkan lahan karena lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian gedungnya dibangun oleh Kementerian PU, siswanya itu dijangkau oleh Kementerian Sosial. Ada tiga kementerian yang berkolaborasi. Nah, ada beberapa kabupaten memang yang belum ada sekolah rakyatnya, itu disebabkan karena pemerintah daerah belum mendapatkan lahannya strategis yang memenuhi syarat untuk dibangun sekolah rakyat. Itu masalahnya. Sehingga Pak Gubernur berkali-kali menghimbau kepada kepala daerah, bupati, wali kota, dia bilang, Pak Gubernur, cari maka lahannya provinsi sana, saya kasih kok untuk pembangun sekolah rakyat.
4: Malik Faisal menyebutkan sejumlah daerah yang belum memiliki sekolah rakyat diantaranya Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kota Parepare. Pemprov mendorong kabupaten dan kota terus melakukan pencarian lahan yang memenuhi ketentuan.
3: Lapas Maros menjamin tak ada pilih kasih dalam pembinaan warga binaan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
20: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Maros menegaskan tidak ada perlakuan pilih kasih dalam pembinaan warga binaan selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas kelas 2B Maros Ali Imran mengatakan seluruh warga binaan mendapatkan pelayanan dan pembinaan sesuai ketentuan serta standar yang berlaku. Pembinaan diberikan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial warga binaan. Ali Imran juga menegaskan seluruh pelayanan kepada warga binaan maupun keluarganya diberikan secara gratis dan tanpa pungutan liar. Pihak lapas juga membuka ruang pengaduan, kritik, dan saran dari warga binaan maupun masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
21: Ini yang diberikan kami bersama jajaran di Lapas Maros itu terus dijaga dan ditingkatkan karena kami memang memiliki tugas pokok bagaimana memastikan warga binaan ini menjalani pidana dengan baik di tempat ini dan tentu tidak terlibat dengan permasalahan-permasalahan baru dan tentu saja semua jajaran harus mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditentukan. Jadi pelayanan yang diberikan ini tanpa pungli, tanpa biaya dan semuanya diberikan secara gratis. Dan kami memberi ruang kepada keluarga warga binaan untuk melakukan pengaduan, melakukan kritik, saran terkait dengan hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kita siapkan. Ya, kami insya Allah akan menindaklanjuti semua keluhan, semua kritik, semua saran yang masuk kepada kami dan itu akan kami perbaiki dan kami benahi untuk.
20: Sementara itu, seorang warga bernama Nindar berharap tidak ada perlakuan berbeda terhadap narapidana, baik yang berasal dari masyarakat umum maupun kalangan pejabat. Dia juga meminta pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan terus diperkuat, sehingga prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menjalani masa pidana dapat diterapkan.
22: Kalau kayak di Cibinong itu menunjukkan bagi narapidana dari kaum oknum pejabat itu enggak dapat efek jera. Nah, kalau bisa di Maros, apa yang diterapkan di Cibinong itu jangan diterapkan di Maros. Itu sudah melanggar hukum.
20: Lebih lanjut, Mindar menilai apabila terdapat fasilitas yang dianggap terlalu istimewa bagi warga binaan tertentu, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap prinsip kesetaraan, transparansi, dan keadilan terus dijaga dalam seluruh proses pemasyarakatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga BBM menjadi tantangan operasional PT-PT Laut Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
23: PT-PT Laut yang merupakan salah satu armada pemerintah Kota Makassar kini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya keterbatasan operasional karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yakni Solar Dex yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar operasional armada tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Reza mengatakan naiknya harga Solar Dex yang mencapai Rp26.000 cukup mempengaruhi anggaran yang sudah ditetapkan pada perencanaan awal. Di sisi lain, minat masyarakat yang juga cukup tinggi dengan kehadiran transportasi PT-PT Laut sehingga banyak yang meminta agar kapal ini beroperasi setiap hari. Namun pemerintah Kota Makassar baru mengoperasikan kapal ini dalam sekali seminggu. Reza mengaku permintaan dari masyarakat juga harus didiskusikan karena bertambahnya jam operasional PT-PT Laut maka akan mempengaruhi kebutuhan BBM kapal.
24: Ya, kami cuma menambah BBM-nya karena dengan kenaikan harga Solar Dex ini ya cukup membuat susah juga bergerak PT-PT lagi kan berkat kita kan kendaraan pemerintah harus menggunakan BBM non subsidi. Solar Dex sampai 26.000 kemarin sangat jauh kenaikannya sehingga ini agak mengganggu pagu anggaran pokok tahun ini.
23: Adapun rute awal PT-PT Laut yakni Barang Lompo, Bone Tambu, Lumu-Lumu, Langkai, Lancukang, lalu kembali ke Barang Lompo. Ia berharap penyesuaian anggaran dalam APBD perubahan dapat menjaga keberlangsungan pelayanan transportasi sekaligus menyesuaikan kebutuhan operasional dengan kondisi harga BBM dan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat.
3: Mulai Oktober, Transnusa layani dua penerbangan Manado-Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto kembali melaporkan.
1: Maskapai Transnusa resmi membuka rute penerbangan langsung Manado-Makassar dan sebaliknya melalui Bandara Internasional Sultan Hasan Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penerbangan perdana berlangsung Senin 28 September 2026 dengan frekuensi satu kali sehari. Direktur utama sekaligus eksekutif Vice President PT Transnusa Aviation Mandiri, Bayu Susanto mengatakan frekuensi penerbangan akan ditambah menjadi dua kali sehari mulai 10 Oktober 2026 dengan jadwal pagi dan sore. Penerbangan tambahan dijadwalkan berangkat dari Manado sekitar pukul 05.45 waktu Indonesia Tengah dan tiba di Makassar pukul 07.30 waktu Indonesia Tengah. Pesawat kemudian kembali ke Manado pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah. Bayu mengatakan, tambahan frekuensi tersebut memberikan lebih banyak pilihan perjalanan, termasuk memungkinkan penumpang melakukan perjalanan pulang pergi dalam satu hari untuk kebutuhan bisnis maupun kedinasan.
2: Tanggal 28 September ini inaugurasi flight atau inaugurasi penerbangan Transnusa dari Manado, Makassar, pulang balik. Jadi pada awalnya sampai tanggal 9 kita masih satu kali penerbangan, tapi mulai tanggal 10 Transnusa melayani dua penerbangan pagi dan sore hari. Jadi jam 7.30 dari Manado, sampai sini 8.30 dan jam 9 balik lagi. Nanti sore dari Manado jam 4.
1: Sementara itu, Bupati Maros Andi Safril Kadiasa menyambut baik pembukaan rute baru tersebut. Menurutnya, tambahan konektivitas udara dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
5: Bahwa dengan adanya konektivitas yang baru lagi dari Makassar, Maros ke Manado, ini bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha kita. Apalagi ada flagnya pulang pergi. Jadi bisa berangkat pagi, pulang sore. Begitupun tempat-tempat wisata.
1: Di dalam manajer Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruli Arta, mengatakan Transnusa menjadi maskapai ketiga yang melayani rute langsung Makassar-Manado setelah Lion Air dan Batik Air.
7: Ini adalah airline ketiga masuk melalui Manado.
1: Baru ini diharapkan memperkuat konektivitas masyarakat, dunia usaha dan pariwisata antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara serta kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi olahraga. Mantan atlet nasional dorong pembinaan Anggar Sulsel lebih profesional, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
8: Mantan atlet Anggar Sulawesi Selatan Muhammad Hairullah berharap perkembangan cabang olahraga Anggar di Sulawesi Selatan terus berlanjut dengan sistem pembinaan yang lebih profesional. Ia menilai pembinaan atlet perlu dilakukan secara sportif dengan memberikan kesempatan kepada atlet terbaik untuk mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Hairullah, pengurus cabang olahraga Anggar perlu memberikan perhatian terhadap proses pembinaan atlet. Selain itu, pelatih yang menangani atlet juga diharapkan memiliki lisensi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan olahraga Anggar. Ia menilai kualitas pembinaan menjadi salah satu faktor penting dalam mencetak atlet yang mampu bersaing. Karena itu, penunjukan pelatih diharapkan berdasarkan pada kemampuan dalam membina atlet, bukan semata-mata karena faktor kedekatan.
25: Lisensi dan bisa membina, jangan sampai cuma agar kedekatan, ini siapa, itu siapa, mereka belum bisa membina karena dengan kedekatan itu mereka membina dengan hal, dengan cara-cara mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Anggar itu sendiri. Gitu.
8: Muhammad Hairullah juga menekankan pentingnya pelatih yang memiliki lisensi dan kompeten dalam membina atlet. Menurutnya, proses pembinaan harus dilakukan dengan metode yang sesuai dengan standar olahraga Anggar agar perkembangan atlet dapat berjalan secara optimal. Ia berharap kepengurusan Anggar di Sulawesi Selatan dapat memperkuat sistem pembinaan dan memastikan atlet mendapatkan pelatih yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi mereka.
3: Karate Championship Piala Menpora ditunda hingga Desember. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
8: Pelaksanaan Karate Championship Piala Menpora yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Makassar mengalami penundaan hingga Desember. Penundaan tersebut terjadi karena rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora hingga kini disebut belum diterima panitia. Sekretaris Umum Forki Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Ketua Panitia Penyelenggara untuk membahas perubahan jadwal tersebut. Menurutnya, panitia memilih menggeser pelaksanaan ke bulan Desember sambil menunggu rekomendasi dari Kemenpora. Selain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan Karate Championship Piala Menpora juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya direncanakan berlangsung di Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar, kegiatan tersebut akan dipindahkan ke Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar.
6: Piala Menpora, saya kemarin saya sudah ketemu dengan panitianya, ketua panitia sendiri sudah ketemu sama saya, audiens menyangkut mengenai dia mundur di bulan 12. Kenapa dia mundur? Karena sampai sekarang menurut informasi mereka, rekomendasi dari Menpora belum turun, dan jadi mereka nanti mengadakan di bulan Desember, Ibu Amanda. Kalau itu yang kita pertanyakan, bulan Desember, kalau itu saya tahu.
9: Oh iya.
6: Makanya sebenarnya bulan Desember pasti kita ketemu di sana juga.
8: Syahrir mengatakan hingga saat ini tanggal pasti pelaksanaan kejuaraan tersebut belum ditetapkan. Namun pihaknya memastikan kegiatan tetap diarahkan berlangsung pada bulan Desember di Makassar dengan lokasi yang dipindahkan ke UNHAS. Forki Sulawesi Selatan berharap kepastian jadwal dan rekomendasi dapat segera diterima sehingga persiapan penyelenggaraan Karate Championship Piala Menpora dapat dilakukan dengan lebih matang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Makassar pagi ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dan seperti apa informasinya selengkapnya sudah bersama dengan kami Prakirawan Bimo dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Kan Bimo, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar RRI Pro 1 dan sobat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Bimo dari BMKG Wilayah 4 Makassar, Sulawesi Selatan, menginformasikan kepada Anda perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan hari ini di tanggal 30 September 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diprediksi cerah berawan untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Untuk siang hingga sore hari nanti juga demikian cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan atau hujan lokal di wilayah Lu Utara, Lu Timur, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk kondisi cuaca di malam hari nanti juga diprediksi cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan terjadi di wilayah Lu Utara di sekitar dini hari. Untuk suhu udara berkisar 18 hingga 37 derajat Celcius, kalau beban udara di 41 hingga 100%, angin bertiup dengan kecepatan estimasi 11 hingga 40 km per jam. Terdapat peringatan dini yang dapat kami sampaikan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Bantai, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Parepare, Pindrang, Iterap, Topeng, dan Takalar untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang berlaku untuk hari ini. Nah, kemudian dapat pula kami informasikan untuk waspada potensi udara terasa panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Neponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Siderap, Topeng, Binjai, dan Takalar. Serta terdapat potensi siaga untuk wilayah udara terasa panas hingga mencapai suhu kisaran lebih dari 40 derajat Celcius di wilayah Pindrang dan Wajo. Demikian informasinya dapat kami sampaikan, kembali ke studio dan terima kasih.
1: Iya, terima kasih Prakirawan Bimo untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan hari ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
0: Informasi Media Pro 1.
1: Melengkapi kebersamaan kita, kami juga hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah akhirnya tembus level Rp18.000 terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan kemarin, nah Selasa 29 September 2026. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 9.30 WIB rupiah turun 0,12% atau 22 poin menjadi Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar masih dari rri.co.id. Indonesia menggunakan hak jawab dalam debat umum sidang Majelis Umum SMU ke-81 PBB di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Itu dalam menanggapi pernyataan mengenai situasi di Papua oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum. Informasi lainnya untuk Anda pendengar, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Hasil ini diperoleh pasangan Leo Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang dalam drama Rubber Match. Demikian informasi Media Pro 1.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi

0: kesehatan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya, jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Satu lagu dari Ada Band karena wanita ingin dimengerti sudah menemani ruang dengar Anda pendengar untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini.
1: Makassar pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas bahwa tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk petani saja sampai di tembus satu jam. Jalan sambahnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda kembali di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi di hari ini Rabu 30 September 2026. Hari terakhir di bulan September dan besok sudah masuk di awal yang baru lagi, di tanggal yang baru lagi ya. Semoga hal-hal yang baik ini akan terus menghampiri. Amin. Dan selamat beraktivitas untuk Anda semua yang sudah beraktivitas seperti halnya Arti di sini. Begitupun juga untuk Anda yang mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum beraktivitas, harus antar anak ke sekolah dulu atau mungkin ada rutinitas-rutinitas lain yang sedang dipersiapkan sebelum nantinya sampai ke tempat tujuan ya. Apapun kegiatan Anda, apapun aktivitas Anda, dan dimanapun Anda berada, kita doakan sama-sama dalam kondisi sehat walafiat, amin. Dan hal-hal yang terbaik akan selalu datang menghampiri. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahas topik seputar penambahan anggaran pengelolaan untuk mengatasi sampah warga, khususnya warga Makassar. Namun sebentar kita akan berbicara secara umum bagaimana kekuatan atau penambahan anggaran pengelolaan ini akankah bisa menjadi solusi mengatasi sampah-sampah warga. Karena kalau kita berbicara seputar permasalahan sampah, ini bukan cuma di Makassar saja, tetapi di semua daerah pasti terpantau atau terlihat ada permasalahan sampah begitu. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda terkait anggaran pengelolaan sampah Makassar dikuatkan hingga 3% melalui APBD. Hadir informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
7: Pemerintah Kota Makassar tengah bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional, diantaranya bahan bakar armada pengangkut sampah, sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifli Nanda, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan secara bertahap karena struktur APBD yang telah berjalan tidak dapat diubah secara drastis.
8: Untuk 3% anggaran APBD memang itu menjadi sebenarnya salah satu ukuran penilaian untuk Adipura. Bahwa 3% dari sebenarnya bukan dari APBD, tapi dari pendapatan. Ya, 3% dari pendapatan itu ketika kita mau mendapatkan nilai Adipura yang baik itu digunakan untuk dalam hal sampah. Dan saya kira itu sudah bisa kita terpenuhi. Karena kita melakukan beberapa pembenahan TPA, ya, kita melakukan perubahan metode dari kita menuju ke sanitary landfill atau control landfill. Ya, kita meninggalkan dari pendamping.
7: Pemilahan sampah juga diarahkan untuk memperkuat peran bank sampah umum, sehingga material yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali dan tidak seluruhnya berakhir di TPA.
6: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan dari hasil informasinya khususnya untuk pemerintah kota Makassar ini bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, di mana tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional, diantaranya bahan bakar armada pengangkut sampah, sarana kebersihan, serta penambahan kendaraan pengangkut sampah. Lantas bagaimana kalau kita berbicara secara umum di tempat tinggal Anda, di sekitar tempat tinggal Anda di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, dengan menambah anggaran pengelolaan, akankah ini menjadi solusi mengatasi sampah warga Makassar? Silakan 082133339440, Anda boleh bergabung bersama dengan kami di sini pendengar di Opini Publik Makassar Pagi untuk hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Semoga pagi hari ini teleponnya tidak ada kendala jaringan ya. Kita coba dulu. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berbicara seputar pengelolaan sampah, tentunya ini menjadi permasalahan di semua daerah. Mungkin Anda juga bisa menginformasikan kepada kami seperti apa ya situasi, apakah memang di daerah tempat tinggal Anda ini terpantau sampah teratasi dengan baik, atau mungkin juga tetap ada permasalahan sampah ini, dan bagaimana untuk solusinya begitu dari Anda. Silakan 082133339440. Kita terima pendengar kita, ada Pak Fajar dari Kota Palopo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Fajar.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, sehat-sehat Pak Fajar.
9: Iya, yes, sehat. Sementara minum kopi nih.
6: Selamat sarapan, Pak Fajar. Oke, Pak Fajar, ya, gimana tanggapannya ini? Mungkin kalau di Kota Palopo ini terpantau untuk kondisi jalanannya atau kondisi lingkungannya pengen jauh dari sampah, atau mungkin juga ada solusi yang bisa di-share, dibagikan kepada seluruh masyarakat kita sehingga ada solusi begitu dalam mengatasi sampah-sampah yang ada di beberapa daerah ini?
9: Kalau kita berbicara masalah sampah, Ibu Ati, itu di mana-mana ada sampah, baik di Sulawesi Selatan maupun di seluruh kabupaten, ya, kabupaten khusus provinsi Sulawesi Selatan, ya. Tetapi kalau pun penambahan anggaran tentang sampah, itu sebenarnya tujuannya bagus. Tujuannya itu bisa dia juga membangunkan di setiap sudut kota yang banyak penghuni penduduknya itu harus dibangunkan kayak kota itu tempat sampah. Itu tujuannya ya. Karena sampah di mana-mana tidak bisa hilang sampai kiamat dunia.
6: Jadi kalau ada penambahan anggaran, ada penambahan armada, ada penambahan operasionalnya, ini bisa teratasi begitu, Pak?
9: Serasa biar ada penambahan armada atau apa. Iya. Tapi kalau saya misalkan jadi gubernur Ibu Arfi,
6: amin.
9: Para pekerja sampah itu kasihan. Yang karyawannya itu, kenapa? Nah, semua busuknya manusia dia pegang, kasihan, dia kasihan di mobil.
6: Baik.
9: Nah, itu kemudian kedua, itu anggaran sampah sebenarnya banyak. Karena itu kan setiap rumah ditagi biaya sampahnya. Kemana semua itu? Bayangkan kalau di Sulawesi Selatan ya, di Makassar, berapa jumlah penduduk yang ditagi, berapa omset yang masuk, berapa dana yang masuk, ya? Baik. Itu yang tadi intinya, naik gajinya itu buru sampah yang bisa kita saksikan itu pasti. Baik. Siapa tahu ada muka rumah. Ada mi kotorannya orang, ada mi apanya, ada mi popot juga mungkin di dalam. Diangkat kasihan saja.
6: Oke.
9: Nah, gajinya apa?
6: Baik.
9: Nah, itu aja masukan.
6: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar yang ada di Kota Palopo berharap dengan adanya penambahan anggaran bisalah begitu dialokasikan untuk penggajian dari para dari buru-buru sampah begitu ya, untuk terus menjaga lingkungan ini tetap bersih. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik. Halo,
10: selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Aldi di Pinrang. Kita bahas sampah lagi nih, Pak Aldi.
10: Iya.
6: Kalau di Makassar ini khususnya ada penambahan anggaran begitu. Kalau menurut Anda apakah dengan penambahan anggaran ini akhirnya menjadi solusi begitu dalam mengatasi sampah? Bukan hanya di Kota Makassar, tapi kita berbicara secara umum ya pagi hari ini, Pak.
10: Ya, di setiap daerah ya. Terus untuk Sulawesi Selatan dan Barat itu sudah jadi permasalahan ya.
6: Iya.
10: Maksudnya banyak warga yang mengeluh sampah di rumah belum diangkat.
6: Yeah.
10: Ya biasa alasannya keterbatasan armada. Makanya dikeluarkan anggaran di APBD perubahan. Di laporan pandangan umum referensi dan paripurna.
6: Yeah.
10: DPR di setiap daerah itu biasa dianggarkan di situ untuk menanggulangi ini sampah.
6: Iya.
10: Sampah plastik paling banyak. Ada yang lolos masuk di tong sampah, ada juga yang terbuang saja di pinggir-pinggir jalan.
6: Iya.
10: Banyak sekali ya. Untung ada yang lewat itu, yang pemulung-pemulung yang pakai becak itu, sama kasihan sama anaknya yang angkat itu. Jadi itu jalan proses biasa saja begitu sama anaknya.
6: Iya.
10: Pagi, sore, dan ini biasa kelihatan itu sampah ketika ada tim dari dinas lingkungan hidup kan turun ke jalan membersihkan itu pakai alat di sini membersihkan rumput-rumput di pinggir jalan itu. Ini tidak bisa teratasi semuanya ya. Apalagi kalau di desa-desa seperti ini hanya yang di kelurahan saja biasa ada pengangkutan sampahnya dua kali dalam satu minggu. Dan kalau masih di perkotaan itu ada beberapa armada, dan itu karena saya berpikir ini yang kerja ini kasihan. Kalau dapat sampah busuk, sampah kering, sampah terbasah, mau tak mau tetap diangkat memang pekerjaannya. Jadi ya seperti yang sampaikan Bapak tadi itu, ya memang harus ada bagaimana memberikan kesejahteraan kepada mereka ini. Nah, alhamdulillah kalau tidak salah tahun bulan puasa lalu itu pemerintah daerah mengadakan buka bersama dan memberikan intensif kepada pekerja-pekerja pembersih sampah itu ya, seperti itu.
6: Jadi berharapnya juga memang, Pak Aldi, ini ketika ada penambahan anggaran ya, yang paling diperhatikan itu, adalah buruh sampah begitu ya.
10: Ya, dan biasa kalau saya lewat di satu kota itu biasa terjatuh ke senaminya itu. Saking penuhnya itu ya, penuhnya itu. Matanya yang pakai warna apa tapi ya, kalau dampaknya itu mobilnya. Dan ini ada yang sudah rusak, oh, saya bilang ini perlu diganti. Dalam hati saya kan ketika melewat di satu. Ini kan saya berdekatan dengan Polman ya kan, biasa lewat. Dan ini jarak tempuh antara kota Pinrang dengan kota Polman itu di sini dekat di bawah, jadi saya sering turun ke bawah. Dan biasa berpasangan dengan pengangkut sampah dari dinas lingkungan hidup. Saya dulu-dulu di sini, Bapak kesini mengangkat sampah. Tapi memang itu sudah pekerjaannya.
6: Baik.
10: Biasa sudah terangkat semua, masih ada yang tersisa karena itu keterbatasan. Tapi mungkin pemerintah daerah ya sudah mempersiapkan menambah armada untuk cepat mengangkat supaya tidak ada masyarakat yang mengeluh. Di APBD perubahan.
6: Baik.
10: Jadi memang kalau masalah sampah sih memang sampah plastik itu yang paling banyak itu di penjual-penjual kaki gas lima itu, minuman-minuman kemasan itu ya itu paling banyak di situ. Tapi kalau biasanya ada yang mengangkat itu dijadikan kerajinan tangan itu ya biasa juga menghasilkan. Tapi kan tidak semuanya. Jadi memang dalam kota itu kan harus dibersihkan juga secara keseluruhan, karena kenapa ada kan namanya penilaian pilak di pura.
6: Iya.
10: kalau tidak ada yang tidak, tapi nilainya di pura itu kan dalam kota saja ya kan, tidak sampai ke desa-desa. Jadi itu salah satu penilaian Adipura. Tapi walaupun bukan itu yang di apa namanya diburu supaya dapat piala Adipura, tapi memang seharusnya. Karena ada.
6: Iya, baik.
10: Ini lingkungan hidup. Kurang lebihnya seperti itu.
6: Baik, terima kasih ya, Pak Aldi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Said Sidan yang ada di Campalegian Polman katanya sangat cerah di sana. Terima kasih juga sudah bergabung di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Kita terima pendengar kita kembali, ada Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Kadir.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat-sehat Pak.
11: Iya. Alhamdulillah,
6: alhamdulillah
11: sehat.
6: Alhamdulillah. Pak Ahmad Kadir, ya. Gimana kalau masalah sampah lagi kita bahas ini? Ini kan menjadi permasalahan ya. Di semua daerah begitu. Tapi kalau khususnya di Kota Makassar ada penambahan anggaran untuk pengelolaan. Nah, akankah ini akhirnya menjadi solusi yang mungkin bisa diikuti juga ke daerah-daerah lain untuk mengatasi sampah warga ini, Pak? Menurut Anda?
11: Iya, yang harus, yang perlu menjelas tadi. Anggaran untuk apa saja yang bisa menjadi solusi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi dari pembicara bahwa untuk insentif pengolah sampah itu perlu dinaikkan, perlu ada standar yang jelas, sehingga kemudian bukan hanya sekedar dianggap sebagai pekerja sampingan, jadi memang pekerjaan utama. Dan memang gajinya disesuaikan dengan UM area, jadi upah minimum regional, mungkin seperti itu, atau bahkan ada insentif lain untuk itu. Yang kedua adalah sanksi, jadi harus ada sanksi terhadap masyarakat, ketegasan hukum tindakan terhadap masyarakat, bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap lingkungan. Karena misalnya saja, anggaplah di sebagai contoh saja di Bukumba, itu kan kontainer biasanya sudah disiapkan di tempat warga. Tapi kan banyak yang tidak buang sampah ke kontainer itu.
6: Langsung saja di pinggir jalan, Pak ya?
11: Iya, langsung di pinggir jalan, bahkan di dekat kontainer, bukan dimasukkan di kontainernya, tapi di pinggir, ya itu juga, dan harus ada ketegasan ini sanksi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada banyak mobil-mobil yang kelihatan mobil mewah tapi buang sampah seenaknya dari jendela. Itu juga perlu ketegasan. Jadi harus ada satgas sampah yang bisa beri sanksi terhadap mobil-mobil seperti
6: jadi
11: itu.
6: Jadi sanksi yang berkelanjutan ya, sanksi yang berkelanjutan, bukan hanya ketika ada informasi tetapi harus ditindak sehingga ini menimbulkan efek jera juga.
11: Sanksi yang berkelanjutan setiap saat. Karena itu kalau saya ke Makassar itu ada banyak mobil kelihatan mobil mewah tapi kemudian buang sampah seenaknya saja dari jendela, itu kan sangat tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah yang perlu ditingkatkan adalah teknologi pengolahan sampahnya. Jadi sekarang kan seperti manual. Kenapa kemudian pemerintah provinsi tidak memikirkan bagaimana mengolah sampah jadi energi seperti itu? Saya kira sangat sangat bisa seperti itu. Teknologinya yang ditingkatkan.
6: Baik.
11: Saya kira begitu, Mbak.
6: Baik, terima kasih.
11: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Poin-poin ini akan menjadi masukan juga sebentar ya lewat diskusi. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
12: Pagi, Kartini.
6: Junaidi di Makassar. Iya. Ini khususnya Makassar ini ada penambahan anggaran pengelolaan sampah ini. Akankah menjadi solusi mengatasi sampah warga yang ada di kota kita ini menurut Anda, Junaidi?
12: Lagi-lagi sampai lagi ke RTI. Ini kalau penibahas ini tidak habisnya.
6: Iya.
12: Tidak ada habisnya kalau sampah terus dibahas. Kalau mempunyai anggaran, buktikan apalagi masyarakat tadi dibilang ada penambahan anggaran, penambahannya pertanyaan saya dan dari mana, bagaimana caranya mengatur itu pertanyaan saya.
6: Baik, jadi pengelolaannya harus sesuai ya
12: pengelolaannya harus sesuai. jangan saya kenakan tilas, cintanya sifat pajak. Jangan bilang hanya sebentar saja. Ini kayak MBG, ke situ lagi. Sekarang kan ini korupsi. Ini nih masalahnya ini. Apalagi kalau sampai ini salah sedikit nanti ada lagi bahas cerita kerti bilang ini pak ini penambah anggaran korupsi di situ. Ini persoalannya kerti. Jadi saran saya ini masalah anggaran ini kerti harus dikembangkan. Jangan hanya sebentar ya, hanya sebatas ya. Saja.
6: Baik.
12: Sangat bagus kerti ya. Kalau misalnya ada penambahan anggaran, tapi itu anggarannya mana dulu? Harus dibuktikan. Begitu.
6: Oke.
12: Oke, selamat pagi.
6: Baik, terima kasih dari Junaidi yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita ya. Ada Pak Jono kembali. Pak Jono, assalamualaikum Pak Jono.
13: Iya, selamat pagi. Arti.
6: Pagi juga.
13: Kabar ini.
6: Sehat-sehat. Nah ini sampah lagi nih yang kita bahas. Tapi yang bagusnya sampah. Karena ada penambahan anggaran begitu untuk pengelolaan sampah. Entah itu mungkin akan membeli pokoknya untuk menguatkan kebutuhan operasional. Bagaimana tanggapan Anda?
13: Kita tahu juga itu untuk penambahan anggaran untuk apa sebenarnya? Apakah penambahan mata atau akan dibuka lagi tempat pembuangan sampah yang lain? Ya kan harus jelas itu untuk apa itu anggaran. Supaya kita juga masyarakat tahu dan ada kepastian apa ini betul-betul ini. Apakah nanti setelah ada apa namanya sekarang tidak ada lagi setiap hari itu ada pengangkutan sampah di setiap daerah ya di setiap lingkungan. Karena saat ini sekarang ini mulai lagi apa lagi
6: mulai banyak hari. Lagi sampahnya.
13: Iya, banyak lagi. Iya, kalau kita lihat di jalan-jalan di jalan-jalan apa namanya dalam pos ini, itu ada beberapa itu ada apa namanya itu penimbunan sampah di situ. Iya, di depan apa namanya di depan beruangin itu dan di jembatan timum itu ada. Jadi itu sangat mengganggu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ada di penambahan anggaran ini betul-betul ini pelayanan dan pengelolaan sampah itu betul-betul terlaksana dengan baik lah. Jadi kita sebagai masyarakat harus menyambut baik dengan adanya anggaran ini dapat itu. Sampah bukan lagi nanti masalah ya di Makassar ya. Jadi kita mudah-mudahan dengan penambahan ini saya kira memang pemerintah perlu dugaan ya seperti tadi dikatakan itu apa namanya ada denda sebenarnya itu ada nah, kebijakannya itu denda 50.000 kalau tidak salah setiap itu pengendara di yang ditemukan membuat sampah dari mobil itu tapi sampai sekarang belum pernah dilaksanakan
6: ya itu dia harusnya tetap berkelanjutan menurut Anda ya
13: Pak supaya
6: setiap kebijakan itu lingkungan kita bersih
13: iya betul jadi setiap apa namanya itu setiap itu harus dilaksanakan secara tegas. Jangan hanya cuma dikeluarkan tapi dilaksanakan.
6: Baik.
13: Jadi saya juga saya lihat itu di jembatan itu awas jangan buang sampah sini ada CCTV tapi tidak ada CCTV. Jadi orang tidak akan ini cuma ini bohong-bohongan di ini. Karena tidak pernah ditemukan di situ yang ditangkap yang membuang sampah di situ.
6: Baik.
13: Jadi memang perlu ada bikin aturan yang baik dan harus dilaksanakan secara tegas. Bukan hanya dalam menambah anggaran itu. Jadi saya kira percuma juga menambah anggaran kalau aturan tidak ditegakkan seperti itu. Saya kira seperti itu.
6: Baik, terima kasih.
13: Ya, lanjut juga saya selalu. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
14: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Hendro di Polman. Lagi sarapan Pak Hendro?
14: Sudah.
6: Mantap. Jadi siap berkomentar nih Pak Hendra. Kita bahas soal sampah lagi. Namun secara khusus di Makassar ini ada tambahan anggaran pengelolaan sampah. Kalau kita berbicara secara umum soal pengelolaan sampah ketika adanya penambahan anggaran, apakah ini akhirnya akan menjadi solusi mengatasi sampah warga ini menurut Anda?
14: Kalau saya lihat sampah ini selalu menjadi isu yang sangat sensitif. Dan persoalannya begini Mbak Rati, pemerintah selalu yang menjadi aktor utama untuk menyelesaikan sampah, Pak. Dan pemerintah bukan produsen sampah. Artinya begini, masyarakat juga harus terlibat di dalamnya. Sampah tidak akan bisa tertangani ketika masyarakat juga itu tidak peduli.
6: Nah, ini
14: contoh
6: dia.
14: Contoh dari pemilahan sampah, pemisahan antara sampah basah, sampah kering, kemudian sampah plastik dan sampah organik ini kan dia tidak terurai memang. Harusnya kan kalau masyarakat juga peduli tentang sampah, ya harus dipisah memang. Yeah. Supaya kasihan orang yang ambil sampah itu yang sudah dibayar oleh pemerintah, dia tidak setengah mati.
6: Iya.
14: Kan harusnya ada kerjasama yang baik antara yudikatif dengan eksekutif. Supaya tidak ada ketimpangan. Kemudian untuk mengurai sampah memang ya agak sulit. Kecuali kalau setiap wilayah kalau kan ada pemerintahan terkecil dalam hal ini, ada rukun tetangga, RT, RW. Kenapa tidak mulai dari sana penanganannya? Harusnya kan dibebani mereka itu bahwa ini anggarannya kenapa tidak disuplai ke sana, supaya mereka memilah dari bawah baru terasa aja sampai ke pembuangan sampah TPA. Ini kan harusnya seperti itu. Kalau begini memang anggaran dikucurkan kan tidak tahu untuk apa. Jadi ketika di SKDRT dia yang bertanggung jawab di wilayahnya sendiri. Kalau ada kerja penyumpukan, saya yang bertanggung jawab yang di sekitar situ. Supaya ada perhatian, kemudian masyarakat dia tahu siapa yang membuat sampah sembarangan, kan orang-orang yang terdekat. Kan solusinya seperti itu. Kalau ini ya, sampah itu bisa terurai dengan cepat, bisa tertangani dengan baik, ya tentu libatkan masyarakat.
6: Baik.
14: Dalam hal ini ya pemerintahnya antara lah RT RW itu harus dilibatkan. Karena dia akan data di sini, oh, tempat sampah di sini yang buat sampah ini, tolong benahi sampahmu. Tolong sampahmu bisa itu sampah plastik dan sampah organik. Bisa sampahmu sampah basah, sampah kering. Ini kan harus dimulai dari situ. Kalau sepanjang tidak seperti itu, berarti saya rasa agak sulit.
6: Masyarakat harus teredukasi ya Pak Hendro.
14: Ya kan harusnya ada kolaborasi ini antara masyarakat itu sendiri sebagai produsen sampah. Masyarakat kan produsennya. Pemerintah yang jadi kena imbas dari hal ini sebagai pemerintah, memang dia punya tanggung jawab sebagai pemerintah. Tapi dalam artian ya, kalau masyarakat juga tidak dengan hati tidak mau membantu, ya sulit-sulit amat.
6: Baik. Baik, Pak Hendro.
14: Itu berarti. Makasih.
6: Ya, terima kasih.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro yang ada di Polman, Sulawesi Barat. Terima kasih sudah bergabung juga. Yang lain sabaran ya. Anda boleh bergabung sebentar di Opini Publik Makassar Pagi. Namun sejumlah informasi akan juga turut kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: Ini bukan tempat bermain di mana kita bisa berlarian sesuka hati. Bukan juga tempat hiburan yang menyenangkan, karena tegangan listrik tinggi bukan untuk didekati. Segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik. Dan selalu ingat, 3 meter jarak aman dari jaringan listrik.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfriend atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfriend, follow sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro
3: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami di program acara Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu ya, 30 September 2026. Dan seperti biasanya ini topik kita masih sama terkait menambah anggaran pengelolaan, akankah menjadi solusi mengatasi sampah warga. Ini ada informasi dari Makassar begitu. Kita terima pendengar kita kembali. Kita menyapa, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kak.
0: Oh, Indah di Sopeng, apa kabar Indah?
1: Alhamdulillah sehat, panas.
0: Oh, sama, Makassar panas ya.
1: Masih panas.
0: Sudah sabar.
1: Terasa mikir di apa lagi. Tapi alhamdulillah di ujung peng apa namanya di ujung
0: September
1: hari. Insyaallah besok mau masuk status.
0: Oke deh. Baik Indah, kita bahas lagi soal sampah ini. Terkait menambah anggaran pengelolaan ini, akankah menjadi solusi dalam mengatasi sampah? Karena kan kalau anggaran ditambah pasti ada penambahan armada pengangkut juga, atau mungkin ada untuk bahan bakar armada pengangkut tetap ada. Gimana tanggapannya?
1: Mungkin karena adanya ini kemarin yang viral-viral, Kak, toh tidak diangkut sampahnya karena tidak ada ini BBM-nya kan. Tidak ada, makanya penambahan dana ini dikeluarkan ya kan. Itu kan untuk dukungan untuk BBM tuh, terus armada, tapi nantinya itu gimana di cara pengelolaannya, karena biasanya orang kalau uang banyak duduk yang mau kelola kita. Jadi kita lihat makin ke depannya dengan adanya penambahan dana ini, apakah bisa membuat solusi sampah itu di apa namanya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya itu bisa lebih baik, atau justru sebaliknya kita kan masyarakat cuma ikut alur gitu kan. Gimana pemerintah kota dan provinsi, atau karena kalau di daerah itu kayak kita ini kan tuh di bawah naungan provinsi ya kan. Kalau Makassar kan kota kan, toh di mana itu walaupun itu dibilang keluar anggaran, kalau tidak ada kerjasama kak, tidak akan mungkin juga tercapai kak, toh. Jadi di sini kan harus memang di namanya diterapkan juga deh.
0: Baik.
1: Pengelolanya juga gimana supaya apa yang diwacanakan pemerintah kota dan provinsi itu bisa terwujud dan bisa tercapai. Kota itu bebas sampah 2029 kan.
0: Amin.
1: Dan bisa mencapai namanya itu Kota Adipura itu saja kak, mungkin
0: terdapat.
1: Kalau lebih lanjutnya saya tidak tahu pengelolaannya gimana itu, apa di gimana saat hari ini gimana besok gimana, karena kita cuma ikut di memantau kata, tapi alhamdulillah di sini kan ada namanya bank sampah kak. Mungkin di situ juga kan butuh dana juga kak, kalau bank sampah kan. Jadi mungkin itu juga mau ditambah dananya kak, sehingga masyarakat-masyarakat itu bisa apa namanya
0: menukarkan ya, sampahnya.
1: Menukarkan sampahnya yang
0: dapat uang
1: malah.
0: Dapat uang kak.
1: Tapi kalau dibilang sampah-sampah kering itu bisa kita daur ulang juga jadi pupuk kak, dari rumah. Jadi bantu juga pemerintah kak, untuk bisa kota tak bisa lebih bersih atau di sekitar rumah tak, karena bersih itu indah walaupun nama aku itu kan.
0: Oke, terima kasih.
1: Kita yang cantik.
0: Terima kasih Indah yang ada di Sopeng sudah bergabung juga bersama dengan kita. Kita terima dari Sopeng, kita menuju ke Parepare. Ada Pak Iwan di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Marti. Iwan Parepare ini. Cerah ini Pak.
0: Masih cerah ini karena memang masih berlanjut ya. Sampai Oktober ini. Musim kemaraunya.
2: Apapun ini itu Marti, cerah seperti ini tetap produktif ya.
0: Harus. Baik. Mungkin sudah mendengarkan semangat, tanggapan dari pendengar kita yang lain. Kalau di Makassar nih Pak, ada penambahan anggaran pengelolaan sampah ini akan diarahkan untuk memperkuat kebutuhan operasional seperti bahan bakar armada pengangkut sampah, mungkin juga untuk sarana kebersihan serta penambahan kendaraan pengangkut sampah ini. Kalau kita berbicara secara umum, dengan penambahan anggaran ini apakah akan menjadi solusi begitu untuk permasalahan sampah di tiap daerah menurut Anda?
2: Saya kira ya, otomatis pasti bagian dari solusi Mbak Arti ya. Namanya penambahan armada, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya yang kurang ya, pasti diadakan, itu kan bisa memperlancar ya. Pengambilan sampah. Nah, terutama kalau menurut saya ya, sekiranya sisa menambahkan teman-teman ini luar biasa semua pendapat dan pandangan teman-teman ini. Yeah. Cuma ini yang kita mau sebenarnya belum tidak terlalu jelas ya, apakah penambahan anggaran ini masuk di anggaran APBD perubahan Makassar atau masuk di pembahasan APBD pokok 2027?
0: Kalau ini dari informasinya ini, iya. Kalau dari informasinya ini Pak Iwan, pemerintah Kota Makassar ini bersiap memperkuat anggaran pengelolaan sampah hingga mencapai 3% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tambahan anggaran ini.
2: Oh, berarti enggak, karena ini ke September ini berarti ada kan dua.
0: Sudah mau akhir ya.
2: APBD perubahan itu, anggaran perubahan itu kan di situ kan bisa tercover dan bisa tereksekusi dalam semester akhir. Nah, kalau masuk di anggaran pokok 2027 pasti kan menunggu untuk
0: realisasinya 2027.
2: Realisasinya 2027. Okay. Nah, ini belum kita jelas. Yeah. Tetapi anggaplah kita anggaplah mungkin masuk di anggaran perubahan ya.
0: Yeah.
2: Anggaran perubahan 2026 ini ya, tentunya kita ini sangat sangat mengharap baik di Makassar maupun di daerah-daerah hal-hal seperti itu. Pari-pari kan juga biasa keluhannya bahwa armada juga kurang ya terkait dengan sampah itu. Nah, kembali ke Makassar, saya kira memang sangat penting ini saya di Makassar ya. Hari Minggu kemarin itu saya naik, Marti. Saya perhatikan bahwa Makassar ini saya lihat mungkin karena dianggap bahwa kota aman dan nyaman di tempat ini. Belok pak, dua mall yang saya datangi ini banyak bule mbak, termasuk saya singgah juga di mall Maros itu banyak juga bule-bule ini. Saya bilang ya, alhamdulillah ya, Sulawesi Selatan ini masuk kategori provinsi kunjungan ya, daripada turis-turis asing itu. Nah, tentunya yang sangat penting diharapkan di sini adalah kebersihan di situ dalamnya, kebersihan, keamanan, kenyamanan. Saya kira itu menjadi penilaian ya orang berkunjung di provinsi atau daerah kita itu berarti.
0: Baik.
2: Saya kira itu yang pertama. Yang kedua terkait penambahan anggaran ini ya, mudah-mudahan juga bisa ada tambahan khususnya ke petugas-petugas kebersihan itu, termasuk alat-alat pelindung dirinya ya, APD atau apa istilahnya ya. Supaya saat ini kerja sampah berarti tanpa kaos tangan, tanpa masker. Aduh, di sisi lain orang mengatakan ini kan kotoran yang dikerja ini, bagaimana?
0: Betul.
2: Apakah memang sudah ada APD yang sudah dibangun dibagikan tapi dia tidak pakai atau bagaimana ini berarti? Ini perlu juga teredukasi lah mereka ini ya.
0: Ya,
2: bisa teredukasi supaya ini kesehatan mereka-mereka ini, karena saya anggap bahwa petugas-petugas sampah ini adalah garda terdepan ya terkait dengan kebersihan daerah dan kota kita ini. Nah, saya kira itu yang saya penting.
0: Baik.
2: Yang terakhir ini berarti sekadar informasi ini, kalau di Pare-Pare saya lihat ini selain pemerintah terlibat dalam hal kebersihan, ini kan ada namanya dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan dan perbankan berarti. Nah, di Pare-Pare saya lihat ini perbankan, ada beberapa perbankan ya sudah proaktif dalam hal membantu pemerintah dalam hal kebersihan dengan memberikan CSR.
0: Okay.
2: CSR itu ya ada kan motor-motor gerobak itu ya, yang dibagikan. Dan yang lebih salut saya lihat ini beberapa hari yang lalu saya lihat malah ada pengembang, perusahaan-perusahaan pengembang ini mengeluarkan juga CSR. Jadi dia mobil yang di corporate social responsibility ya, anggaran CSR dari pengembang itu dia

0: membantu pemerintah ini. Saya kira hanya itu.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kartini.
1: Tika di Sabanglu Utara. Iya. Gimana? Udah enggak panas lagi karena hujan atau gimana nih di sana, Tika?
2: Alhamdulillah, walaupun tidak lancar hujan, sekali-sekali hujan. Tapi alhamdulillah masih sejuk.
1: Masih sejuk ya. Beda sama daerah-daerah lain ini dengan suasana panas. Oke, kita bahas seputar permasalahan sampah lagi nih. Sampah kan menjadi permasalahan di semua daerah, bukan cuma di Sulsel, tapi di semua di mana-mana pasti.
2: Namanya masih ada, pasti ada sampah.
1: Ya. Nah, kalau di Makassar ini ada penambahan anggaran untuk pengelolaan sampah. Kalau menurut Tika, dengan adanya penambahan anggaran bisa mungkin untuk biaya operasional, bisa penambahan armada pengangkut sampah. Apakah ini akan menjadi solusi begitu untuk permasalahan sampah ini?
2: Ya, mudah-mudahan, Kak. Tapi yang paling khusus itu ini kesadaran masyarakat dulu. Walaupun anggaran kayak gimana, banyaknya kalau kesadaran masyarakat
1: kurang,
2: kuncinya sampah itu datangnya dari masyarakat. Apalagi kan sekarang sudah ada yang namanya edukasi pembilahan sampah, mana sampah organik dan mana sampah kering dan lain-lain. Kan itu gampang sekali nih sekarang buat masyarakat dipilah kayak begitu biar nanti petugas sampahnya tidak kewalahan lagi untuk memprosesnya sisa di ini.
1: Baik.
2: Jadi kuncinya dari masyarakatnya aja, Kak. Kalau masyarakatnya sudah sadar, karena banyak saya lihat itu, Kak. Apa khususnya di sini, walaupun itu contoh kecil, walaupun kita tinggal di desa, tapi dari kesadaran tak itu jangan buang sampah sembarangan. Misalkan ada sungai-sungai kayak begitu, dibuang aja ke sungai kayak begitu. Giliran ditanya kayak begini, jangan buang sampah kayak begitu sembarang, nanti tersumbat jalan airnya, urusannya dibelas.
1: Nah, ini dia.
2: Jadi itu dari masyarakatnya. Apalagi ada anggaran yang dialokasikan buat ini khusus buat sampah, itu sangat menunjang. Kalau saya untuk alokasi dananya itu diarahkan ke ini pengadaan bak sampah dan petugas-petugasnya kalau bisa ditambah dan gajinya disejahterakan kayak begitu.
1: Baik.
2: Jadi itu kuncinya, kesadaran masyarakat. Karena kalau bersih itu nyaman tunci dilihat kalau jadi buat masyarakat jangan silakan pemerintah bilang ini tidak ada tidak ada respon pemerintah untuk menyelesaikan sampah, karena tidak ada penyelesaian itu kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat.
1: Baik.
2: Mana yang pintar mengolah membilah sampah, mana yang mesti di pisahkan, mana mesti di daur ulang. Jadi kalau kerjasama itu sudah terlaksana, insya Allah kedepannya kita akan bebas dari sampah, tidak terlalu menumpuk.
1: Baik.
2: Makasih, Kak.
1: Terima kasih, Tika.
2: Lanjut tugas.
1: Siap. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tika yang ada di Sabang. Ada yang sudah bergabung juga tadi ini dari Said Sidan di Campalagian Polman, Sulawesi Barat. Tadi juga ada Dimas Adrian ya, di Malino ya, Dimas ya, sudah bergabung juga. Ada juga user 82044572872249, namanya siapa nih? Katanya ya solusinya harus ada anggaran pengelolaannya. Dan semua yang sudah bergabung, terima kasih pendengar. Sebentar kita akan diskusikan ini dengan narasumber kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Idam, ada juga Delsi dan Selvina di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, Rabu 30 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Nanti juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba.